90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pilih, kepilih lagu kamu, teman Pro 2. So, buat kamu kali ini di Pilih, kita punya Troy Sivan, teman Pro 2. Dan 4 lagu yang bisa kau pilih dari Troy Sivan. Itu yang pertama, teman Pro 2. Sebab itu Troy Sivan juga baru aja comeback, teman Pro 2, dengan lagu terbarunya dia, teman Pro 2. Dan lagu pertama yaitu yang paling kamu tahu pastinya, teman Pro 2, Angel Baby. Terus lagu kedua ada Youth. Lagu ketiga, teman Pro 2, ada WWW, Got Me Started. Dan lagu terakhir kita punya The New Entry dari Troy Sivan sendiri dengan She's The Best, teman Pro 2, yang dirilis 14 Agustus 2026 lalu. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, dan langsung aja dipilek, dikirim di 0811 3820 9090. Bisa juga lewat DM Facebook Pro 2 Kupang dan Instagram Pro 2 Kupang. Alright, teman Pro 2. Dan lagu berikutnya aja mau puterin, ini lagu di tahun 2017, teman Pro 2. Dan lagunya juga enak banget, aja sering puterin lagu ini juga, teman Pro 2, di playlistnya aja sendiri gitu kan. Ada koleksi dari Ed Sheeran dengan Shape of You.

0: 2. Ada fakta unik tentang musik rock yang mungkin baru kamu tahu hari ini. Istilah rock and roll ternyata awalnya bukan nama genre musik. Pada awal tahun 1900-an di Amerika, frasa rock and roll dipakai untuk menggambarkan gerakan menari atau tubuh yang bergoyang mengikuti irama. Jadi, saat itu orang belum membayangkan gitar listrik atau konser rock seperti sekarang. Baru pada tahun 1950-an, seorang penyiar radio bernama Alan Freed mulai menggunakan istilah rock and roll untuk menyebut musik rhythm and blues yang ia putar di radionya. Istilah itu cepat populer di kalangan anak muda dan akhirnya dipakai oleh industri musik di seluruh dunia.
1: Menarik ya, ternyata nama musik rock yang mendunia sekarang justru lahir dari bahasa sehari-hari dan dunia radio. Jadi, bisa dibilang radio punya peran besar

Seribu kali bahagia Indrawari, teman pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Dan di pilek kali ini teman pro 2 koleksinya Troye Sivan. Di sebelum kita lebih lanjut ke lagu-lagu barunya teman pro 2, aja mau sampein ini buat kamu mungkin yang belum tahu sebenarnya tuh Troye Sivan tuh siapa sih teman pro 2. Dan mungkin buat kamu kayak pas ngelihat Troye Sivan, wah dia kayaknya muda sekali deh. Ternyata umurnya tidak semudah itu teman pro 2. Jadi Troye Sivan ini punya nama lengkap Troye Sivan Mellet teman pro 2. Nama panggungnya Troye Sivan, tempat lahirnya tuh di Johannesburg, Afrika Selatan teman pro 2. Wow. Tanggal lahir 5 Juni 1995 teman pro 2 ternyata. Wow. Dan berarti 95 tahun ini kayaknya 31 ya teman pro 2, kalau nggak salah teman pro 2 ya kan. Dan kewarganegaraannya Australia, Afrika Selatan. Tempat tinggal saat ini Los Angeles, California, Amerika Serikat. Tahun aktif dari 2006 sampai dengan saat ini gitu teman pro 2. Nah, kalau kita melihat perjalanan karir dari Troye Sivan sendiri teman pro 2, dia mengawali karir di drama musikal sejak tahun 2006 melalui Seven Per Telethon di tahun 2007. Troye menyanyikan karya-karyanya di YouTube Troye Sivan 18 teman pro 2. Mini album pertamanya bertajuk Dare to Dreams rilis pada Juni 2007. Pada Februari 2008 ia didapuk sebagai James Holt muda di film X-Men Origins Wolverine tahun 2009. Dan pada tahun 2013 dia mendandatangani kontrak dengan label EMI Australia, Universal Music Australia. Dan satu tahun sebelumnya pada 2012 Troye mulai menyuguhkan vlog di YouTube pribadinya teman pro 2. Wow, dan baru aja teman pro 2, dia juga merilis lagu terbarunya dengan She's the Best. Ini juga bisa kamu pilih dari koleksi 4 lagu dari Troye Sivan yang bisa kamu pilih teman-teman pro 2 di 0811-3820-9090 teman pro 2. The next song kita punya Switchblade by Aespa featuring sama T Dolla $ign.

0: kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi, gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. One, two.

0: 1, 2, 3.
1: Hear Me Out by EXO, teman-teman. Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama Haji. Dan di pukul 9, teman Pro 2, kita bakal masuk dalam rangkaian Spara Talking. Nah, sebelum itu, teman Pro 2, Haji mau kasih kamu satu informasi, teman Pro 2, untuk lomba konten video kreatif dari RRI Kupang, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, kamu pasti punya HP, punya ide, suka bikin video, berarti kamu wajib ikut ya. RRI Kupang menyelenggarakan lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional. Buat video sekreatif mungkin, mau drama, vlog, jurnalistik, bebas. Yang penting, angkat cerita tentang radio atau Hari Radio. Pesertanya khusus SMA atau SMK sederajat. Pendaftaran 17 sampai 30 Agustus 2026. Dan hadiahnya hingga jutaan rupiah. So, jangan cuma scroll dan nonton konten orang lain. Sekarang giliran kamu yang bikin konten dan tunjukkan kreativitasmu. Daftar sekarang dan cek Instagram @rri_kupang untuk informasi selengkapnya. See you, creators!

0: Alright teman Produe, langsung saja diputarkan lagu pilihan kamu di Pilek kali ini. So this is
1: saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Twitter, Instagram @RRI Pro2Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Spalding, tapi agak telat dikit teman Pro 2, it's okay. Dan kali ini di studio juga udah hadir narasumber kita, teman Pro 2. Kita akan ngebahas soal aksi solidaritas LSF dan BMP BSI Umkoe bergerak bagi Flores, teman Pro 2. Dan langsung saja Haji kenalkan teman Pro 2. Sudah hadir Kak Arni Ardiana yang merupakan Ketua Literasi Sastra Ketua Umum BMJ PBSI Umkoe, dan juga sudah ada di sebelahnya juga ada Kak Faridun.
1: Ya, halo Kakak.
0: Gimana kabarnya?
1: Ya alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: sejauh
0: baik.
1: Ini baik.
0: Alhamdulillah baik. Nah, Kak Verduin adalah Ketua Literasi Sastra Filsafat ya, teman Pro 2. Dan kita langsung mulai saja nih, karena berkaca dari kemarin baru terjadinya gempa gitu kan di tanggal 15 Agustus 2026 pagi. Bagaimana nih dengan keluarga Kakak di Flores Manggarai? Boleh diceritakan kabar dan update terbarunya?
1: Oke, terima kasih Kak ya sebelumnya. Nah, untuk per hari ini saudara-saudara, untuk keluarga terkhusus saya, karena saya juga korban dari sana, sampai sejauh ini alhamdulillah kalau saya punya desa masih dalam keadaan baik-baik saja dan belum ada korban sampai dengan sejauh ini. Tapi kan tetap dalam pemantauan Kak. Tetap berwaspada karena di sana masih siaga 4 Kak.
0: Siaga 4.
1: Ya, untuk semuanya desa masih siaga 4.
0: Di mana Manggarai?
1: Di Manggarai, khususnya di Desa Nucamolas.
0: Nucamolas. Oh, ya, wow. Nah, kalau Kak ini panggilannya Kak Arni?
2: Iya, Kak Arni. Okay.
0: Kalau Kak Arni gimana?
2: Kalau saya sendiri di Lembata.
0: Oh, Lembata.
2: Lembata, jadi dampaknya tuh tidak terlalu ke sana. Iya.
0: Berarti kita dekat.
2: Iya.
0: Laran Tuka Lembata.
2: Oh, Kak Lembata. Iya,
0: Nah, dari beberapa hari berjalan, apa sih yang menginisiasi gitu dua organisasi dalam UMKE ini untuk bergerak open donasi gitu maupun menjadi relawan? Kita mulai mungkin dari Kak Arni.
2: Awalnya itu karena kita melihat kondisi di sana, kondisi korban Flores. Di situ kami memiliki nilai kepedulian dan untuk menolong, makanya kami melakukan gerakan aksi sosial dan kemanusiaan berupa penggalangan dana. Begitu.
0: Oke, wow. Nah, kalau Kak Faridun.
1: Nah, untuk kami kayak ini agak lumayan seru juga ya kayak menurut kami, karena untuk kenapa kami setelah gempanya di jam 5 pagi kami mulai bergeraknya di jam 1 siang itu Kak, di saat semua teman-teman pemuda gerakan lagi sibuk untuk mencari data, lagi sibuk untuk rapat persiapan aksi. Tapi kalau kami tidak, setelah kami dengar dapat informasi jam 10 bahwa ada gempa besar di Flores 7,7 magnitudo, kami langsung bergerak. Kenapa? Tadi kenapa yang disampaikan oleh Ibu Ketua BMJ tadi, karena daya kesosialan kami itu sangat-sangat tinggi kayak itu makanya, dan kami cepat responnya, kami cepat. Kak, biar apa tadi, biar bantuan itu disalurkan lebih cepat lagi Kak. Kalau memang kita main tunda, setengah mati jadinya Kak. Dan kami LSF dan BMPBS juga ini Kak, tidak baru, bukan hari ini saja kami collab Kak, sudah sering kami collab Kak.
2: Dari gitu. Ketua-ketua yang sebelumnya juga sudah juga collab, iya.
0: Berarti berjalan bersama sudah dari beberapa waktu lalu?
1: Tiga tahun lalu.
2: Iya. Oh. Selalu bersama.
0: Ya. Ini kayaknya bisa digolongkan cinta sejati. Tapi mungkin saja ada yang cilok, kita skip aja itu teman Pro 2. Nah, sebelumnya boleh dijelasin dulu ke Faridun dan juga Kak Arni, literasi sastra filsafat apa yang melatar belakangi? Kemudian juga siapa saja sih anggota dan program-program kegiatan yang sudah dijalankan?
1: Nah, untuk sastra literasi filsafat LSF itu Kak, yang menginisiasi itu Kak, kami hanya berapa orang saja, anggotanya cuma 5 orang saja Kak.
0: 5 orang?
1: Iya, kalau bahasa saya punya mentor itu atau saya punya guru itu, kenapa kami tidak butuh banyak orang, supaya jangan terlalu ribet. Kami tidak butuh orang yang terlalu banyak teori Kak, tapi kami membutuhkan orang yang mau bekerja. Begitu, itu yang pertama. Dan yang kedua, literasi sastra filsafat ini kenapa hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Kupang? Yang pertama kami lihat banyak di pinggir-pinggir jalan, perpustakaan berjalan tidak ada Kak. Jadi kerja kami dari 3 tahun yang lalu tuh kan, tiap malam kami akan ngelapak buku. Ada teman-teman yang di jalan yang mau membaca buku, kami panggil aja membaca buku, karena literasi itu sangat perlu kan, apalagi membaca. Gitu, itu yang sangat sensasi kami untuk membuat literasi tentang filsafat ini. Dan kalau untuk keanggotaannya itu hanya 5 orang kak, 5-6 orang kak. Gitu kak.
0: Tidak banyak tapi tidak. Semuanya bekerja.
1: Iya bekerja, dan untuk sekarang 1 tahun ke depan ini kami lebih fokus ke pendidikan kak. Gitu. Sekarang kami sudah kolaborasi dengan RELIMA, perpustakaan nasional RELIMA kak. Gitu, untuk bantu oleh programnya.
0: Wow, luar biasa ya teman Pro 2. Gerakan dari anak muda pastinya. Nah kalau Nah kalau tadi soal program mungkin yang sudah dijelas sudah dikerjakan, apakah baru kali ini atau mungkin dari beberapa tahun lalu itu udah banyak program yang dijalankan?
1: Kalau untuk program dari awal LSF berdiri juga sudah punya program dia. Gitu, sudah ada program dia. Sering kami buat lakukan kerja-kerja sosial, kerja-kerja ini. Nah, kami hanya break kemarin 3-4 bulan saja karena semuanya lagi fokus tugas akhir. Itu semuanya lagi fokus tugas akhir. Jadi saya sampaikan di teman-teman anggota, saya bilang kayaknya kita program LSF ini dulu kita hentikan dulu untuk sementara karena kita lagi fokus ujian akhir, tugas akhir. Dan alhamdulillah semua di bulan 7 semua kemarin semua anggota sudah skripsi semua. Jadi saya bilang oke, sekarang kita mulai langkah yang lebih jauh lagi untuk LSF kak.
0: Oke. Gitu. Nah, kita kembali ke Kak Arni.
2: Iya.
0: Bagaimana kedua organisasi melihat kondisi masyarakat Flores Timur, Flores setelah gempa, dan khususnya kebutuhan yang mungkin paling mendesak gitu yang dibutuhkan di sana?
2: Kalau dari kami sih akan bencana ini kami sungguh sangat prihatin ya, karena sudah banyak korban, dan untuk kebutuhan pokok yang menjadi hal yang paling penting bagi kami itu kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, serta air bersih juga menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Flores di sana.
0: Oke, memang itu apa ya, bisa dibilang kalau mau hidup ya harus harus makan, harus minum.
2: Harus minum.
0: Jadi
2: iya,
0: benar-benar kalau misalnya apa namanya sonde dedikasi itu kayaknya bakal susah juga ya.
2: Iya. Iya.
0: Dan,
2: betul.
0: Ini makanya ini salah satu gerakan yang bagus sekali yang pastinya membantu gitu teman Pro 2. Nah kalau boleh mengapa sih aksi solidaritas ini diwujudkan melalui open donasi, penggalangan dana sekaligus keterlibatan langsung sebagai relawan?
1: Nah kalau untuk open donasi itu kak, sekarang yang lebih banyak dibutuh karena kami sering komunikasi dengan teman-teman di lapangan. Yang pertama yang apa disampaikan oleh Ketua BMJ tadi, yang dibutuhkan itu adalah air, bahan-bahan pokok makanan. Nah, kan tidak mungkin kita ke jalan untuk meminta air. Jadi kami minta apapun jenis bantuan dari masyarakat Kota Kupang, itu kami terima semua apapun jenisnya. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini jenis bantuan mereka itu nominal uang kak. Nah, nominal uang ini kami rencananya mau bawa langsung ke Flores, kami belanja semua apa-apa kebutuhan, dari kebutuhan bayi, susu, popoknya bayi, sama air, sama makanan kan. Gitu. Itu makanya jenis bantuan itu kami pilih ke apa-apa yang sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan di masyarakat Flores kan.
0: Berarti pakai skala prioritas ya.
1: Iya.
0: Mana yang paling dibutuhkan sampai yang kurang dibutuhkan teman Pro 2.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, boleh diceritain sedikit Kak, bagaimana sih proses awal kedua organisasi ini menyatukan gerakan dan membangun komitmen nih untuk membantu para korban?
1: Kalau untuk membangun untuk kayak karena sudah ada apa bahasanya ya, sudah ada keterikatan batin gitu,
0: tergerak ya.
1: Teman-teman BMJ sudah, kami awal itu kami LSF kami bergerak cuma 3 orang awalnya kan. Gitu. Jadi teman-teman BMJ juga sudah gerak ada berapa orang. Setelah kami komunikasi dengan ibu ketuanya, ibu ketuanya bilang, oke lah bang kalau begitu kita sama-sama saja untuk gerakan ini. Siapa saja yang mau bergabung, silakan. Kuncinya tujuan cuma satu, kita mau membantu masyarakat Flores kan.
2: Tujuan dan niatnya sama.
0: Oh, visinya sama. Dan hatinya juga sama. Jadi kayaknya kalau mau bergerak pasti agak kayak legowo.
1: Dan LSF dan BMJ ini kak, sudah ini yang keempat ketuanya kak. Ini yang keempat, dari yang pertama sampai dengan beliau ini kami sering kolaborasi. Yang kami sering kemarin untuk lewat Tobi kak, Itu lewat Tobi itu LSF sama BMJ itu selalu saya jaga. Gitu.
0: Oke. Okay. Ya dan tadi juga saya sempat baca berita juga, Laut Tobi mulai erupsi lagi tadi kayaknya. Hari ini atau kemarin ya?
1: Jadi kita tuh kan sampai di detik ini masyarakat Pulau Flores juga ya ini juga termasuk kayak pesan lah supaya kita jangan cepat termakan berita hoax kan. Gitu supaya masyarakat di sana juga tidak ikut terpanik. Gitu. Yeah. Nah, sempat kami komunikasi juga dengan teman-teman yang di Lembata, yang ada di Laut Tobi, dia bilang gunung tuh memang udah sering erupsi. Ya, yang kita doa cuma satu saja, dia jangan sampai meletus. Kalau untuk erupsi itu udah sering tiap hari dia kan.
0: Hampir tiap hari ya?
1: Iya, tiap hari dia akan keluar terus abunya. Tapi kalau untuk dia meletus tidak yang mudah-mudahan, tidak terganggu oleh gempanya kan.
0: Oke. Okay. Nah, sejauh ini mungkin Kak Arini sejauh mana bisa dibilang respons dari mahasiswa dari Muhammadiyah terhadap ajakan donasi untuk korban gempa Flores?
2: Kalau respon dari mahasiswa Muhammadiyah itu sangat mereka sangat excited karena mereka juga melakukan aksi penggalangan dana. Nilai kepedulian sosial mereka juga sangat tinggi. Makanya di saat hari pertama sampai hari keempat itu mereka juga ikut berpartisipasi.
0: Ikut berpartisipasi ya. Jadi sangat antusias ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, kalau bisa dibilang, bagaimana sih kalian memastikan gitu supaya dana dan bantuan yang terkumpul itu dapat disalurkan secara tepat, sasaran dan transparan?
1: Nah, kami itu Kak, itu makanya saya bilang tadi dengan teman-teman BMJ, dengan teman-teman LF, saya bilang untuk kali ini kita akan turun langsung untuk bawa bantuannya supaya kita tahu sasaran kita itu apa, bagaimana. Kita turun, kalau kita turun hari ini sampai dengan hari ini kita keluar untuk mencari tahu data-data dulu di lokasi supaya apa kayak di sana nih Kak. Memang banyak bantuan yang terkirim kan ke Manggarai, ke Nagikeo, ke Bejaak, apa segala macam, tapi itu hanya yang bisa diakses Kak. Nah, yang kesian ini yang tidak bisa diakses. Kan ada posko-posko yang di gunung Kak. Nah, berita kemarin, berita terbaru kemarin, ada satu bapak tua yang meninggal dalam posko selama 4 hari gara-gara menunggu bantuan. Menunggu bantuan. Maka dari itu tadi kami rencananya ini kami turun ke lokasi, kami cek posko-posko yang tidak bisa dijangkau gitu. Mudah-mudahan dengan turunnya, karena relawan Muhammadiyah sudah turun ke sana juga Kak untuk membantu, untuk membuka akses-akses itu. Mudah-mudahan dengan cara itu kami juga bisa membawa bantuan-bantuan kami ke sana Kak. Kayak betul-betul posko yang betul-betul belum dapat bantuan sama sekali.
0: Oke, okay, berarti sekarang masih dalam proses mencari datanya. Mencari data kira-kira di mana ya, posisi atau posko-posko yang
2: lagi terjadi. Sementara pemetaan.
0: Pemetaan. Ya, oke. Okay. Wow, berarti ini juga pasti perlu kerjasama yang baik gitu. Karena kalau misalnya pemetaannya kurang tepat atau kayak ini kayaknya agak susah. Itu karena mana kolaborasinya sama teman-teman?
1: Itu caranya kami tuh Kak gini. Kami akan komunikasi terus dengan mereka di sana. Kami mempercayai kami, insya Allah rencananya mau turun di Riau.
0: Riau.
1: Di Riau. Terus kami cari tahu pemuda di situ yang betul-betul kami bisa percayai kan. Begitu. Supaya apa tadi dari semua transportasi kami, data-datanya kami dan lokasi lapangan dia tahu Kak. Begitu. Lokasi lapangan dia tahu. Oh ini yang belum tersampaikan, ini yang sudah. Karena dia juga welcome juga kalau dia kasih tahu Kakak. Posko-posko sudah dibantuan, posko ini, posko ini. Setelah kami cek, oh memang betul Kak. Dia bilang, saya akan siap antar kakak mereka sampai di posko-posko yang belum mendapatkan bantuan sama sekali Kak. Jadi kami kolaborasinya komunikasi terus dengan teman-teman mereka di sana. Sembari juga kami komunikasi dengan teman-teman BMJ. Kalau memang ada teman-teman yang di lokasi, di lapangan, cobalah kita bantu komunikasi sama-sama untuk mencari tahu datanya Kak. Gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, Kak Arini mungkin boleh sejauh ini gitu. Kira-kira apa sih pengalaman atau mungkin hal yang bisa dipetik gitu kayak ini nih momen yang kayaknya bikin Beta akhirnya bisa tergerak atau mungkin kayak Beta belajar sesuatu gitu.
2: Menjadi penggerak bagi saya begitu.
0: Iya.
2: Itu karena melihat kondisi yang ada di sana. Itu seperti saya juga merasakan penderitaan yang sama seperti mereka. Makanya hati satu bergerak dan mau membangun mengajak teman-teman yang lainnya untuk sama-sama membantu masyarakat yang ada di sana. Iya.
0: Oke. Wow. Kayaknya
2: kayak merasakan apa yang mereka rasakan.
0: Oke. Okay. Gitu. Feel the same way teman pro 2 ya. Nah, mungkin tantangannya boleh dijelasin Kak sejauh ini yang dihadapi sama mahasiswa seperti apa?
1: Kalau untuk tantangan kami sebagai mahasiswa kayak untuk melihat situasi seperti ini

0: sosial, kita hanya posting-posting, tapi kalau kita tidak bergerak sama hal bohong juga, gitu kan. Itu makanya, yuk kita jangan banyak postingan di media sosial, tapi kita bergerak, sekalinya kita bergerak itu bermanfaat dan bisa membantu mereka, Kak. Ya, dan kalau untuk Ibu Ketua juga, alhamdulillah juga, Kak, kami dua ini anggota relawan multikultural di Universitas Muhammadiyah Kupang, dan udah kerja-kerja relawan, begini udah sering, Kak.
1: Sering gitu. Pengabdian ke berbagai tempat.
2: Oke, berarti koneksinya pas nih, teman-teman. Ya. Bisa dibilang. Berarti boleh, maksudnya kita boleh untuk memposting, kemudian share ini yang terjadi, tapi harus ada aksi yang lebih nyata, ya, bisa dibilang. Mungkin lewat donasi atau kayak turun langsung ke lapangan, seperti itu, teman Brodo. Jadi buat kamu mungkin yang sekarang lagi tergerak, bisa, kalau misalnya mau donasi bisa dihubungi siapa?
0: Bisa, Kak, langsung saya juga bisa, langsung Ibu Ketua BEM dia juga bisa, Kak.
2: Ada medsosnya kah atau ada nomor yang bisa dihubungi? Boleh dikasih tahu.
0: Kalau mau untuk itu, Kak, kalau untuk dari kami LSF-nya langsung hubungi IG LSF saja, Kak. Gitu, langsung hubungi DM IG LSF-nya. Karena kami juga ada komunikasi lewat IG LSF juga, Kak. Gitu.
1: Dan ada juga akun BMJ PBSI. Boleh sekali.
2: Instagram.
1: Iya.
2: TikTok.
1: Instagram, TikTok juga ada.
2: Oke, TikTok juga ada, teman-teman. Jadi kalau bisa hubungi di situ yang mau ikut, kalau ada yang mau ikut boleh.
0: Boleh.
2: Open relawan, teman Brodo, ya. Dan mungkin kalau karena kalau misalnya kita jadi relawan atau mungkin punya semangat yang sama gitu untuk melakukan hal yang sama, pastinya menjaga semangat tersebut atau menjaga konektivitas tersebut harusnya lebih baik gitu. Nah, itu karena mana cara kalian untuk bisa membangun semangat setiap kali ada kegiatan?
0: Nah, kalau untuk membangun semangat kami untuk dalam setiap proses jenis kegiatan apapun, saya selalu sampaikan kepada teman-teman, yuk kita buat kegiatan yang disukai oleh banyak orang. Jangan buat kegiatan yang disukai oleh kita sendiri. Kalau buat kegiatan hanya untuk membuat kita punya diri sendiri senang, yakin dan pasti yang bekerja cuma kita sendiri. Tapi kalau buat kegiatan yang dampaknya besar untuk terhadap orang, dan kegiatan itu disukai oleh kita punya anggota juga, yakin dan pasti orang berapapun saja anggota kita, pasti mereka hadir semua. Kenapa? Karena kegiatannya bermanfaat bagi mereka, dan kegiatan itu mereka sukai. Gitu, Kak.
2: Oke. Nah, salah satunya ini nih.
0: Iya, salah yang satunya ini karena kita ini, kita manusia ini kan lebih hobi kerja konkret. Tidak terlalu hobi banyak teori. Itu makanya kalau slogannya kami di LSF itu, Kak, kami sering bahasanya, kalau kami mau cari anggota, kau datang tidak menambah, kau pergi pun tidak mengurang, maksudnya. Ya, kalau kau datang mau gabung dengan kami, silakan. Dan kau pergi pun silakan. Kami tidak akan tanya. Karena kau datang pun tidak menambah kami punya semangat, dan kau pergi pun tidak mengurang kami punya semangat untuk bergerak, Kak.
2: Okay. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini kayaknya dari real story, ya, bisa bilang. Karena tadi oke, Kak, kita bakal break dulu. Setelah ini bakal kita masuk lagi, teman Produa. So, buat kamu stay tune aja di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Bumi Trinda by Alfire featuring sama Farhat. Enjoy this one.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
2: Teman

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Spalding, dan masih sama kakak-kakak kita teman Pro 2, ada Kak Arni dan juga Kak Faridun ya teman Pro 2. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan lagi dari perspektif literasi sastra, filsafat nih. Bagaimana sih nilai kemanusiaan, terus juga empati, solidaritas ini bisa diterjemahkan menjadi aksi nyata ketika masyarakat menghadapi bencana?
1: Ya, oke Kak, kami sastra literasi filsafat itu Kak, tidak kayak organisasi-organisasi lain atau komunitas-komunitas lain yang menghabiskan waktu itu dalam ruangan Kak. Bukan, kami itu menghabiskan waktu kami itu di jalan Kak. Ya, gitu. Itu adalah salah satu bukti nyata kalau kami memang organik literasi LSF ini memang betul-betul bergerak untuk masyarakat Kak. Gitu. Dan sekarang juga kami lagi menyusun program untuk mencari desa binaan yang betul-betul desa itu membutuhkan. Gitu. Itu salah satu cara kami, dan itu pun juga kemungkinan kami akan kolaborasi juga dengan teman-teman
0: berpengabdian,
1: karena beliau punya visi misi utama kan itu tadi Kak,
2: pengabdian masyarakat. Betul,
0: pengabdian masyarakat. Oke, ya, selalu berjalan bersama, semoga saja insya Allah kedepannya juga tetap berjalan bersama ya, teman-teman. Amin. Nah, kemudian kalau dari Kak Arni nih, perspektif BMJ-nya, bagaimana organisasi mahasiswa ini bisa mengubah nih rasa prihatin terhadap bencana menjadi gerakan kolektif?
2: Kalau dari kami, rasa prihatin itu harus dirubah menjadi tindakan. Jadi bukan karena kita harus merasa kasihan, tetapi kami itu harus berdiskusi, bekerja sama, menggalang dana, dan mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi untuk membantu masyarakat. Dari situ.
0: Oke, jadi dari prihatin jadi aksi ya?
2: Aksi, ya, tindakan nyata.
0: Tindakan nyata, teman Pro 2.
1: Untuk beliau nih kan hebat yang kami juga sempat berapa kali saya ada dengan dua orang teman saya mentor, kami selalu untuk berkoordinasi. Saya bilang teman-teman dari BMJ ini memang teman-teman luar biasa. Kenapa? Karena mereka ini kan lagi dalam keadaan kesibukan untuk PLP dari jam 6 pagi sampai jam 1 siang, dari jam 1 siang sampai jam 8 malam juga. Mereka tidak pulang lagi ke kos Kak. Kembali ke kos hanya lempar pakaian baru langsung turun ke lokasi untuk sama-sama. Itu makanya saya bilang ibu ketua ada waktu istirahat dulu karena dalam waktu dekat kita akan turun ke lokasi. Kita bilang luar pada biasa juga dipimpin oleh perempuan pada luar biasa juga. Tidak semuanya perempuan lemah tuh kata.
0: Benar. Iya. Ini yang di lapangan saja dari pagi sampai malam berkegiatan ya, daripada yang cuma omong doang tapi nggak ada hasil di lapangan ya. Jadi kepikiran sesuatu. Nah, kemudian apakah aksi ini juga menjadi ruang gitu Kak, bisa dibilang untuk mahasiswa supaya bisa belajar tentang kepemimpinan, manajemen organisasi, penggalangan dana, dan pastinya kerja sosial yang nyata gitu di lapangan.
1: Ya, kalau untuk aksi-aksi kemanusiaan begini Kak, satu saja besar harapan kami, cuma satu saja, kami hanya untuk mau mengajarkan semua adik-adik kami, apalagi mahasiswa baru yang baru sentuh dunia yang luas, supaya mereka tahu sebenarnya kita menjadi manusia itu yang paling bahagia cuma satu Kak, tidak apa adalah kita menjadi bermanfaat untuk bagi orang banyak. Gitu. Itu yang satu pelajaran yang sangat sangat berarti bagi saya. Kalau sepunya mama bilang sering pesan ke saya, "Nak, sebesar apapun kau kuliah, sejauh manapun kau kuliah, kalau kau tidak bermanfaat bagi orang banyak, percuma gelar yang kau gapai." Jadilah manusia yang bermanfaat, jadilah manusia yang bisa dibutuhkan oleh orang banyak. Gitu, itu yang perlu kayak betul-betul mau mengajar teman-teman yang lain untuk sama-sama untuk aksi galangan dana ini Kak.
0: It's a good point teman Produ. Menjadi berguna ya untuk orang lain. Teman Produ. Wow. Nah, mungkin kalau kita sedikit ke belakang gitu kan Kak. Program apa mungkin yang sudah dijalankan yang akhirnya ngerasa kayak kayak beta passion di sini, atau kayaknya beta suka di program ini atau organisasi ini.
1: Oke, kalau untuk program-program begitu Kak, awalnya ini LSF dibentuk 3 tahun yang lalu. Itu pertama kali program dari BMJ ada kegiatan di Taman Budaya, jadi kami ngelapak buku, tapi pertama itu kami ngelapak bawa nama BMJ. Dengan berjalannya waktu, kami pikir satu hal, waduh, kalau kita pakai bawa nama BMJ, kita tidak bisa bawa dia sampai keluar kampus. Gitu, itu hanya dalam lingkup kampus saja. Nah, kenapa kami action di literasi atau filsafat ini, Kak? Kenapa ada literasinya? Karena kami ada mengelapak buku, Kak. Hmm. Kenapa? Karena kami hanya mau mengajak, karena saya sendiri saja, Kak, merasa bahwa kalau generasi-generasi kita tidak ada yang membaca buku, bagaimana mereka mengetahui isi dunia ini? Ya, kalau ada dalam kutipan dalam satu buku itu, Kak, dia bilang, kalau mau tahu isi dunia, membacalah. Kalau mau dikenal oleh dunia, maka menulislah. Itu makanya gerakan kami itu di literasi tadi, Kak. Begitu. Biar peningkatan baca, biar tingkatan menulis, teman-teman juga oke.
0: Wow, gitu. It's a good point, teman-teman Brodo. Tapi boleh beta tambahkan, kalau mau tahu isi hatinya, kenali dia. Oke, teman Brodo, lanjut lagi. Bagaimana nih, mahasiswa bisa memastikan ya, Kak, kalau aksi kemanusiaan kayak gini tuh tetap punya apa ya, atau menghormati martabat, kemudian juga kebutuhan dan kondisi psikologi masyarakat korban bencana. Karena pastinya setelah gempa kemarin timbul tuh kayak misalnya psikologi yang kurang stabil ya, bisa dibilang, karena trauma juga gitu. Seperti apa, Kak? Mungkin kita ke Ari nih. Iya.
2: Kalau dari saya itu menolong dengan rasa empati, dan tidak ada hal yang kayak memaksa begitu, agar mereka juga bisa apa ya, dapat yang bantuan dari kita tuh, mereka seperti ini dalam bentuk kemanusiaan sekali, begitu
0: kedekatan
2: emosionalnya, iya. Kedekatan emosional.
0: Oke, berarti duduk bercerita sama mereka, tanya bapak mama apa karmana kayak gitu.
2: Iya.
1: Kalau untuk itu kayak kami dengan teman-teman LS juga, kami sudah pasang strategi kayak ya, karena yang dampak paling besar untuk gangguan mental trauma itu kepada anak-anak, Kak. Gitu, di usia dini mereka sudah mengalami bencana yang besar, karena untuk Pulau Flores itu, Kak, di 1992 sudah pernah terjadi tsunami yang sangat besar gitu, dan terjadi juga di tahun 2026 ini gempa yang insya mudah-mudahan jangan micu untuk
0: tidak
1: tsunami
0: terjadi lagi, ya.
1: Jadi cara untuk cara itu, Kak, kami hadir ke sana tidak hanya sekedar membawa bantuan, tapi kami hadir ke sana untuk memberi kekuatan, Kak. Gitu. Okay. Kenapa? Karena edukasi itu salah satu cara untuk mereka kuat, itu adalah edukasi kita supaya jangan cepat termakan informasi hoax, Kak. Gitu. Di kapan ya? Dua hari yang lalu tuh, Kak, semua masyarakat Pulau Flores panik, Kak.
0: Iya, kenapa?
1: Kenapa? Karena informasinya gempa susulan itu 6,8 dan memicu tsunami. Padahal gempanya cuma 5,0 dan dari BMK langsung keluar bahwa tidak memicukan tsunami. Jadi semua masyarakat itu panik sampai kabur ke posko atas. Yang awalnya itu gara-gara informasinya mau didapatkan tsunami. Jadi mereka pindah lagi ke posko yang lebih jauh lagi, akses yang tidak bisa jauh lagi. Nah, itu makanya dari tadi kita mau berikan edukasi bahwa jangan cepat termakan berita hoax. Karena di setiap posko atau setiap desa itu sudah ada teman-teman yang relawan yang sudah membawa informasi itu, Kak. Gitu, Kak.
0: Oke, berarti dalam misi bukan hanya dukungan secara material ya, tapi juga edukasi, kemudian juga secara moral, emosional ya, Kak, pastinya. Nah, kalau misalnya bisa dikatakan pesan yang mau disampaikan kepada mahasiswa lain di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, di Pulau Timur dan sebagainya, teman Pro 2, supaya tidak bersikap apatis gitu ketika terjadi bencana di daerah sekitar mereka. Kak Arini, boleh?
2: Untuk mahasiswa yang masih bersifat apatis, kita sebagai mahasiswa harus mengambil peran dalam hal ini, karena kita juga harus memiliki nilai kepedulian dan perlu membantu masyarakat di sana. Tidak perlu bantuan itu harus sebesar apapun itu, tidak perlu hal sekecil apapun itu juga memiliki arti bagi mereka. Sangatlah berarti.
0: Bahkan kayak cuma 2.000, lu pun 1.000, 3.000 itu sangat berarti untuk mereka di sana, teman berdua. Nah, kembali lagi, ini kolaborasinya melihat peran kampus sebagai ruang pendidikan yang tidak hanya menghasilkan lulusan akademis, Kak, tapi juga generasi yang memiliki kepedulian sosial.
1: Oke, ini saya ini hari tahun ini sangat-sangat bangga dengan Universitas Muhammadiyah Kupang, Kak. Kenapa saya sangat bangga? Untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah kali ini semuanya bergerak. Kenapa? Karena surat edaran itu langsung diberi direktor. Rektor yang langsung tebusan suratnya itu untuk bahwa semua mahasiswa Muhammadiyah Kupang harus bergerak untuk membantu masyarakat Floreska. Gitu. Suratnya langsung tebusan dari rektor. Jadi dekan, kepro segala macam terpaksa harus menyuruh bekerja untuk apa namanya? Kasih tahu anak-anak bimbingannya untuk sama-sama kita. Tapi dong bergerak kalau untuk dari kampus, saya tidak tahu kampus lain enggak ya. Kalau untuk dari kampus Muhammadiyah Kupang, Muhammadiyah ini kan punya sistem tersendiri juga ada kayak. Jadi mereka menggalangkan dana tapi memberi bantuan itu lewat satu pintu saja. Mereka tetap kembali lagi ke Muhammadiyah. Mereka jalurnya itu lewat Lajismu Muhammadiyah untuk membawa bantuan-bantuan juga. Tapi kalau yang tim penggerak di lapangan itu hampir 70-80% itu adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang.
0: Berarti memang bergerak sama-sama ya satu kampus teman pro dua. Nah, rencananya berarti kalau kesananya kapan tuh?
1: Nah, kami sekarang lagi tunggu jadwal kapal saja untuk ke sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Kami sangat-sangat besar harapan dalam minggu ini 2-3 hari ke depan kalau sudah jadwal kapal kami sudah akan berangkat ke sana, Kak.
0: Turning point-nya di mana tuh?
1: Kami rencananya di Riau, Kak.
0: Di Riau.
1: Manggarai, di Riau.
0: Berarti kalau dari Kupang ke Riau itu pakai kapal lewat mana?
1: Pakai kapal kalau untuk ke Riau tuh kapal ada dua, Kak. Yang pertama ke Riau langsung dan yang kedua kapal ke Aimere.
0: Oh, ke Aimere ferry ya berarti.
1: Iya, ferry.
0: Oke. Sekitar 8-12 jam.
1: Iya, sekitaran itu dah, Kak.
0: Semoga lancar, nanti lancar-lancar saja.
1: Amin.
0: Sampai di sana teman pro 2. Dan buat kamu mungkin yang mau ikut juga boleh, tadi sudah disampaikan nomor dan akunnya, kamu bisa langsung aja DM ya, teman pro 2. Nah, setelah aksi penggalangan dana dan juga kerelaan ini selesai, apakah ada rencana untuk melakukan pendampingan atau aksi lanjutan untuk masyarakat Flores?
2: Tentunya nanti kami akan turun langsung ya ke sana. Dan kami akan menyalurkan bantuan itu langsung ke tepat sasaran seperti yang tadi sudah Kak Faridun bilang. Langsung ke daerah-daerah yang memang kami sudah melakukan pemetaan itu dan memerlukan bantuan seperti kebutuhan pokok-pokok lainnya seperti tadi.
1: Kalau izin tambah sedikit ya. Nah, kalau untuk itu juga Kak, kami juga rencananya ini adalah langkah awal, bukan langkah terakhir. Ya, ini adalah langkah awal, bukan langkah terakhir untuk semua masyarakat yang mendengar informasi ini. Kami rencana untuk turun kloter pertama hari ini dan sebelum kami berangkat ke sana, kami akan menitipkan juga anggota-anggota yang di sini agar mereka bisa tetap bergerak. Supaya apa? Ada kebutuhan mendadak kami di sana, kami bisa kontak mereka yang di sini. Gitu. Setelah kami pulang dari sana juga kami akan galak kalau memang kebutuhannya masih sangat-sangat banyak masih sangat-sangat banyak sekali yang dibutuhkan di lokal lapangan, kami akan kembali lebih cepat lagi, bergerak lebih hebat lagi untuk kami akan cepat-cepat membantu ke sana. Gitu, Kak.
0: Wow, lebih gercep lagi teman pro 2 ya kan. Nah, kemudian juga jika solidaritas ini dirangkum gitu dalam satu pesan untuk masyarakat Flores yang sedang menghadapi masa sulitnya, apa yang ingin disampaikan oleh Literasi Sastra Filsafat dan BMJ Universitas Muhammadiyah Kupang?
1: Adeh, kasih pesan.
2: Pesan dan kesan saya untuk masyarakat Flores, tetap semangat dan jangan pernah merasa sendiri. Karena duka kalian adalah duka kami semua. Semoga solidaritas dan kepedulian kita terus terjaga untuk masyarakat Flores yang terdampak. Terima kasih. Tetap kuat dan jangan merasa sendiri. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu.
1: Silakan. Nah, kalau untuk saya, terutama untuk seluruh masyarakat Flores, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa terpinggirkan. Kami LSF dan BMJP BSI selalu hadir untuk kalian. Bantuan kami memang belum tersampaikan, tapi rasa peduli kami, doa kami akan selalu mengiringi perjalanan Bapak Mama yang di sana. Dan untuk masyarakat yang Kota Kupang yang berperan penting, meskipun kami bergerak di lapangan, tapi rasa empati dari Bapak Mama yang ada di Kota Kupang tidak membantu kami juga, itu sangat-sangat tidak mungkin untuk kami ke sana, Kak. Kenapa? Karena saya sangat-sangat bangga juga terlahir dari Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, rasa empati itu sangat tinggi, Kak. Gitu, sangat-sangat tinggi. Mereka tidak bisa memberikan kami uang, tapi mereka selalu memberi kami makan, Kak. Kalau kami aksi di bawah itu, Kak, tiap hari pasti ada saja yang datang untuk antar kami makan. Itu rasa, salah satu rasa mendukung bahwa seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, bahwa duka yang dirasakan oleh masyarakat Pulau Flores itu adalah duka masyarakat Indonesia, Kak. Bukan hanya duka masyarakat NTT. Itu hanya untuk juga closing statement saya untuk semua kaum pemuda yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau kata Tan Malaka, kekayaan terakhir bagi seorang pemuda adalah idealisme. Kalau idealisme kita mati, apalah jadi negara Republik Indonesia ini di tangan kaum pemuda, Kak.
2: Kaum pemuda.
0: Mungkin yang terakhir singkat saja, Kak. Berdua, pesan kemerdekaan untuk bumi Flobamora, bumi NTT, bumi Indonesia.
1: Pesan untuk hari kemerdekaannya untuk masyarakat NTT, ingat dalam lagu nasional cuman ada lagu Tanah Air Beta, Kak, bukan ada Tanah Air Jawa, bukan ada lagu Tanah Air. Maka dari itu tetap kita bangun solidaritas kita sebagai negarawan, tetap menjadi Pancasila itu adalah landasan untuk kita bergerak menjadi manusia. Harus kita tetap berempati kepada siapapun, apapun latar belakang agama kita boleh berbeda, tapi ingat kita adalah negarawan yang latar belakang besar kita adalah Pancasila.
2: Ya, Karin. Untuk kemerdekaan yang ke-81 ini, semoga kita selalu terus merangkul satu sama lain. Walaupun ada perbedaan di antara kita, tapi kita harus tetap bersatu.
0: Merdeka, teman-teman.
2: Merdeka.
0: Alright, teman Pro 2. Dan mungkin segitu saja, karena waktunya juga terbatas, teman Pro 2. Terima kasih Kak Berdua sudah datang ke Pro 2 FM Kupang. Nanti ketika sudah di sana mungkin boleh live update kira-kira apa yang dibutuhkan, nanti biar kita juga selalu menginformasikan hal-hal
2: boleh,
0: tersebut.
2: Boleh sekali, Kak.
0: Okay, nanti kita akan bertukar nomor, teman Pro 2, biar komunikasinya lebih lancar, teman Pro 2.
1: Oke, siap.
0: Dan buat kamu teman Pro 2, terima kasih udah gabung dari pagi hari tadi sampai dengan saat ini. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang dan Merdeka.

Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Santai Siang hanya di

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Santai siang sama Aji, teman Pro 2 dalam 1 jam ke depan. Dan untuk kamu, gimana kabarnya di siang hari ini, teman Pro 2? Ini cahayanya makin panas di luar. Dan buat kamu mungkin yang kerja lapangan, teman Pro 2, harus pakai sunscreen ya teman Pro 2, karena itu lumayan panas dan anginnya juga lumayan kencang, teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja dan santai siang barengan sama Jidi 1 jam ke depan.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
4: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
3: Sebentar.
4: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
5: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, akhirnya dia harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat kamu dari tadi pagi sampai dengan santai siang kali ini udah gabung teman Pro 2. Dan jangan lupa pantau setiap episode santai siang dan pada teman Pro 2 pastinya. So buat kamu, selamat siang dan bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Sampai ketemu lagi kita.
1: Gokil. Mas.
0: Sukses lah.
2: Masih pecel. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Produa. Kamis manis di hari yang baru untuk 20 Agustus 2026. Santai siang menemani kamu dari sekarang sampai di pukul 5.30 nanti atau setengah 6 sore bareng sama aku di sini, Angela Ivania. Apa kabar teman Produa semuanya? Hari Kamis ya, sampai di pukul 3 lagu-lagu asik, lagu-lagu baru yang udah masuk dalam playlist juga bakal Angel spill. Dan teman Produa juga yang mau request lagu boleh banget, Angel tunggu di 0811 3820 90 90.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

mewujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah klik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Memberikan rasa manis yang disukai banyak orang. Dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga hidangan sehari-hari, gula sering menjadi bagian yang sulit dipisahkan. Namun, tahukah kamu, konsumsi gula berlebih dapat membawa dampak serius bagi kesehatan. Mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Hal ini terjadi karena kelebihan gula dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Tidak hanya itu, konsumsi gula berlebih juga dapat meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hingga tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada fisik, gula berlebih juga mempengaruhi energi tubuh. Setelah mengkonsumsi makanan manis, tubuh memang terasa lebih berenergi. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Energi akan turun dengan cepat, membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Gula juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Sisa gula yang menempel pada gigi dapat memicu pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai membatasi konsumsi gula harian. Pilih makanan yang lebih sehat, perbanyak konsumsi buah dan sayur, serta biasakan membaca label kandungan gula pada makanan dan minuman. Mengurangi gula bukan berarti menghilangkan rasa manis sepenuhnya, tetapi menjaga keseimbangan demi kesehatan jangka panjang. Ingat, terlalu banyak gula bukan hanya manis di awal, tetapi bisa berdampak pahit di kemudian hari.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya. Oh, aku
1: Tito Aditya, Lelah

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alama.
2: Samamu saja. Ada pada hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
0: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Terbaik. Kategori wanita. Masih.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menjabat penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menjabat penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menjabat penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

teman terbaik kamu.

0: Totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya. 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf, Bu. Saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
3: Pro 2 FM

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan, karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti, dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di

Dari kawasan Tomelo 8 Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Udah jam makan siang ya teman Pro 2 semuanya. Emang sih lebih enak kalau kita bersantap siang ini, istirahat dulu dan nanti bakal melanjutkan lagi aktivitas kita. Ayo charge tenaga kamu sebelum melanjutkan aktivitas, apalagi di hari Kamis manis 20 Agustus 2026. Angel juga udah siap dengan sejumlah informasi-informasi dalam segmen muda kreatif untuk teman Pro 2 semuanya. Nah, kalau kita bicara untuk kamu yang suka jajan atau juga makan, menikmati kuliner di beberapa tempat, apalagi yang ada di Kota Kupang sekarang udah mulai banyak banget ya teman Pro 2. Ada gak sih antara teman Pro 2 memilih makan di tempat atau suka take away nih, dine in atau take away? Nah, ini kerap jadi dilema ya, karena bagi banyak orang memilih makan di tempat takut makanannya dibawa pulang justru katanya sih rasa bakal berubah. Tapi kalau Angel lebih setuju ya. Kalau misalnya enggak setuju juga sih, tapi kalau menurut Angel ada beberapa tempat makan yang kalau mau dibilang itu ketika kita bungkus itu makanannya tambah lebih enak dan tambah lebih banyak. Salah satunya adalah makanan Padang ya. Itu kayak makanannya banyak sekali ketika dibungkus.

lah yang pasti, apa sih alasan dibalik kalau makan di tempat, apakah memang lebih enak ketimbang dibawa pulang? Nah, ada seorang koki profesional dari Indonesia dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di dunia kuliner ya. Namanya adalah Chef Thomas Ferry. Ini juga turut mengomentari perihal fenomena ini. Dimana kalau dari sisi ilmiah, ia menilai makanan yang kalau dibawa pulang dengan dibungkus itu wajar banget rasanya jadi kurang endul ketimbang makan langsung di tempat. Nah, tapi apa ya penyebab rasa pada makanan ini dibungkus jadi berubah? Jadi ia menjelaskan, teman perdua, ini kemungkinan makanan itu berubah karena uap ya, teman perdua. Jadi yang pastinya uap yang berubah jadi air jatuh kembali ke makanan. Dan selain itu juga tekstur makanan juga berubah kalau terkena tetesan air tersebut. Bahkan tekstur seperti crispy, gak lagi renyah dikunyah. Nah, selain itu ia juga mengomentari perubahan aroma makanan karena menyerap bau dari styrofoam, kardus, kertas atau plastik yang jadi pembungkusnya. Jadi kalau misalnya teman berdua juga kadang kayak gitu ya, kayak rasanya kalau di tempat makan kayaknya nggak bakal deh berbeda, tapi ketika dibawa pulang ya pasti agak sedikit berbeda, mungkin dari tekstur dan lain sebagainya. Dari yang crunchy jadinya kayak aduh agak lembek ya, orang Kupang bilang ih kok makanannya noe dan lain sebagainya. Iya, karena dibungkus pas panas-panas, teman perdua ya. Kecuali kalau misalnya makanannya itu dingin atau seperti apa ya, tidak akan merubah juga. Tapi kalau makanannya memang dibuat panas terus langsung dibungkus ya pasti juga bakal berubah. Tapi balik lagi nih, kalau kamu sendiri ini tipe yang mana, lebih suka makan langsung di tempat atau kayaknya enak deh dibungkus aja supaya lebih banyak nih.

0: totalnya berapa?
1: 27.500 ya. Ini kembaliannya, 500-nya diganti permen aja ya.
0: Maaf Bu, saya minta uang kembaliannya saja ya.
1: Sebagai konsumen yang cerdas, kamu punya hak untuk menolak permen dan meminta uang kembalian yang sah. Membayar dengan uang pas jika memungkinkan, atau bayar dengan kris, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia. Memberikan permen sebagai pengganti kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat melanggar ketentuan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu
4: sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hai hai guys, selamat datang di Live Pre Love Sale-nya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
1: Kakak, ngapain ibu banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
0: Jualan baju bekas dong. Biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
1: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi ih, aku malu di depan layar. Gak pede nih. Biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
0: Ya iyalah, boleh. Banyak loh yang udah check out. Nih, cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan? Dapat baju murah, tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
1: Kalau gitu, gas kan deh kak. Aku bantu jadi admin deh.
0: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang. Jual aja, dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk mulai pre-love sale kamu, dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Santai kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Giliran kamu untuk bersih.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu Elma tuh. Takkan ada cinta yang lain di Pro 2 FM Kupang. Untuk Pro 2 Sport di siang hari ini, salam olahraga untuk semua teman Pro 2. Angel hadirkan sejumlah update informasi dari dunia olahraga untuk kamu. Kita awali siang ini dari perhelatan MotoGP di mana Pedro Acosta menegaskan tidak tertekan menjelang kepindahannya ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2027 mendatang. Pembalap KTM Red Bull ini akan menjadi pembalap pertama ya yang bergabung dengan tim pabrikan Ducati secara langsung tanpa harus balapan dengan tim satelit setelah Jorge Lorenzo pada 2017 lalu. Bahkan calon rekan setim Acosta musim depan, Marc Marquez sempat merasakan balapan bersama tim satelit Gresini Racing selama satu musim sebelum dipromosikan ke tim pabrikan. Setelah menghabiskan karir bersama tim KTM, Pedro Acosta mengatakan bahwa kepindahannya ke Ducati akan menjadi babak baru dalam karirnya. Namun dengan jarak usia 11 tahun terpaut dengan Marc Marquez ditambah dengan kontrak multi-tahun bersama Ducati, pembalap berusia 22 tahun ini memandang musim 2027 nantinya sebagai kesempatan untuk menemukan ritme yang tepat. Apalagi musim 2027 ini adalah era baru 850cc per Pirelli. Dan yang pasti pastinya teman Pro 2, Acosta juga menegaskan bakal bergabung ke Ducati dengan rekan setim Marc Marquez ini yang merupakan juara dunia 9 kali. Ini merupakan babak baru dalam karir balapnya.

0: to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Eh, kirim pak foto kamu dulu dong. Yang nggak pakai seragam buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Raksasa La Liga Barcelona bergerak cepat untuk mengamankan aset masa depan mereka. Gavi, manajemen Blaugrana dilaporkan ya siap menyodorkan draft perpanjangan kontrak baru demi membentengi sang gelandang dari kejaran klub elit Premier League Manchester United. Meski rumor ketertarikan dari Old Trafford kian kencang merembak.

kerja, mengingat sang pemain di Spotify Camp Nou untuk jangka waktu yang lebih panjang ya, teman Pro 2. Tapi yang pasti kalau dari Handsplik memandang Gavi ini memang sebagai sosok yang penting untuk memegang peranan kunci dalam skema permainan tim. Nah, selain kualitas teknis, jiwa kepemimpinan serta daya juang yang tinggi, Gavi juga dinilai nih sebagai modal utama untuk menjadikannya sebagai sosok pemimpin Blaugrana di masa depan.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Eh sis, anterin aku yuk belanja bulanan. Udah habis semua nih stok di kosan.
1: Yuk, gas. Jangan lupa bawa tas belanjaan sendiri ya.
0: Ngapain bawa sendiri? Kan nanti dapat plastik belanjaan di sana.
1: Haduh. Tahu nggak? Plastik itu merupakan limbah yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Kalau kamu terus-terusan belanja tanpa bawa tas belanja sendiri, sampah plastik bakalan jadi gunung plastik. Kamu mau tidur di atas gunung sampah plastik?
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk renyah dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
4: Pro 2 FM

di Pro 2 FM Kupang by Ariana Grande and T Dolla Sign. Teman Pro 2, informasi terakhir dalam Pro 2 Sport di siang hari ini, Russell Westbrook yang secara resmi dia mengumumkan pensiun ya dari NBA setelah 18 musim bermain untuk 7 franchise yang berbeda. MVP Liga 2017 ini menutup karirnya sebagai pemegang rekor triple double terbanyak sepanjang masa NBA dengan 209 catatan, sekaligus menempati peringkat kelima daftar asis terbanyak sepanjang karirnya. Meski ia menerima tawaran kontrak dari Sacramento Kings and Washington Wizards, Westbrook juga memilih gantung sepatu dengan caranya sendiri ya, teman Bro 2. Yang pastinya itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Setelah ini kita punya segmen terakhir di Santai Siang. Angel juga masih akan terus mengupdate apa saja sih yang lagi terjadi menjadi trending topic, apalagi di media sosial untuk teman Pro 2. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Kategori Pop Putra.
4: Mungkinkah kita kan?
3: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
4: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya? Oh, aku.
3: Tito Aditya, Lelah.

0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
0: Rizky Febian, Alamak
2: Samamu saja. Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Yang

Ketiga, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan.
1: Sedia aku sebelum ingin bersama-samamu.
0: Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau.
2: Luka hatiku.
0: Marian Jola, Rayu.
3: Tenang, ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Bu, boleh bicara sebentar?
5: Tentu, Brenda. Ada apa?
4: Tadi ada yang datang. Kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
5: Kamu terima?
4: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
5: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
4: Hah? Maksudnya, Bu?
5: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
4: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
5: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan. Justru membawa rasa ketakutan.
4: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
5: Benar. Kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
4: Baik, Bu. Saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
5: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil.
6: Dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
6: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
7: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
8: Pro 2 FM.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RR Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RR Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RR Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.

by Taylor Swift di Pro 2 FM Kupang. Teman Pro 2 apa aja sih yang lagi menjadi trending topik di media sosial, atau juga apa yang lagi menjadi pembahasan ya, sama aja kali ya. Masih inget gak sih Monster Inc? Jadi salah satu kartun yang memang paling laris manis juga yang dirilis oleh Disney. Nah, ini ada kabar terbaru nih, teman Rodua, dari Disney World yang meresmikan area bertema Monster Inc. yang nanti bakal dibuka di tahun 2027 ya. Jadi kalau dari Disney World secara resmi mereka mengumumkan Monstropolis, ada area bermain baru di Disney World yang bertema Monster Inc. Ini yang bakal hadir di Disney Hollywood Studios. Dan perluasan ini juga bakal menampilkan roller coaster gantung pertama di Disney yang terinspirasi dari ruang penyimpanan pintu ikonis di film tersebut. Menprodua kemudian juga taman bermain ini bakal dibuka tahun 2027 ya. Nah, area ini juga akan menghadirkan pengalaman teater interaktif yang menampilkan lagu original dari Randy Newman. Tapi masih lama sih. Sayangnya ini baru di Amerika Serikat ya, belum bisa di beberapa taman bermain Disney yang ada di seluruh dunia.

mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, teman radio penyanyi dangdut kenamaan Indonesia, Nazar Sungkar atau yang lebih akrab disapa King Nazar, dijadwalkan akan menggelar konser tunggal megah bertajuk King Nazar Concert Lost in the Jungle pada 7 November 2026 mendatang. Nah, teman radio, konser tunggal ini juga bakal menjadi salah satu agenda pertunjukan musik dangdut yang paling banyak dinantikan oleh penikmat musik tanah air ya. Di mana dalam pertunjukan ini penampilan panggung King Nazar akan diiringi langsung oleh aransemen musik orkestra megah dari Erwin Gutawa Orkestra dan integrasi musik dangdut dengan balutan orkestra klasik ini juga memang disiapkan untuk memberikan pengalaman audio visual yang berbeda bagi para penonton teman Pro 2. Dan tentunya berdasarkan data resmi yang dirilis oleh promotor ya, King Nazar Concert Lost in the Jungle ini harga tiket konser juga bervariasi berdasarkan kategorinya ya. Jadi untuk kamu yang suka dangdut apalagi sama King Nazar yang ingin menyaksikan langsung aksi panggung King Nazar, ini nih penjualan tiket secara resmi nanti bakal dibuka hari Jumat 28 Agustus teman Pro 2 jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pernah nggak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
5: Pro 2 FM.

siang di Pro2 FM Kupang. Teman Pro2 ada kabar menarik juga nih dari Disney yang kembali menyiapkan sejumlah film terbaru yang bakal meramaikan layar lebar dalam beberapa tahun ke depan. Nah, deretannya ini hadir dari film live action hingga film animasi dengan cerita yang sudah dikenal banyak penonton ya. Seperti Lilo and Stitch 2, teman Pro2 akan terus berlanjut lewat sequel live action yang nanti bakal dijadwalkan pada 28 Mei 2028. Ih, cantik ya tanggalnya. Film ini juga bakal memperkenalkan Angel atau Eksperimen 624 dalam versi live action untuk pertama kalinya. Yang udah bocor juga di media sosial yaitu Tangled ya teman Pro2. Nah, ini bakal rilis 31 Maret 2028 dan yang pasti Tegan Croft dipercayakan untuk memerankan Rapunzel sementara Catherine Kahn akan tampil sebagai Mother Godel. Nah, ada juga nih Princess Diaries 3 yang akhirnya mendapatkan kabar baru setelah film ketiganya masuk dalam tahap produksi. Si Bumizul Cantik Anne Hathaway juga mengkonfirmasi langsung keterlibatannya di D23 sehingga karakter Mia Thermopolis ini dipastikan bakal kembali. Tapi jangan salah, karena bukan live action aja. Disney juga telah membawa kabar baru nih teman Pro2 dari deretan film animasi. Jadi bakal ada karakter yang udah akrab banget ya bagi kita. Hingga kelanjutan waralaba yang telah menemani penggemar selama bertahun-tahun. Yang udah di-spill juga sama Disney secara langsung.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau?
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya? Oh, aku.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Terbaik. Kategori wanita. Masih.

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku, kan tak kalah. Marian Jola, Rayu. Tenang, ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

0: thetongga.blogspot.com.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal.

0: semuanya. Cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Dulu pahlawan kita berjuang di medan perang. Sekarang kita berjuang di medan yang berbeda. Melawan hoaks, melawan rasa malas, melawan perpecahan. Senjata kita, kreativitas, ide-ide cerdas, dan rasa bangga jadi anak Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita satu suara, satu bendera, satu tujuan. Generasi muda, saatnya aktifkan mode perjuangan. Buktikan kalau Indonesia bisa. Merdeka, sekarang dan selamanya.

Rodua FM Kupang, teman terbaik kamu. Anyway, teman Rodua, sebelum Angel mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian santai siang ya, ini masih banyak sih informasi-informasi yang masih akan Angel hadirkan untuk kamu ya. Dari The Massive yang katanya mereka mulai babak baru ya, dan yang pastinya The Massive

masif akan lebih dulu menyambangi sejumlah negara di Asia sebelum mereka bakal mengadakan konser ke Indonesia dan menutup rangkaian tur di Jakarta pada bulan Desember mendatang. Teman Prodo, di mana tur ini membuka band untuk mencoba hal baru dengan membuat lagu berbahasa Inggris supaya bisa diterima oleh banyak orang ya, teman Prodo. Nah, membawa warna baru tentu bukan keputusan yang mudah, karena selama bertahun-tahun ada pendengar yang mungkin berharap The Massive ini terus membuat lagu dengan nuansa seperti karya awal-awal mereka yang indah banget. Tapi kalau sekarang The Massive ya, apalagi musik mereka tidak berhenti karya karena satu formula saja. Jadi kalau dari Rian sendiri dan teman-teman, mereka menilai musik adalah perjalanan. Jadi ada fase yang memang harus dilewati, ada hal-hal baru yang pengen dicoba, dan semuanya bakal tercermin ya, teman Prodo, dalam lagu yang mereka buat. Dan yang pasti mereka berharap sesampai tiba di Jakarta, mereka juga bisa disambut dengan perasaan seperti awal mereka terjun pertama kali ke dunia industri musik tanah air.

0: kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi, ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Tiger, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Pro 2 FM.

0: Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan teman Produa, Angel juga akan mengajak kamu untuk mendengarkan siaran berjaringan sore ceria Sekorwil Nusantara 6, di mana sore hari ini kita bakal mendengarkan suara dari perbatasan Kota Attambua. Ada Ari Leon yang udah siap akan menemani teman Produa semuanya. So stay tune terus hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sesaat lagi kamu bakal dengerin Sore Ceria Berjaringan. Program ini bakal diputarin serentak di Pro 2 RRI Attambua, RRI Kupang, dan RRI ND.

0: Selamat sore teman Pro 2 FM dimanapun berada. Sore ini saya Ari Leon akan mengajak kamu semua dimanapun, dari Kupang, dari ND, bahkan juga dari Atambua, untuk sama-sama kita akan mendengarkan obrolan seru membahas tentang berbagai prestasi anak-anak Nusa Tenggara Timur yang membanggakan. Dan sore ini kita juga ingin menyapa dulu teman-teman di Kupang. Ada kakak Angela Ivania. Mudah-mudahan ini udah standby di sana ya dengan narasumbernya. Kita spill dulu ada siapa yang bakal diajak sama kak Angela Ivania sore ini. Oh, rupanya prestasi delegasi ASEAN Youth Leader Japan 2026 ya. Namanya Maria Regina Lucia Ora Nganggus. Wah, namanya panjang banget. Asli NTT dari namanya. Oke. Dan kita juga menyapa selamat sore Kak Titin Jane langsung dari ND. Apa kabar nih di sana? Oh ya, kabarnya Flores ya. Lagi mengalami gempa beberapa hari terakhir. Kita turut prihatin nih, masih terus terjadi gempa susulan. Mudah-mudahan Kak Titin dan juga saudara-saudari kita, seluruh warga NTT yang di sana dalam keadaan aman, tetap waspada selalu. Dan kondisi ini segera berlalu. Oke, sore ini Kak Titin juga ingin mengajak kita mendengarkan obrolan bersama Alessandra Diva First Joe. Ini calon legislatif Parlemen Remaja Indonesia 2026. Dan yang pastinya juga dari Atambua akan ada Ratna Asmawati yang bakal menghadirkan narasumbernya Excel Renaldi Koremanu. Sebagai Putra Budaya Nusa Tenggara Timur untuk tahun ini 2026. Wah, udah penasaran ya? Tidak sabaran lagi, kita mau langsung aja dengarkan obrolan sore ini. Akan kita mulai langsung dari Kupang bersama Angela Ivan ya, yang bakal mengajak kita untuk menyimak pembahasan tentang prestasi seorang delegasi ASEAN Youth Leader Japan 2026 bersama kakak Maria Regina Lucia Ora Nganggus.
1: Dari kawasan Tomelo Lapana Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo, happy banget Angel bisa hadirkan untuk kamu obrolan menarik bersama dengan anak muda hebat berprestasi dan menginspirasi. Teman Pro 2, Angel ingin mengajak kamu untuk kita bakal berbincang-bincang santai bersama dengan salah satu siswi pelajar dari SMAK Giovanni Kupang. Ada kakak Maria Regina Luisa Orang Ganggus yang baru saja ya menjadi satu-satunya peserta dari Nusa Tenggara Timur ya teman Pro 2, yang ikut dalam kegiatan AYL 2026 ini. Seperti apa? Kalau gitu langsung aja kita sapa dulu kakak Luisa. Apa kabar kakak?
2: Puji Tuhan baik.
1: Kita ganggu waktunya sebentar aja, boleh ya kak ya?
2: Boleh.
1: Banyak selamat untuk pencapaiannya, luar biasa, bangga sekali. Boleh sedikit, bukan sedikit sih, menceritakan

0: tentang lingkungan dan sosial. Kebetulan dari kemarin topik yang kita bahas itu adalah peace atau perdamaian. Jadi di sana kita membahas tentang global. Kita melihat dari sisi internasional bagaimana kita tuh melihat pandangan kedamaian dari masing-masing negara, karena ternyata jauh berbeda. Jadi signifikan sekali perbedaannya. Kalau fokusnya sendiri, siswa-siswa SMA itu dari Jepang, Indonesia, Vietnam, Thailand, Malai, Kamboja, dan juga kemarin tuh ada Laos juga sih sebenarnya, dan lebih dari beberapa negara. Lalu sebenarnya yang mendominasi pesertanya itu dari Jepang karena tuan rumahnya. Kita masing-masing negara itu perwakilannya ada 8 orang, dari Indonesia juga 8. Kita ada dari Jakarta, Sukabumi, Jogja, dan Luisa dari Nusa Tenggara Timur, mewakili dari pihak duta SMA. Jadi ini tuh kesempatan yang bagus juga Luisa bisa dapatkan, karena saat bergabung ke duta SMA, kita tuh bisa mendapatkan banyak jejaring untuk mengikuti kegiatan lainnya. Namun kegiatan pertukaran pelajar ini bukan untuk duta SMA. Ada pelajar lain yang bukan duta, namun mereka juga mengikuti proses ini seperti biasa. Jadi proses kita itu kemarin melewati 3 tahap. Yang pertama ada administrasi, kedua di dalam administrasi itu kita membuatkan video perkenalan dan juga esai, CV dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan kemampuan kita. Lalu kita diminta untuk wawancara, dan terakhir kita dalam proses pengumuman. Setelah pengumuman, kita lanjut diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti pre-departur selama kurang lebih 2 hari. Itu kita membahas mengenai apa sih yang akan kita buat di sana nantinya. Baru setelah itu kita diberangkatkan ke Jepang.
1: Mantap.
0: Kurang lebih seperti itu.
1: Keren-keren. Ini persiapannya butuh berapa lama nih, Kak, untuk sampai berjumpa dengan teman-teman yang ada di Jakarta, dan setelah itu dari rombongan di Indonesia berangkatlah ke Jepang?
0: Jadi perjalanannya cukup lama ya kalau dihitung dari persiapan untuk mengikuti program ini. Karena sebenarnya jangka waktu untuk pengumuman sebelum setelah dari wawancara itu tidak terlalu lama. Kita diberikan informasi sepertinya 1-2 hari setelah kita wawancara sudah keluar pengumumannya. Lalu setelah itu kita masih ya seperti kegiatan lainnya, kita punya kegiatan online dulu, pengenalan program dulu secara internasional. Kita ada Zoom meet untuk membahas tentang kegiatan, lalu bertemu secara online dengan teman-teman. Dan kita juga dibagi atas tim. Waktu online itu kita ada tim, jadi ada 8 tim yang berisikan 8 negara bagian. Jadi kita ada 8 orang dari masing-masing negara seperti itu. Jadi kita dipertemukan dulu secara online untuk kita mengenal dulu satu sama lain seperti itu. Nah, di situ persiapannya cukup lama karena total kegiatan kita jadinya 10 hari.
1: Oh, 10 hari ya,
0: kita
1: Kak? Wow.
0: Iya. Kita dari Kupang ke dari Kupang ke Jakarta, bertemu teman-teman di Jakarta, kita kegiatan dulu 2 hari. Setelah itu keberangkatan ke Jepang. Itu kan kita sehari ya. Kita sehari sampai ke Jepang, kita langsung memulai kegiatan. Lalu sampai di Jepang itu kita berpindah seperti pulau, berpindah bagian. Kita dari Okinawa awalnya, itu Jepang di bagian ya tempat yang dikenal dengan perjunjungan tinggi atas kedamaiannya itu. Makanya kita ke sana dulu karena kita mau membahas tentang perdamaian ini. Jadi kita dikasih langsung, disuguhkan langsung apa sih yang mau kita bahas di sini, kenapa kita memilih tempat ini gitu. Setelah itu kita pindah ke Tokyo untuk melaksanakan kegiatan kita dan melanjutkan kegiatan sampai selesai. Kurang lebih ya cukup lama, kita bisa menghitung kurang lebih 10 hari.
1: 10 hari ya, Kak. Dan itu semua kegiatannya padat ya?
0: Kita sangat padat. Kita kemarin kalau misalnya kita ditanya-tanya, kesana jalan-jalan kemana aja? Nah, kebetulan kita jalan-jalannya tuh ya jalan-jalan sambil belajar lah. Jadi selama 7 hari itu kita sudah diberikan rundown kegiatan kita. Dan yang pastinya, salah satu yang saya kaget adalah ketika random itu menunjukkan waktu pukul 7 kalian sudah harus berkumpul, dan sebelum dari jam 7, bahkan 30 menit sebelum jam 7, kita sudah harus ada di lokasinya. Makanya saya cukup amazed, karena kalau kita lihat mungkin di beberapa negara, tepat waktu itu masih sesuatu yang mungkin orang-orang lihat sebagai hal yang biasa, karena ya biasa ada ngaret-ngaretnya dikit. Tapi kalau di sana kita betul-betul diminta untuk disiplin waktu, karena dari yang kita pelajari bahwa itu tuh menghargai orang lain, karena mereka juga pastinya sudah menyiapkan banyak hal untuk menyempatkan waktu ke acara tersebut gitu. Nah, jadi kegiatan di sana padatnya adalah karena kita itu belajarnya bukan di sekolah, jadi kita visit tempat. Jadi kita menuju ke museum, lalu kita bertemu dengan para pemateri, mereka menjelaskan, dan di situ kita sudah ada dalam tim ya. Jadi tim kita itu diminta untuk membuatkan proposal yang akan dipresentasikan di hari terakhir. Nah, proposal ini harus kita siapkan sematang mungkin karena ada deadline pengumpulan dan lain sebagainya. Jadi otomatis kalau kita tidak fokus, kita bisa kehilangan banyak waktu, dan setelah itu presentasinya tidak bisa selesai tepat waktu gitu. Jadi mungkin kalau ditanya ini menurut Lisa, pandangan Lisa adalah ini program student exchange yang benar-benar student exchange gitu. Karena kita benar-benar full materi, full belajar, dan kita pembahasan sama teman-temannya juga ya, kita ada jokes-jokes sedikit yang kita bahas overall di grup chat, bahkan kita ketemu pagi hari yang kita bahas selalu kayak, kalian ada materi apa hari ini dari kemarin, dari pemateri yang kemarin, kalian ada ide apa nih untuk proposal kita. Nah, kurang lebih padatnya seperti itulah.
1: Tapi pengen tahu, kamu kan juga pasti bawa visi dan misi khusus ya, sebagai seorang pelajar dari Nusa Tenggara Timur, dari Indonesia. Apakah ada visi misi khusus kamu, atau mungkin advokasi terkait dengan perdamaian yang kamu suarakan? Kita pengen tahu juga, ini tadi Kaloisa mengatakan ternyata POV terkait dengan perdamaian dari beberapa negara ini berbeda-beda. Boleh dong dijelaskan secara lengkap kalau pandangan teman-teman dari Indonesia, apalagi kalau bisa seperti apa, orang-orang atau mungkin teman-teman yang ada di Jepang dan teman-teman ASEAN lainnya kayak gimana tuh Kak?
0: Jadi gini, waktu kita ke sana benar sekali bahwa kita membawa visi misi dan advokasi yang berbeda. Waktu Lisa berangkat kemarin, Lisa cukup memiliki visi dan misi yang kuat untuk menjadikan student exchange ini sebagai salah satu batu loncatan agar Lisa bisa melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Setelah itu, dari materi yang Lisa dapatkan, Lisa bisa membuat satu perubahan di negara sendiri, dan juga tentunya untuk pelajar-pelajar di Nusa Tenggara Timur karena cakupannya lebih dekat. Jadi Luisa memiliki ide untuk setelah Luisa pulang, Luisa harus membuat satu gerakan yang mana itu akan berbentuk seperti sosialisasi, atau kalau secara online kita nanti akan buat dalam bentuk live TikTok, sehingga pembelajaran yang Luisa dapatkan di sini tidak semata-mata hanya berguna untuk Luisa. Jadi kita maksimalkan agar apa yang Luisa dapatkan juga bisa Luisa bagikan, sehingga menjadi perubahan yang lebih luas jangkauannya. Jadi tidak hanya berubah kita yang mengikuti program ini, perubahannya tidak berhenti di orang-orang yang mengikuti program, tapi kita lanjutkan ke banyak anak muda di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur. Lalu, satu yang Luisa cukup bisa banggakan adalah karena saat kita di sana, timnya Luisa sedang membuat ide untuk melaksanakan satu project, projectnya dalam bentuk platform yang akan kita gunakan sebagai platform perdamaian. Namanya adalah The Pledge of Empathy. Isinya nanti adalah kita membuat satu platform di mana orang-orang itu bisa menuangkan perspektif mereka yang berbeda-beda di dalam platform ini, lalu akan dibantu dengan jawaban dari orang-orang yang perspektifnya berbeda juga. Jadi, supaya kesannya adalah kita tuh tidak melihat bahwa ide kita tuh yang paling benar. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya di dunia, di belahan dunia lain, di sini tuh kita punya orang dengan perspektif yang jauh lebih berbeda daripada kita. Dan itu tuh bisa kita ambil sebagai kunci dari jawaban yang selama ini belum pernah kita temukan gitu. Mm-hmm. Kenapa Luisa bisa bilang seperti ini? Karena waktu Luisa berangkat, waktu pertama kali ditanya apa arti kedamaian untuk Luisa, saat pertama kali ditanyakan what peace mean for you, waktu itu Luisa berpikir keras sebenarnya apa arti dari kedamaian. Mm. Karena kalau kita pikir, kita tuh tidak bisa mendeskripsikan apa arti kedamaian yang sebenarnya. Mm. Karena kalau kita bilang perdamaian itu hanya berkaitan dengan hanya berkaitan dengan war, hanya berkaitan dengan perang, berarti kita salah. Karena ada orang yang berpikir bahwa perdamaian itu sesimpel kita di dalam suatu lingkungan kita bisa merasa aman gitu. Jadi di situ sudah mulai terbuka lah pikiran Luisa bahwa iya benar bahwa perdamaian ini tidak ada saat terjadinya perang, tapi bahkan saat tidak adanya perang, perdamaian pun tidak ada gitu. Nah, jadi itu yang menjadi jawaban Luisa setelah akhir dari kegiatan ini. Jadi Luisa selalu mengatakan bahwa when there is no war, there is no peace, but where's no peace, there's also no war. Jadi kayak apa ya, menggambarkan bahwa sebenarnya dunia ini sedang kebingungan untuk mencari apa arti perdamaian sesungguhnya.
1: Okay.
0: Padahal kita bisa memulai dari hal kecil. Kita tidak perlu menunggu pemerintah untuk memberikan tugasan bahwa okay, negara ini harus damai, negara ini tidak boleh ada seperti ini. Yeah. Namun ini tuh semudah membangun dari individu masing-masing. Saat seseorang berani untuk mengubah cara pikir mereka tentang kedamaian, itu akan lebih memudahkan negara kita untuk mencapai arti kedamaian menurut diri kita masing-masing. Contohnya, kita mendapatkan materi tentang unconscious bias, atau di sini adalah tindakan yang normal yang dimiliki, sifat yang normal dimiliki oleh manusia. Unconscious bias ini dipunyai oleh semua manusia. Contohnya, saat seseorang melihat ada yang berbeda dari mereka, pandangan mereka tentunya bisa positif, bisa negatif. Yeah. Dan itu normal. Nah, bagaimana caranya kita menghapus sifat itu dari manusia? Ya, tentunya tidak bisa, karena secara biologis sudah ada dalam manusia. Jadi cara yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk saat kita memiliki unconscious bias ini, kita harus bisa mengarahkan pikiran kita ke arah yang lebih positif. Itu kenapa kita bisa lakukan dengan bertukar pikiran dengan orang lain, sehingga jawaban kita tuh tidak monoton. Dan itu adalah misi yang ingin kita jalankan dari platform yang akan kita bangun nanti. Jadi contoh dari unconscious bias sendiri tuh kalau di Nusa Tenggara Timur bisa lihat masih banyak. Contohnya, saat seseorang memiliki kecenderungan tidak suka terhadap suatu agama, satu religi, begitu mereka mendengar orang yang memiliki nama yang kuat akan religinya, contohnya dia seorang muslim, lalu orang yang tidak menyukai agama tersebut saat mendengar ada nama dengan awalan nama depan seperti Muhammad, mereka akan langsung melihat bahwa oh kamu muslim, akan langsung dituduh seperti itu. Gitu. Jadi itu stigma yang sebenarnya harus dipatahkan, karena bahkan nama saja bisa menjadi awal dari mula perpecahan.
1: Menarik.
0: Jadi,
1: sekali ya.
0: Disitulah mengapa, iya, disitulah mengapa Luisa bisa melihat bahwa ternyata dunia ini punya pandangan yang sangat luas. Karena bahkan dari negara lain, contohnya kita pergi ke Jepang. Kita ke Jepang, waktu kita tanyakan apakah kalian tahu bahwa Jepang dulu menjajah Indonesia? Sebenarnya dalam pembelajaran histori mereka, tidak ada disebutkan bahwa Jepang pernah menjajah Indonesia. Tetapi secara awam, secara kaum mereka yang mereka pelajari dari dari sumber lainnya, tidak dari histori dari sekolah, bahwa memang ada Jepang menjajah Indonesia. Yang mereka tahu itu adalah Jepang dijajah. Seperti itu.
1: Jepang dijajah
0: oleh
1: ya?
0: Sekutu.
1: Aha.
0: Iya, mereka dijajah oleh sekutu. Memang tidak salah, tapi mereka tidak melihat bahwa secara keseluruhan negara bahwa Jepang pernah menjajah Indonesia. Itu kenapa kita diberikan pembelajaran bahwa memang semua negara itu membuat propaganda masing-masing agar negara mereka tidak terlihat salah di mata internasional.
1: Oke, Kak Luisa, terima kasih banyak. Salam hormat untuk Bapak Ibu Guru. Ini lagi mau lomba ya, Kak ya?
0: Iya, lagi in class.
1: Oke deh, kalau gitu. Kakak, kalau gitu kita akhiri sudah kebersamaan kita. Terima kasih Kak Maria Regina Luisa Orang Ganggus yang merupakan siswi pelajar dari SMA Katolik Giovanni Kupang yang belum lama ini teman Produa terpilih menjadi satu-satunya perwakilan pelajar dari Nusa Tenggara Timur ya untuk hadir dan mengikuti event bergengsi ada ASEAN Youth Leader 2026. Angel, akhiri kebersamaan kita, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas kamu.
2: Sore ceria berjaringan.
3: Wah, luar biasa ya obrolan Kakak Angel bersama dengan narasumbernya Maria Regina tadi, luar biasa. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain nih. Kita dari Kupang akan beranjak ke daerah ND ya. Kita berpindah ke ND dulu. Di sana ada Kakak Titin Jane bersama Alexandra Diva First Joe. Oke, ini dia calon legislatif Parlemen Remaja Indonesia 2026. Kita langsung aja dengarkan obrolan seru mereka dan tetap di Pro 2 RRI.
4: Hai teman Pro 2 yang ada di ND, Kupang dan juga Tambua dan dimanapun teman Pro 2 berada, kembali bersama kita di sore hari ini ya dalam program acara Sore Ceria Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 bersama RRI ND, RRI Kupang dan juga RRI Tambua. Dan sore ini kita akan berbincang dengan sosok anak muda yang tentunya berprestasi dari ND, ya adalah Alexandra Diva yang tentunya saat ini sedang menjalani proses seleksi Parlemen Remaja tahun 2026. Nah, teman Pro 2 di tengah situasi ND yang tentunya teman Pro 2 ketahui masih mengalami gempa susulan setelah tanggal 15 Agustus 2026 terjadi gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo dan tentunya untuk segala aktivitas sekolah dan kerja semuanya telah dirumahkan mengingat gempa susulan yang terus terjadi saat ini teman Pro 2. Dan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten ND termasuk anak muda, namun semangat untuk terus belajar, berkarya dan meraih prestasi harus tetap menyala. Dan sore hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok Diva yang bagaimana perjalanannya dalam proses mengikuti seleksi Parlemen Remaja tahun 2026 serta harapannya untuk generasi muda. Kita sapa terlebih dahulu Diva. Hai Diva, selamat sore.
5: Halo, selamat sore.
4: Oke, tetap semangat ini ya suaranya walaupun dalam situasi yang tentunya tidak kondusif ya Diva, luar biasa.
5: Ya,
4: bagaimana pasca gempa ini masih tetap aman Diva?
5: Puji Tuhan untuk saat ini aman Kak.
4: Puji Tuhan ya. Ini juga luar biasa Diva dalam situasi seperti ini Diva juga masih melakukan proses berkarya begitu ya dalam meraih prestasi.
5: Betul,
4: nah ini Diva bisa ceritakan kepada teman Pro 2 yang ada di ND Kupang dan juga Tambua seperti apa proses seleksi yang saat ini tengah Diva jalani dalam proses seleksi Parlemen Remaja tahun 2026.
5: Baik Kak, sebelumnya saya tentu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Alexandra Diva First Show, peserta didik SMA Katolik Veteran Daun, calon legislatif Parlemen Remaja tahun 2026. Saya akan menceritakan sedikit perjalanan saya dan alasan saya tertarik untuk mengikuti Parlemen Remaja ini. Yang pertama adalah alasan saya tertarik untuk mengikuti Parlemen Remaja. Alasannya adalah karena saya melihat bahwa program Parlemen Remaja ini memiliki hubungan yang sangat dekat dan juga sangat sesuai dengan rencana saya ke depan. Saya ingin terus berkembang di bidang kepemimpinan, khususnya dalam memahami bagaimana aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dan pada akhirnya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya melihat Parlemen Remaja sebagai kesempatan yang sangat relevan untuk mulai mengenal proses tersebut secara lebih dekat. Selain itu, sebelumnya saya sudah aktif di forum anak dan dari pengalaman tersebut saya belajar belajar, Kak, bagaimana menyerap, lalu memahami dan menyampaikan aspirasi anak. Saya juga belajar bahwa seorang pemimpin, ya, bukan hanya tentang menyampaikan pendapat sendiri, tetapi juga mampu mendengarkan dan mewakili suara orang lain. Dan itu pun yang akan dilakukan dalam kegiatan Parlemen Remaja. Dan saat ini saya sudah melewati 3 tahap seleksi, Kak. Dan masuk ke tahap yang keempat, yaitu pendalaman profil kepemimpinan dan juga karakter melalui wawancara untuk belajar dan juga berkembang. Dan tentunya saya akan mengikuti proses selanjutnya dengan baik, sebaik mungkin, dan menjadikan setiap tahap-tahap ini sebagai bagian dari proses belajar saya. Seperti itu, Kak.
4: Baik ya, jadi terus menikmati gitu ya setiap proses yang saat ini sedang Diva jalani. Betul, seperti Kak. Itu dan luar biasa, karena dari program ini bisa membantu Diva untuk mengembangkan kembali self leadership begitu ya. Baik, Diva, betul, tentunya Kak. Dalam proses seleksi ini ada pun tantangan begitu yang paling berkesan bagi Diva dan paling banyak mengajarkan sesuatu untuk Diva. Nah, ini seperti apa perjalanan tantangannya, bisa diceritakan?
5: Jadi dalam Parlemen Remaja ini kita punya 4 tahap, ada administrasi, lalu ada yang kedua itu esai dan juga video. Dan bagi saya tantangan yang paling berkesan adalah ketika mengerjakan esai dan juga video. Jadi bisa saya ceritakan sedikit, dalam membuat esai saya juga harus mencari informasi yang kredibel, memahami persoalan yang saya angkat, bahkan menghubungkannya dengan dasar hukum seperti undang-undang dasar dan lain sebagainya. Setelah itu saya juga harus membuat video dengan waktu yang terbatas. Dan yang paling mengajarkan saya adalah ketika waktu itu terjadi perubahan, Kak. Perubahan di tengah proses, dan saat itu juga sudah mendekati hari terakhir dan ada perubahan pada esai yang mengharuskan saya untuk menyesuaikan kembali. Dan dari situ saya belajar tentang resilience, bahwa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita tidak boleh langsung menyerah. Kita harus bisa beradaptasi, mencari solusi, dan tetap menyelesaikan tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin. Seperti itu, Kak.
4: Nah, ini kalau untuk esai sendiri, tema itu ditentukan oleh pusat, seperti itu, Diva?
5: Iya, betul, Kak. Untuk tahun ini tentang bullying, Kak. Dari DPR langsung, dari Parlemen Remaja.
4: Ya, benar ya, karena ini kan juga kerap kali terjadi begitu ya, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal. Dan betul, ini memang Kak. Tema yang cocok, sesuai lah sini kurang dengan situasi saat ini. Menurut Diva nih, seberapa penting peran anak muda untuk menyampaikan aspirasi dan juga berbicara tentang masa depan Indonesia, Diva?
5: Baik, Kak. Karena saya juga sudah lama berkecimpung dalam forum anak Kabupaten Ende yang bisa dibilang sering menyampaikan aspirasi dan berbicara tentang masa depan anak-anak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ende, menurut saya itu adalah hal yang sangat penting, Kak. Karena anak muda bukan hanya sebagai generasi penerus, tapi juga bagian dari masyarakat Indonesia saat ini. Dan kebijakan yang dibuat hari ini akan sangat-sangat menentukan kehidupan kami di masa depan. Oleh karena itu, anak muda perlu berani untuk menyampaikan aspirasi, harapan, tetapi bukan hanya menyampaikan kritik. Kita juga harus mampu menawarkan gagasan, berdiskusi dengan data, dan menyampaikan pendapat dengan cara yang bertanggung jawab. Dan seperti itu, Kak, menurut saya suara anak muda akan semakin berarti ketika disertai pengetahuan dan juga kemauan untuk ikut mencari solusi.
4: Betul ya, jadi tidak sekedar memberikan kritik begitu ya, tetapi juga mencari solusi. Ini luar biasa, problem solving. Nah, ini kan Diva tentunya nanti akan menjadi perwakilan dari ND dalam proses Parlemen Remaja ini, tentunya punya tanggung jawab begitu ya, responsibility terhadap prestasi ini. Nah, apa hal yang kamu ingin perkenalkan begitu atau suarakan tentang ND? Karena kan kita tahu, Diva, ya, bahwa di ND ini nama anak itu terus digaungkan seperti itu. Nah, ini Diva juga gabung dalam forum anak begitu ya. Apa yang mau Diva suarakan tentang ND?
5: Jadi sebagai perwakilan dari Kabupaten ND, saya ingin memperkenalkan bahwa ND itu bukan hanya sebuah daerah di timur Indonesia, tetapi juga memiliki anak-anak muda yang aktif, anak-anak yang kritis, dan memiliki banyak potensi. Saya ingin membawa semangat anak muda ND yang berani menyampaikan aspirasi dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Apalagi tema Parlemen Remaja tahun ini adalah tentang perundungan, Kak. Saya ingin menunjukkan bahwa isu bullying bukan hanya persoalan yang ada di kota-kota besar, tetapi juga merupakan isu yang perlu kita perhatikan di daerah. Saya ingin mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman, ramah dan bermartabat, sehingga setiap anak di ND bisa belajar dan juga berkembang tanpa takut direndahkan ataupun dikucilkan, seperti itu.
4: Oke, karena kita juga tentunya memiliki mimpi yang sama begitu ya, seperti anak-anak yang ada di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya. Terakhir Diva, apa pesan kamu untuk teman-teman Pro 2 yang ada di ND, Kupang dan juga Atambua, agar mereka tuh tidak takut untuk bermimpi begitu ya, mereka mau berani untuk mencoba dan tentunya terus nih mengembangkan potensi diri yang mereka miliki.
5: Baik Kak, untuk teman-teman Pro 2 di ND, Kupang dan juga Atambua, jangan pernah untuk merasa bahwa mimpi kalian terlalu besar hanya karena kalian berasal dari daerah. Jangan takut mencoba sesuatu yang baru, karena kita tidak pernah tahu kesempatan apa yang akan datang dari keberanian kita untuk mencoba. Teruskan kembangkan potensi, terus belajar dan jangan takut gagal, karena terkadang proses mencoba dan gagal justru yang membuat kita menjadi lebih kuat. Dan saya percaya bahwa anak-anak muda dari NTT punya potensi yang sangat luar biasa, dan tugas kita adalah berani untuk menunjukkannya. Bermimpilah setinggi-tinggi mungkin, lalu muncul dengan satu langkah kecil hari ini. Dan sebagai kalimat penutup, saya punya satu prinsip adalah hard work beats talent when talent doesn't work hard. Kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras.
4: Dan tentunya jangan lupa untuk juga grateful begitu ya, untuk setiap proses yang sudah dilewati dan selalu berdoa untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Luar biasa Diva. Dan maybe ini juga yang paling terakhir ya, karena ND saat ini masih menghadapi gempa susulan ya. Sebagai anak muda ND, apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang tentunya sedang berjuang bersama kita ya dalam situasi-situasi yang cukup sulit ini? Seperti yang kita tahu nih Diva, bahwa ada beberapa wilayah di Kabupaten ND, di wilayah Tara begitu ya, banyak bangunan yang roboh dan kemudian anak-anak mungkin tidak bisa menerima proses belajar yang baik ya, karena mereka harus di tenda pengungsian. Dan juga bagaimana kita juga yang ada di wilayah kota begitu, agar tetap semangat untuk menikmati, karena anak-anak ini kan sekolahnya semuanya dari rumah begitu. Seperti apa yang mau Diva sampaikan?
5: Untuk teman-teman di Kabupaten ND yang juga sedang menghadapi situasi ini, saya ingin menyampaikan bahwa kalian tidak sendiri. Saya tahu situasi seperti ini tentu tidak mudah dan bisa membuat kita merasa khawatir. Tetapi saya berharap bahwa teman-teman tetap saling menguatkan, mengikuti arahan dari pihak yang berwenang, dan mengutamakan keselamatan. Dan sebagai anak muda ND, kita juga bisa menjadi bagian dari kekuatan itu dengan saling membantu dan memberikan dukungan pada satu sama lain. Semoga kondisi di ND segera membaik dan kita semua diberikan kekuatan untuk dapat melewati situasi ini.
4: Amin, amin ya. Tuhan menyertai Flores selalu, Diva ya. Baik. Terima kasih Diva, ini perbincangan yang sangat seru ya, walaupun kita dalam situasi yang belum sangat kondusif ini, tetapi kita masih mau berbagi begitu ya untuk teman-teman Pro 2 yang ada di ND, Kupang dan juga Atambua. Dan tentu seperti yang Diva bicarakan tadi ya, bahwa dari ND di tengah situasi gempa susulan yang masih terjadi, kita belajar bahwa harapan dan juga semangat anak muda ini tidak boleh padam, teman Pro 2. Teruslah belajar, terus berkarya, dan jangan takut untuk menyampaikan aspirasi untuk masa depan yang lebih baik. Sore Ceria Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 bersama dari ND, Kupang dan juga Atambua. Kami dari ND bersama saya Titin dan juga narasumber keren saya ada
5: Alexander Diva First Joe.
4: Oke, kami pamit teman Pro 2 dari kota rahimnya Pancasila. Doakan terus kami di Flores teman Pro 2. Salam dari ND, tetap kuat dan saling menguatkan.
2: Sore Ceria Berjaringan.
3: Nah, luar biasa ya effortnya, semangatnya teman-teman dari ND dan juga Kakak Alexandra, pesan-pesan yang sangat positif buat kita semuanya, dan kita juga turut prihatin. Semoga kondisi atau situasi ini segera bisa dilewati dan kembali pulih. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan obrolan yang terakhir dari Atambua. Jadi sore ini dari Atambua akan ada Pratna Asmawati bersama Excel Rinaldi Koremanu, seorang putra budaya Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Langsung aja kita dengarkan obrolan mereka.
4: Oke, selamat sore teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Sore Ceria Pro 2 Atambua. Dan sore ini kita bakal ngobrol sama Putra Budaya Nusa Tenggara Timur atau Putra Budaya NTT tahun 2026, Excel Renaldi Koremanu ya, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, mahasiswa Ilmu Politik dari FISIP Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang pastinya. Oke, seperti apa sih perjalanan Excel dan juga apa nih yang bakal menjadi visi misinya menjadi Putra Budaya NTT tahun 2026 ini? Langsung aja ya kita ngobrol sama Excel yang sudah terhubung di ujung telepon kita. Halo, selamat sore Excel, gimana kabarnya?
6: Selamat sore kakak, puji Tuhan kabarnya baik dan sangat sehat.
4: Oke, gimana nih rasanya terpilih jadi Putra Budaya NTT nih Excel, boleh tahu?
6: Rasanya excited tapi juga ada nervousnya karena ini kan baru pertama juga di dunia pageant, jadi lumayan merasa nervous juga sih.
4: Oke, jadi excited gitu ya, tertantang, yeah. Menantang, pasti dakdikduk nih ya. Ini setahun ke depan bakal buat apa gitu kan?
6: Iya.
4: Baik, boleh tahu aktivitasnya kuliah aja?
6: Sekarang aktivitasnya lagi kuliah dan olahraga juga sih.
4: Oh, atlet kamu ya?
6: Tidak, bukan atlet juga, kayak untuk bentuk badan saja.
4: Oh, jadi kayak nge-gym gitu ya?
6: Iya, nge-gym, itu saja.
4: Oke deh, baik. Nah, kita pengen tahu Excel ya, perjalanan Excel menjadi Putra Budaya NTT 2026 nih. Boleh ceritain ya Excel ya?
6: Ya baik kakak, izin menjawab. Jadi

0: posting di IG kan kakak, jadi mereka lumayan memperhatikan saya ternyata selama ini, sehingga saya terpilih menjadi Putra Budaya Indonesia NTT 2026.
1: Oke, kalau gitu mungkin Excel bisa ceritain sedikit tentang diri Excel gitu. Nah, kalau menjadi seorang pemenang pijen kayak gitu, apalagi seorang perwakilan Putra Budaya NTT nih ya kan, itu pasti punya keunikan tersendiri ya kan, karakter kayak gitu. Apa sih yang menonjol atau personal branding kamu itu, apa sih yang membuat KRD-nya itu tertarik sama kamu tuh, kira-kira apa sih?
0: Kalau untuk personal branding sekarang paling saya dikenal sebagai debater saja, karena memang saya menekuni dunia debat itu dari SMA, sehingga baru-baru tahun 2005 kami juga menjadi juara 2 nasional debat ilmiah di Universitas Timor, dan juga saya mengikuti kegiatan-kegiatan debat di tingkat prodi, tingkat fakultas, sehingga antar kampus juga, baru-baru kami di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang juga. Jadi yang mungkin dilihat itu adalah public speakingnya bagus dan kepercayaan diri yang juga sangat, menurut saya juga sangat luar biasa, sehingga saya merasa itu yang mereka perhatikan, dan ya seperti itulah.
1: Oke, apalagi di bidang kepemimpinan katanya kamu menonjol nih, mungkin pernah memimpin organisasi atau gimana nih?
0: Sebenarnya belum pernah memimpin organisasi ya, tapi sering saja bergabung sebagai anggota. Kalau di SMA itu baru-baru saya, kan sekarang saya baru semester 2 kan kakak, jadi di SMA itu saya pernah bergabung di OSIS juga, tapi itu di koordinator bidang kewirausahaan. Terus masuk ke kuliah, saya terpilih menjadi ketua angkatan ilmu politik 2025, dan baru-baru juga saya join ke organisasi tingkat prodi, himpunan mahasiswa prodi ilmu politik, dan ada juga beberapa organisasi di Organda, tapi itu juga saya masih sebagai anggota. Saya rasa saya perlu belajar terlebih dahulu menjadi anggota yang memantau bagaimana organisasi itu berjalan, sehingga mungkin ke depan saya bisa menjadi atau bisa memimpin organisasi-organisasi besar nanti.
1: Amin ya, kita doain. Amin. Oke, berarti sekarang kamu lagi prepare gitu ya untuk ke ajang nasional ya, Excel ya?
0: Iya, iya.
1: Oke, nah ini kita pengen tahu nih, kira-kira kapan nih untuk pemilihan Putra Budaya Nasionalnya, terus sejauh ini persiapan Excel seperti apa?
0: Untuk ke ajang nasionalnya itu dia di bulan Oktober 2026 ini. Tapi terkait persiapannya sebenarnya untuk kelas public speaking, kelas catwalk dan lain-lain itu nanti awal Agustus itu ya ke Kupang, dan nanti kami mengikuti kelas-kelas yang itu yang sudah disediakan oleh PPBI NTT. Dan sekarang sih saya sedang mempersiapkan mental, karena bagi saya mental itu adalah yang paling pertama ketika bagaimana kita punya mental yang stabil, mental yang baik, mampu berbicara di depan umum, kita bisa menaklukkan suatu, bukan saja yang suatu kompetisi, tetapi bagaimana masyarakat melihat kita ketika kita mempunyai kepercayaan diri, bagaimana kita memiliki public speaking yang bagus. Karena public speaking yang bagus itu sendiri dimulai dari mental itu. Kalau misalnya mental tidak ada ya, sama saja kita tidak bisa berdiri di depan umum dan berbicara di sana. Jadi sekarang ya saya sedang fokus untuk itu saja sih, public speaking dan mental untuk persiapan pribadinya. Tapi nanti untuk persiapan bersama dengan PPBI dan TT itu ya nanti bulan pertengahan lah, bulan Agustus.
1: Oke, jadi kamu menunggu aja gitu ya, kapan jadwal bimbingan dari organisasi itu ya, PPBI NTT ya?
0: Iya.
1: Ini berarti kamu jalan-jalan bisa sekalian prepare ya kan, jelajah budaya kali gitu ya?
0: Saya kebetulan jalan-jalan pengennya ke situs-situs budaya yang ada di Sumba. Saya juga sudah melihat bagaimana budaya Sumba itu. Ada tempat-tempat tempat-tempat untuk membuat ritual itu juga saya sudah jelajahi, dan saya lihat bagaimana NTT memiliki banyak sekali keberagaman budaya di sana.

0: Keren sih. Oke, nah kita pengen tahu juga di posisi excellent sekarang ya, digelar sebagai Putra Budaya NTT 2026. Sebelumnya pernah nggak sih Excel itu mengalami momen kegagalan gitu dalam mencapai atau memperjuangkan sesuatu gitu? Dan apa yang dijadikan pelajaran berharga dari
1: Saya rasa kita semua yang sekarang berdiri, kita semua manusia yang ada di sini pernah mengalami namanya kegagalan, kegagalan kecil, kegagalan besar. Tapi saya pernah merasa bahwa penampilan saya sudah maksimal, tapi ternyata masih banyak juga masukan dari para juri dalam kompetisi-kompetisi atau dari para mentor-mentor. Awalnya saya kecewa, tapi saya belajar bahwa kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk versi terbaik dari diri kita. Sejak saat itulah saya lebih terbuka terhadap evaluasi dan terus belajar. Jadi benar-benar menjadikan bahwa sebuah kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Sehingga hari ini kita gagal, tetapi kita belajar. Jadi itu yang menjadi pegangan saya. Kalau untuk kegagalan sering sekali, tapi kita tidak bisa stuck di kegagalan itu gitu.
0: Berarti kamu nih orangnya juga apa ya, suka mendengar masukan juga gitu ya?
1: Tentu itu. Karena kita kan tidak bisa melihat diri sendiri, kita dilihat oleh orang lain dan diperbaiki itu dari masukan yang membangun tentunya. Kalau ada masukan atau kritikan yang memang tidak perlu didengar, kita tidak perlu mendengar itu.
0: Oke. Dan sekarang kamu ada di posisi sebagai Putra Budaya NTT loh.
1: Iya.
0: 2026 ini bukan cuma soal apa ya, image kamu aja, penampilan kamu. Pasti kamu udah punya ya visi misi yang bakal kamu bawa atau kamu wujudkan untuk NTT ini ya selama setahun ini, kira-kira apa sih, boleh tahu?
1: Untuk visinya, saya ingin menjadikan budaya sebagai kekuatan yang relevan bagi generasi muda tentunya. Nah, sekarang kan kalau kita lihat generasi muda sudah mulai melupakan budaya dan lebih terkontaminasi dengan budaya-budaya luar, sehingga itu menjadi visi saya untuk nanti ke ajang nasional. Nah, untuk misinya itu saya mengajak anak muda agar tidak hanya bangga memakai pakaian adat pada acara seremonial, tapi juga memahami nilai sejarah, filosofi, budaya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, ada salah satu yang sangat menarik untuk saya yang perlu diterapkan juga sebagai ini adalah advokasi saya, bagaimana melihat budaya keadaan sekarang bahwa banyak sekali orang yang tidak ingin mengakui kesalahannya. Nah, dari padahal sebenarnya jika kita belajar dari budaya, kami di Saburaja itu ada yang namanya budaya hengerdo atau cium hidung. Nah, cium hidung ini adalah proses melakukan kesalahan, proses menjadi simbol keakraban dan kedukaan, sukacita, semua kami dengan hengerdo itu. Jadi saya rasa ini sebagai suatu simbol solusi inklusif bagi kita juga di Indonesia, dan yang perlu kita terapkan di Indonesia bahwa kita harus mengakui apa yang salah sih berdasarkan dari Saburaja itu sebagai simbol solusi inklusif tentang bagaimana kita mengakui kesalahan dan bertanggung jawab terhadap keadaan-keadaan sosial.
0: Oke, jadi ini yang ingin kamu angkat gitu ya, salah satunya. Tapi sejauh ini udah ada belum sih langkah konkret yang kamu udah lakukan ya untuk kontribusi kamu ya kan sebagai Putra Budaya dalam menjalankan visi misi kamu ini?
1: Kalau untuk secara langsung sih secara ini itu belum, tapi saya sering memberikan advokasi terkait dengan budaya, terkait dengan adat itu di media sosial saya. ada di Facebook dan di Instagram saya biasa membagikan budaya-budaya untuk menyadarkan bahwa generasi muda perlu memperhatikan budaya, sehingga budaya ini perlu dilestarikan. Sekalipun kita tidak hidup lagi di zaman-zaman dahulu, tapi budaya itu ada sebagai bagian atau identitas kita.
0: Oke. Ya kan sekarang udah canggih ya, era digital gitu. Jadi kayaknya gak harus cara luring juga kita bisa apa ya, melakukan sesuatu untuk itu tadi seperti yang apa Excel lakukan ya kan. Tuh. Nah, udah sejauh ini Excel, kalau misalnya kamu bisa kembali ke masa lalu ya, sebelum jadi putra budaya, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri gitu? Saran apa sih untuk diri kamu sendiri?
1: Kalau kembali ke masa lalu, saya rasa mungkin pesan untuk diri sendiri itu ya, jangan terlalu takut dengan penilaian orang lain. Percaya pada proses diri sendiri, karena keberanian untuk memulai akan membuka banyak kesempatan yang bahkan belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Karena jujur saja, menjadi putra budaya yang ke-2026 ini, saya tidak pernah terbayang saya akan dipilih, saya akan dipilih oleh mereka. Tapi tiba-tiba kesempatan itu ada saja gitu. Jadi saya ada untuk jalan miring gitu, karena mungkin saya merasa kemampuan saya belum maksimal untuk menjadi putra budaya, apalagi nanti akan ke ajang nasional juga. Tapi saya mencoba untuk memulai, karena saya tahu sesuatu itu tidak akan berjalan ketika kita tidak memilih untuk memulai.
0: Asik ya, sesuatu itu tidak akan berjalan kalau kita tidak memilih untuk memulai. Itu kata-kata Excel hari ini ya.
1: Iya, kata-kata hari ini.
0: Kamu buat saya tidak bisa berword-word karena kamu Excel nih. Bukan word ya.
1: Bukan word,
0: Excel. Oke, baik. Excel yang terakhir, mungkin apa sih pesan inspiratif Excel buat teman-teman yang lain yang lagi mendengarkan kita, yang mungkin mereka punya keinginan menjadi seperti Excel juga, menjadi seorang putra budaya atau menjadi apa yang ingin mereka gapai gitu, tapi mereka masih ragu. Apa sih pesan untuk mereka? Silakan Excel.
1: Pesan saya untuk kita semua di sore hari ini yang sekarang masih merasa ragu terhadap diri sendiri, jangan menunggu merasa sempurna untuk memulai. Tidak ada peserta, tidak ada orang yang datang dengan kemampuan yang sudah lengkap. Semua bertumbuh melalui proses. Jika kamu memiliki mimpi untuk membawa perubahan, maka mulailah sekarang. Kompetisi bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang berani melangkah, belajar, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, prestasi terbaik bukanlah mahkota yang kita kenakan, melainkan dampak yang kita tinggalkan bagi masyarakat.
0: Oke, itu aja Excel.
1: Iya, itu saja sih. Oh, karena okay. Pesan saya ya, jangan menunggu sempurna untuk memulai. Itu kunci dari semua yang hari ini kita berdiri di titik ini gitu.
0: Oke. Keren sih kata-katanya, semoga memotivasi, menginspirasi teman-teman yang mendengarkan kita. Oke deh Excel, kayaknya itu saja obrolan kita sore hari ini ya. Semoga memantik semangat juga buat teman-teman yang mendengarkan ya, biar bisa menjadi Excel-Excel yang lain gitu. Kayaknya kita harus pamit ya Excel. Sekali lagi siap.
2: Seria berjaringan.
3: Oke, kita sudah dengarkan semua ya, ada tiga narasumber kita dari Kupang, ND, dan Atambua. Masing-masing selalu punya pesan positif yang baik buat kita semuanya, dan semoga yang sudah disampaikan tidak hanya sekedar jadi sebuah ungkapan apa ya, pembahasan belaka, tapi juga bisa bermakna buat kita semua yang mendengarkan. Saya Ari juga mengucapkan terima kasih nih teman-teman dari Kupang, ada kakak Angel, juga di ND ada kakak Titi Jen, salam juga buat kakak Femi ya, Femi dan teman-teman semua yang ada di ND dan juga di Kupang. Saya Ari mewakili teman-teman juga dari Atambua. Kita jumpa lagi di sore ceria berjaringan Kamis depan. Oleh itu sekali lagi selamat sore dan bye bye.
2: Terima kasih baru saja kamu dengarkan sore ceria berjaringan. Program ini disiarkan di Pro2 RRI Atambua, Kupang dan NTT. Dengarkan terus program ini yang serentak disiarkan setiap hari.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Humas 9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
1: Sore ceria with Pro.

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu sore ceria, buat sore kamu semakin berwarna. Nice, dari miliknya KB di sore ceria. Selamat sore untuk semua teman Prodi 2, jam-jam dimana kita lagi menikmati indahnya kota Kupang. Entah apa yang lagi kamu lakukan ya, tapi yang pasti semoga di sepanjang hari ini kita masih diberikan kedamaian, keberkatan, apalagi nih keberkahan, dan juga smile ya, perasaan bahagia, perasaan bersyukur juga. Nah, gimana kabar kamu teman Prodi 2 ini, absen dulu dari mana aja atau lagi di mana sambil mendengarkan Prodi 2 FM Kupang. Kalau Angel masih akan terus stay menemani teman Prodi 2 setengah jam lagi ya kurang lebih dengan lagu-lagu asik khas Prodi 2 FM Kupang. Yes, di hari Kamis manis 20 Agustus 2026. By the way, ini tinggal 11 hari lagi ya. Kalau Agustus ini sampai 31 ya. Benar sekali teman Prodi 2. Bakal sampai 31 Agustus dan ya tinggal 11 hari lagi. Setelah itu kayak terasa banget nanti bakal cepat berlalu 2026 ini, soalnya udah mau September, Oktober, November, dan Desember. Yes. Tapi sayang banget ya, di 4 bulan terakhir di tahun 2026 ini gak ada yang namanya libur. Gak ada tuh yang tanggal merah. Hanya hari Minggu doang teman Prodi yang tanggal merah. Tapi gak apa-apa ya, kita juga udah siap untuk tancap gas. Karena yang pasti kalau Angel pribadi sih, September tuh kayak aba-aba untuk Desember. Aba-aba untuk nabung, atau mungkin ya cicilan lah ya teman Prodi 2, cicilan untuk sampai ke Desember. Anyway, di 08.11.38.20.90.90 kasih tahu lagu apa yang pengen kamu dengarkan dari Prodi 2 FM Kupang di sore hari ini, sambil Angel ajak kamu lagi untuk kita update sejumlah informasi-informasi terbaru terkait dengan kebencanaan ya yang masih melanda teman-teman dan saudara-saudari kita yang ada di Flores, Manggarai, kemudian juga apa sih yang lagi happening di media sosial juga di Prodi 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Saya.
1: Wah, Ayah, seru sekali nonton filmnya. Tapi kok Ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja Ayah ini.
2: Aduh, Bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R itu berarti tontonannya untuk remaja. BO artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua, Bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh, Bu, oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa, Bu.
1: Oh gitu ya, Ayah. Kalau gitu Ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
2: Loh, memangnya Ibu mau jadi remaja lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.
5: FM.

teman-teman terbaik kamu. Paddle of Mud with Blurry di Pro 2 FM Kupang. Selamat ulang tahun untuk Calvin Siloy yang hari ini juga menemui hari bahagianya di Kamis 20 Agustus 2026. Calvin dari Angel dan Ayunda hanya ya, sehat-sehat selalu untuk Calvin. Bahagia selalu. Dan yang pasti boleh homesick, tapi yang pasti kamu harus ingat keluarga kamu juga ada di sini ya. Rumah kamu juga ada di sini, Calvin di RRI. Oke. Dan yang pasti juga selamat ulang tahun untuk teman Pro 2. Oh, ini star sign-nya adalah Leo ya. Para Leo yang di sepanjang awal Agustus ini juga menikmati kabar bahagianya. Panjang umur, sehat selalu, sukses juga untuk teman-teman yang hari ini juga menikmati satu perpanjangan tambahan usia yang pastinya bahagia dan semoga selalu dilindungi ya, apapun itu, dan yang menjadi doa kamu bisa dikabulkan, diaminkan ya. Oke nih, kalau gitu setelah ini Yunda juga udah siap akan menemani teman Pro 2 di segmen Sore Ceria untuk sesi kedua, dan nanti ada jaga malam. Angel juga udah harus pamit ya. Thank you banget kebersamaan kita di sore hari ini, teman Pro 2, thank you banget. Dan kali ini Angel tutup dengan salah satu koleksinya Red Hot Chili Peppers. Ya, mengenang aja nih untuk zaman-zaman asik khususnya untuk teman-teman milenial juga. Ya udah kalau gitu, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kamu. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kan
1: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya. Oh, aku
1: Tito Aditya, Lelah.

0: parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, Alamak
2: Samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari, Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Masih.

cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan biarkan Tuhan, Mahalini,

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Jepang mempersembahkan mini drama radio berjudul Asap di Balik Jendela.

0: tidak pernah berjanji untuk tetap kecil, dan asap tidak pernah memilih paru-paru siapa yang ingin ia rusak. Sore ini, di sebuah lorong kosan padat penduduk, sebuah keputusan sepele kembali diambil. Hanya demi sebidang halaman yang bersih, tanpa peduli ada nafas yang dipertaruhkan.
1: Nah, supaya selesai, tinggal dibakar aja.
2: Siapa sih yang bakar sampah? Asapnya ini mana tambah anginnya lumayan kencang lagi.
1: Udah, santai aja, Mit. Cuman daun sama rumput aja kok. Gitu aja sampai batuk.
2: Justru, api kecil buat asap bakaran kamu masuk ke jendela kamar kosku. Bahaya tahu. Jadi mahasiswa, tapi tidak berilmu.

0: Hanya bentar doang. Ini juga apinya mulai padam kok. Jadi mahasiswi juga halaman kosnya kotor. Muka aja yang bening. Halaman kosnya dekil.
1: Lah, rumah kamu noh. Apa gak kasihan sama kakak kamu yang punya anak bayi? Asapnya masuk ke rumah. Bayi bisa sesak nafas tahu.

selesai Mita menyelesaikan ucapannya, asap semakin tebal. Angin bertiup lebih kencang. Asap perlahan menyelinap masuk melalui jendela-jendela kamar kos. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga membawa partikel berbahaya yang bisa merusak kesehatan paru-paru. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kuat. Bara api berterbangan.

0: Itu kan, baru dibilang juga apa? Apinya merambat rumput kering di samping jendela rumah kamu. Ayo, cepat cari air. Kebakaran, kebakaran. Mama, mama, kakak, cepat selamatkan diri.
1: Aduh, aduh, cepat, cepat ambil air.
2: Diatur, dan api yang ditinggalkan tanpa pengawasan selalu haus akan hal baru untuk dilalap. Dalam hitungan detik, api menjalar ke tumpukan kayu, membakar kusen dan jendela rumah.

telah padam. Namun, tidak semua yang terbakar dapat kembali seperti semula. Rumah bisa dibangun lagi, tetapi kesehatan, rasa aman, bahkan nyawa tidak selalu dapat digantikan. Asap di balik jendela mungkin terlihat biasa, hanya kepulan abu yang perlahan menghilang ditiup angin. Namun, di balik jendela itu ada paru-paru yang menghirupnya, ada bayi yang sedang tidur, ada lansia yang kesulitan bernafas, ada keluarga yang berharap rumahnya tetap aman. Karena itu, sebelum menyalakan api, ingatlah bahwa setiap kepulan asap yang melintasi jendela adalah tanggung jawab kita untuk melindungi kehidupan

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: romantic mau jajan jajan Snape yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
6: Nah, kenapa nggak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
5: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
6: Kenapa begitu?
5: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya, karena yang kita pakai sekarang itu stok terakhir seumur hidup.
7: Pro 2 FM

0: sebuah desa kecil yang damai. Alam dan manusia pernah hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, keserakahan dan kelalaian manusia mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang peringatan yang terabaikan.
1: Dan ibu, saya sudah berulang kali mengingatkan, kita tidak bisa terus menebang pohon sembarangan dan membuang sampah ke sungai. Jika kita tidak berhenti, kita akan menghadapi bencana. Apa mau dusun kita nantinya juga terkena akibat seperti dusun tetangga kemarin? Tidak kan?
2: Halah, beda dong Pak Kades. Tidak bisa disamakan dusun kita sama tetangga sebelah. Lagian, puluhan tahun hujan lebat datang dan pergi. Toh kita masih baik-baik saja hingga saat ini. Udah deh, sebaiknya Pak Kades menghimpun pemuda yang lain untuk membantu kami membuka ladang lagi.
3: Betul itu Pak Kades. Kami hanya mengambil kayu untuk kebutuhan kami. Soal sampah, itu urusan sungai, bukan urusan kami.
1: Alam tidak bisa terus-menerus kita eksploitasi, Bu Sarah, Pak Anton. Jika tidak, banjir besar bisa terjadi. Dan hal yang kita takutkan bisa terjadi.
0: Tapi peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Pohon-pohon terus ditebang. Kebakaran hutan terjadi. Sampah menumpuk di sungai. Dan desa itu terus berjalan seperti biasa, tanpa memikirkan akibatnya.

0: apa-apa, Bu. Mari tidur kembali. Hujan akan berhenti seperti biasa. Paling-paling cuma hujan deras. Besok pagi pasti cerah lagi.
1: Tapi malam itu, hujan tak kunjung reda. Sungai meluap, air naik dengan sangat cepat. Sayangnya, semua sudah terlambat. Kenapa air begitu cepat naik? Tolong! Tolong rumahku! Barang-barangku! Ya Tuhan! Bapak, kita harus keluar secepatnya dari sini, Bapak!
0: Tidak bisa, Bu. Banyak barang-barang dan harta kita yang masih tersimpan. Bapak harus menyelamatkannya.
1: Pak, ayo keluar, Pak. Kita tidak bisa menyelamatkan lagi semuanya. Sudah terlambat.

0: besar menghantam desa, rumah-rumah roboh, sawah-sawah terendam, dan semua orang berjuang menyelamatkan diri. Mereka kini sadar, namun semuanya sudah terlambat.
1: Suamiku, Tuhan, suamiku. Kalau saja saat itu kami cepat sadar.
2: Saya sudah berulang kali memperingatkan, tapi kalian terlalu keras kepala. Sekarang, lihatlah desa kita. Hancur, tenggelam. Tidak ada yang tersisa.

dusun yang indah itu kini hancur karena ulah mereka sendiri. Jika saja mereka sadar lebih awal, bencana ini bisa dicegah. Tapi kini, semua sudah terlambat. Sahabat, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jagalah lingkungan kita, karena ketika alam berbicara, kita tidak bisa berpaling. Jangan biarkan peringatan itu menjadi sesuatu yang terlambat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti.
5: Pro 2 FM.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit apa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Escucha. FM 90.9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Netflix menghadapi gugatan hukum dari band metal asal Seattle, Demon Hunter, terkait film animasi K-pop Demon Hunters. Dan grup yang dibentuk pada tahun 2000 tersebut menilai kesuksesan film itu telah menimbulkan persoalan terkait merek dagang, persaingan tidak sehat, serta kebingungan di kalangan publik. Dan melalui perusahaan mereka Hidyline, Demon Hunter mengajukan gugatan terhadap Netflix, dan Netflix Studio juga promotor AEG Present di pengadilan distrik pusat California pada Selasa 18 Agustus 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, setelah lebih dari satu dekade tanpa album baru, Erykah Badu akhirnya bersiap membuka era baru bersama produser hip-hop The Alchemist, dan keduanya resmi mengumumkan album kolaborasi yang akan dirilis secara digital pada 28 Agustus 2026. Dan pengumuman ini turut disertai single terbaru Witch Doctor yang menyusul Next to You, serta Echoes 19 yang sebelumnya dirilis secara eksklusif melalui Amazon Music. Informasi yang terakhir, teman Pretty West, Harley Crow mengumumkan album studio ke-13 miliknya, Pick You Up, yang dirilis di 9 Oktober 2026 yang sesuai dengan jadwalnya melalui Old Green Barn. Dan album ini menjadi rilisan penuh pertamanya dalam 2 tahun setelah Evolution di tahun 2024. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, penyanyi asal Amerika Serikat ini juga memperkenalkan single pembuka bertajuk Freedom Bus di tahun ini, tepatnya di tanggal 14 Agustus. Dan menariknya, lagu ini awalnya tidak direncanakan untuk masuk ke album tersebut, tetapi ia akhirnya memasukkannya karena merasa lagu ini tepat menjadi bagian dari materi barunya yang memiliki pesan yang kuat. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam di Tamu Malam. Stay tune terus di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.
3: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Ada tamu malam di Puluh, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Predu, selamat malam. Akhirnya ya Yuna kembali menyapa kamu dan tentu saja kita sudah di tamu malam ya, mengawali kebersamaan kita di jaga malam kali ini teman Predu. Jangan galau karena sudah ada tamu malam yang keren. Malam hari ini akan berbagi informasi yang sangat menginspirasi. Udah pasti anak-anak muda berprestasi ya, punya pendidikan dan pastinya akan memberikan insight yang seru untuk kamu teman Predu. Karena di malam hari ini kita akan berbicara tentang muda, berani berkarya, berani juara, karena ini adalah juara kita juga. Sudah hadir bersama dengan Yunda di malam hari ini ada Kak Muhammad Zaki Fitra Raisya yang merupakan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang nih. Kita sapa dulu ya. Hai Kak Zaki.
1: Halo.
0: Halo, ini gimana kabarnya malam ini?
1: Ya, baik, baik.
0: Luar biasa kayaknya ya. Ini sangat excited sekali deh pasti
1: sangat
0: ya.
1: Dong, harus dong.
0: Dan lagi sibuk apa sih Kak Zaki?
1: Oke, kalau sekarang ini lagi PKL kebetulan di rumah sakit.
0: Oh, lagi PKL? Ya. Rumah sakit mana?
1: Di rumah sakit Angkatan Laut.
0: Oh, ini yang teman Pradua kalau angkatan lo tolong lihat-lihat ya, kalau sudah familiar sama mukanya ini langsung togor sa. Tapi kayaknya tak kenal maka tak sayang Kak Zaki. Sebelum Yunda memperkenalkan lebih jauh, kayaknya lebih enak kalau perkenalan langsung ya dari Kak Zaki sendiri. Mungkin boleh nama lengkapnya, biasa dipanggil siapa, terus sekarang nih di prodi mana nih di Poltekkes?
1: Okay. Halo teman-teman Pradua, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Fitra Raisya, biasa dipanggil Zaki, asal dari Kupang dan juga saya merupakan mahasiswa semester 5 dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang.
0: Wes keren ya, laboratorium medis. Berarti itu ngomong anak-anak lab ya?
1: Iya, anak-anak lab. Itu tuh yang biasa itu kalau misalnya kita lagi ke rumah sakit itu periksa darahnya itu di anak-anak lab.
0: Nah, ini itu. Nih calon anak-anak lab kita ya. Berarti sekarang di angkatan laut ya.
1: Lagi PKL.
0: Lagi PKL. Oke. Okay. Ini kita berharap besok-besok datang udah jadi ini ya.
1: Amin.
0: Yes, nanti pertemuan berikut ya kita lihat. Aja teman Pradua.
1: Harus dong.
0: Okay, dan malam hari ini kita akan membahas prestasi juga teman Pradua, karena Kak Zaki ini bukan hanya sebagai seorang mahasiswa Poltekkes aktif, tapi aktif juga dengan juara-juaranya. Ini sampai Yuna bingung nih. Ini banyak sekali. Ini kayaknya di kampus ini jadi idola ya Zaki ya.
1: Kalau kata maba sih kayaknya iya.
0: Kata maba iya kan? Pasti kemarin dapat banyak coklat nih.
1: Kebetulan dapat banyak.
0: Bisa bikin kios?
1: Boleh.
0: Bisa. Biasa tuh kayak gitu teman Pradua. Yeah. Kalau udah berprestasi akan jadi role model di kampus. Yeah. Nah Yuna kasih tahu nih prestasi dari Kak Zaki sebagai ini yang terbaru ya. Yeah. Juara 3 lomba poster nasional di ajang Pisoma Nasional Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2026. Wih panjang. Panjang nih.
1: Panjang.
0: Ini satu napas baca. Yeah. Ini yang terbaru itu di bulan berapa?
1: Itu baru di bulan Agustus ini.
0: Yang terbaru sekali nih.
1: Eksklusif
0: ya berarti eksklusif. Okay.
1: Masih hot-hotnya.
0: Fresh from the oven. Yeah. Terus ada juga sebagai juara 2 lomba futsal FKM Cup 2025. Yeah. Itu di bulan berapa 2025?
1: Itu di bulan November.
0: Akhir 2025 ya. Terus juara 4 lomba futsal IKA Polkes Kukap 2025. Yeah. Itu
1: di bulan September.
0: September.
1: Jadi ya selang waktunya udah terlalu lama gitu.
0: Tidak kapok ya Anda ya ikut kejuaraan ya?
1: Tidak kapok sih, senang gitu.
0: Wih, senang.
1: Ada tantangan.
0: Okay, tapi kayaknya agak ini ya, agak jomplang juga ya dari lomba poster terus jadi anak futsal. Nah, ini yang sebentar kita akan tanya-tanya ya teman Pradua. Yudan juga mau menyapa untuk yang kamu sudah bergabung ya di live streaming kita atau terestrial sedang mendengarkan ya Yunda bersama dengan Kak Zaki, atau yang lagi nonton di live YouTube channel RRI Kupang. Jadi untuk kamu Zaki jangan lupa ajak bah saudara, keluarga, teman-teman, besti-besti, pasangan kalau bisa ya. Langsung komen kalau mau tanya-tanya Tolong tanya yang sesuai topik, jangan yang di luar dari itu. Okay, kayaknya kita langsung aja ya teman Pradua. Ini dari perjalanan Zaki sendiri, ternyata udah banyak kompetisi yang diikuti ya, yang pernah diikuti. Ini kita mulai dulu nih, sejak kapan sih kamu mulai tertarik untuk ikut lomba-lomba Zaki?
1: Nah, kalau ikut lomba-lomba sendiri itu Kak, itu tuh sebenarnya sudah mulai dari SMA. Cuman Sedari SMA tuh gagal terus gitu.
0: Gagal kok atau belum juara atau ke mana?
1: Ya, bisa dibilang masih berproses lah, gagal.
0: Oh, okay, okay.
1: Proses, tapi berproses terus.
0: Okay.
1: Dan Sony pernah kapok.
0: SMA, kamu SMA mana?
1: SMA 5.
0: SMA 5. Wih, di sini. Oke, alumni SMA 5 boleh menyapa juga nanti.
1: Halo, teman-teman.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Teman-teman Smanli.
0: Smanli ya. Tahun berapa angkatan?
1: Kalau tamatnya tuh tahun 2024. Kalau angkatan tahun 2021.
0: 2021. Ih, masih anak-anak muda. Yuna merasa tuir di sini. Oke, luar biasa ya. Ternyata udah mulai dari SMA, teman Pre2 sampai akhirnya kamu ikut lomba-lomba seperti ini tidak kapok, yeah. Udah pasti. Nah, ini yang paling sulit adalah menjalani kompetisi ya, tapi justru keberanian itu dari daftar, biasa mau daftar ya, apalagi beberapa lomba tadi. Yang pertama kali mendorong Zaki untuk berani ikut dan daftar untuk ikut kompetisi itu bagaimana?
1: Sebenarnya sih kalau untuk apa ya, berani buat daftar itu tuh terpacu dari teman-teman sebenarnya. Karena teman-teman aku itu di kelas itu sering ikut lomba-lomba gitu. Bukan hanya semenjak kuliah tapi dari SMA. Mereka tuh sering ikut lomba-lomba gitu, terus juara di sana sini. Jadi kayak aku kayak enggak boleh kalah gitu, kayak harus bisa, harus berani. Kalau urusan gagal mah itu belakangan, intinya daftar dulu. Daftar dulu. Okay. Coba dulu ya, kalau berhasil ya berarti bonus gitu.
0: Berarti harus cari lomba yang sesuai dengan basicnya Zaki kan?
1: Iya, iya, biasanya carinya gitu.
0: Terus kalau kita lihat lagi nih teman Pre2 ya, ini kayaknya bisa jadi inspirasi buat kamu ya. Dari beberapa pencapaian yang sudah Zaki raih sendiri, tentunya setiap prestasi punya cerita dan perjuangan masing-masing dari ketiga lomba. Kalau boleh pilih dari tiga prestasi itu, mana yang menurut Zaki secara pribadi paling berkesan?
1: Nah, kalau paling berkesan itu sebenarnya itu yang juara 4 itu kak, yang IKA Volkes Kukap.
0: Lama ya,
1: yeah.
0: Mau pilih yang paling baru.
1: Enggak, sebenarnya itu yang paling berkesan itu yang ini, juara 4. Karena okay, itu tuh okay. Perjuangannya itu sama teman-teman yang dari Prodi. Jadi sama-sama dan ya istilahnya modal nekat lah waktu itu.
0: Ih, cerita dong dari awal mau daftar tuh kemana sampai akhirnya itu jadi lomba paling berkesan.
1: Jadi waktu itu sebenarnya kan tim kampus itu punya tim futsalnya sendiri. Nah terus kita ini juga ikut latihan di tim kampus. Cuman waktu itu kita tidak masuk lah dalam tim kampus gitu. Jadi kita inisiatif gitu sama-sama itu sama kakak-kakak tingkat gitu kan. Okay. Jadi bilang ketong ini PD ibu kok ini di PJ kemahasiswaan biasa. Ketong bujuk Sumarsu, ketong bujuk ibu Kajur gitu-gitu buat ketong bisa daftar. Ketong panpansa. Awalnya tuh cuman gitu, terus tiba-tiba main pertama menang gitu, kayak semakin menang tuh kayak ini harus bisa. Nah, ya akhirnya juara 4, walaupun pas juara 4 tuh saya sempat nangis waktu itu. Nangis karena kayak udah sedikit lagi mau final, tapi kayak SMA sudah di semifinal tapi kayak gagal, terus rebut juara 3 gagal lagi. Terus teman-teman yang dari tim kampus kan mereka itu gugur di babak sebelum-sebelumnya kan. Jadi mereka langsung bilang, "Kamu itu enak udah juara 4 malah nangis." Tapi aku bilang kayak ini belum bisa, ini seharusnya bisa juara, seharusnya. Nah, iya. Yeah. sampai waktu itu tuh sempat foto dengan tim dengan piala. Karena yang lain foto beta ada nangis sendiri di pojokan. Paling besar, soalnya ada ceritanya di situ.
0: Oke, berarti dengan tim teman-teman senior ya.
1: Yeah.
0: Yang waktu itu junior siapa? Zaki dan siapa saja?
1: Saya sama teman saya satu orang.
0: Dua orang.
1: So, ya. Kami masih tingkat 1 waktu itu, masih semester 2. Semester 2 baru masuk deh.
0: Masih awal-awal.
1: Masih semangat-semangatnya kan.
0: Wes, jadi kompetisi gas senior.
1: Gas.
0: Tapi juara 4 ya puji Tuhan,
1: puji
0: ya,
1: Tuhan,
0: dapat juara walaupun sana foto. Oke, okay. Ini juga seru ya teman Pre2, ternyata dari aksi nekat itu akhirnya bikin Zaki juga orang bilang apa ya, sonder kapok di situ, masih ikut lagi. Nah, di balik seseorang yang berhasil meraih prestasi biasanya tuh ada orang-orang yang selalu memberikan semangat kan Zaki. Kalau menurut Zaki sendiri siapa orang yang paling memberikan dukungan ya untuk perjalanan prestasi kamu sejauh ini?
1: Sudah pasti yang pertama itu orang tua, karena orang tua tuh yang selalu mendukung apapun yang terjadi. Terus teman-teman di kampus sih. Karena teman-teman di kampus tuh saling support gitu. Kayak misalnya kalau kita lagi bingung, lagi susah, lagi mau ikut sesuatu tuh, mereka tuh yang selalu dorong kayak, ayo lu pasti bisa, lu pasti bisa. Karena gitu kayak enak aja kalau misalnya ikut lomba-lomba, kompetisi banyak begini, terus lingkungan di sekitarnya itu mendukung, pasti tambah semangat.
0: Yes. Tapi kayak bapak mama selalu bilang, ini kok kan suruh kuliah, bukan suruh ikut lomba. Nah itu pernah katanya.
1: Kebetulan kalau orang tua tuh dukung kayak istilahnya, beta tuh kasih tahu kalau beta ikut lomba sebenarnya. Jadi kayak orang tua cuma support saja, kayak lu mesti kuliah baik-baik. Tapi kalau ikut lomba-lomba pas kuliah tuh besan kasih tau orang tua. Nanti ketika sejuara baru beta kasih tau. Kayak misalnya kemarin yang juara 3 tuh kan di pengumuman grup kan sudah ada nih. Jadi sebentar datang buat ambil pialanya gitu. Jadi beta sengaja bilang di ini apa, di mama dong. Mama, beta ini sebentar ada piacara ya. Mom tuh bilang begini, lu piacara di mana, buat apa? Bilang ada sah, pokoknya inta sebentar pulang, mama tahu saya bawa piala.
0: Acara apa ya, lomba polonaise mama?
1: Bukan. Beta bilang ada pi ini apa, lomba ini apa? Kebetulan malam puncaknya kan pentas seni toh, jadi bilang mau pi pentas seni, orang undang. Tapi kan mama taunya beta kan ini apa toh, ini ketua BEM toh. Jadi mama taunya orang kampus undang begitu, bukan mau apa. Jadi kayak pulang bawa piala, baru mama tuh bilang, lu nih ternyata bisa juga.
0: Yang penting sudah ada piala.
1: Yang penting sudah ada.
0: Ternyata ketua BEM ya Zaki ini. Aduh, ini kayaknya memang kemarin kayaknya dapat coklat paling banyak jadi ketua BEM. Ini ketua BEM berarti pasti dari prestasi juga, terus ikut kompetisi, karmana untuk mengatur waktu?
1: Kebetulan kalau mengatur waktu tuh sebenarnya tuh pintar-pintar dari kita cari dia waktu kosong sih. Karena biasanya tuh kalau urusan misalnya kalau kuliah ya tetap kuliah. Cuman sehabis kuliah itu biasanya tuh saya punya habit kalau misalnya kan kuliah, kalau di Poltekkes itu kuliah, kerja laprak, kuliah lagi gitu. Nah jadi kalau saya tuh biasanya habis kuliah langsung ngabisin ini tugas-tugasnya, baru pergi ke BEM gitu. Jadi ya bagi-bagi waktu, terus malamnya baru latihan futsal.
0: Misalkan ada kesempatan untuk selesai tugas, selesaikan waktu itu juga.
1: Soalnya punya prinsip juga kan, kalau misal sampai di rumah itu waktunya istirahat. Jadi sudah boleh kerja tugas di rumah.
0: Terdistrik sama tugas lagi karena udah ada kesempatan untuk kerja tugas sebelumnya. Oke, ini keren nih. Padahal mahasiswa kesehatan loh Zaki. Cara bagi waktu tuh luar biasa. Oke, ini kayaknya kita langsung kepo dengan yang ini, prestasi terbaru ya, lomba poster. Ini dari anak olahragawan sampai ikut lomba poster nih. Sebenarnya bagaimana awalnya kamu tahu informasi ini Zaki, soal lomba poster nasional ini?
1: Nah kalau lomba poster nasional ini kan kebetulan yang selenggarain kan dari program studi farmasi, tetangga juga di kampus gitu. Terus mereka itu sebenarnya tuh lombanya tuh saya sudah tahu lama. Terus mereka minta tolong ke saya gitu buat promosiin, sebarin ke teman-teman yang di Poltekkes luar. Dan saya daftarnya tuh sebenarnya tuh di hamin satu hari sebelum penutupan.
0: Jadi tiap tamu Yunda tuh kalau hamin satu dong nih.
1: Iya, karena apa ya? Sebenarnya tuh belum ada kepikiran buat ikut awalnya gitu. Terus kayak udah mau hamin satu, terus lihat kayak ini temanya nih bisa nih gitu. Terus kayak udah ada kan di Poltekkes itu kebetulan visi misinya tuh kan tentang pencegahan penyakit TB ya. Kebetulan tema untuk lomba posternya sama gitu. Dan terus kalau di kuliah itu sering bahas itu. Jadi kayak ini ada nih, bisa lah gitu. Terus akhirnya iseng dah malam-malam tuh. Itu hamin satu hari, bukan hamin satu hari, hamin jam sebenarnya. Jadi kayak ada buka Canva gitu kan. Langsung isi ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Udah submit aja, sebenarnya gak ada ekspektasi bu. Nggak ada sama sekali. Tapi kayak tiba-tiba besok pas hari H gitu kan diumumin, dan kakak nanti tolong datang ya, kenapa bisa juara. Sampai-sampai kayak beta sendiri pun kayak bisa juara nih, memang kayaknya memang sih ikut lah yang lain.
0: Berarti ini yang terbaru ya?
1: Ini yang terbaru.
0: Ih, keren ya. Baru Sonia Tiko tiba-tiba jadi juara.
1: Iya.
0: Itu yang kamu buat temanya tuh kayak gimana? Apa dong kasih tema atau iya, bagaimana?
1: Dari penyelenggaranya yang kasih tema. Terus kita explore tema itu buat dijelaskan dalam poster gitu.
0: Dijelaskan dong tema waktu itu kayak bagaimana dan yang aplikasi dari Zaki sendiri untuk poster.
1: Tema waktu itu tuh tentang pencegahan penyakit TB. Jadi di dalam poster saya itu saya kalau biasanya itu posternya kan kayak general umum TB ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri mikrobakterium tuberkulosis, lalu penyebarannya melalui apa, lalu apa ya pengobatannya tuh berapa lama. Kalau saya itu ada tambahan di situ, jadi tambahannya itu interprofessional collaboration, artinya saya mengambil bukan hanya dari jurusan saya untuk posternya, tapi dari jurusan-jurusan lain. Jadi ada berbagai macam tenaga kesehatan, fungsinya buat penyakit TB itu apa, saya taruh dalam poster gitu.
0: Kayaknya itu yang jadi nilai plus ya?
1: Ya mungkin sih.
0: Oke, tapi son ada standar penilaian khusus begitu yang Zaki tahu?
1: Tidak ada sih, karena kebetulan dari pihak penyelenggara kan memakai juri dari luar ya. Jadi kita pun ya ikut-ikutan apalagi hamin satu mau
0: bukan hamin cari, satu lagi beberapa jam sebelumnya.
1: Jadi kan hamin jam ya mau penilaian pun tidak dilihat lagi, pokoknya intinya tabrak ya udah gitu aja.
0: Taruh submit udah. Ya.
1: Taruh ya. Submit udah.
0: Kasih tepuk tangan dulu dong, wah luar biasa ya Tuan Pro 2. Tapi Son dia takut-takut kan untuk mau kayak ikut lomba seperti ini.
1: Sebenarnya sih senang ikut lomba seperti ini. Soalnya pas kuliah ini bukan pertama kali ikut lomba seperti ini. Sudah 2-3 kali gitu. Oh. Cuma waktu itu didaftarin sama dosen cuman gagal. Jadi kali ini tuh coba daftar sendiri aja deh.
0: Kayaknya daftar sendiri sih.
1: Soalnya aduh waktu itu tuh kalau misalnya daftar ke dosen kan kayak nanti direvisi bagian ini, bagian ini, dikonsultasi lagi. Jadi kayak
0: ini kali inisiatif sasnya.
1: Kayak ini kayak dia harus bisa. Waktu itu dosen daftar dan berhasil, in hari harus berhasil.
0: Dan akhirnya?
1: Berhasil.
0: Wes keren. Akhirnya. Ini juara satu berarti?
1: Juara tiga.
0: Juara tiga juga. Dengan peserta yang Zaki tahu siapa-siapa saja yang ikut?
1: Ada banyak sih yang ikut, soalnya itu lombanya kan lomba nasional. Terus saya juga bantu buat apa ya sebarkan ke teman-teman yang dari luar-luar gitu. Jadi banyak yang ikut sebenarnya.
0: Ih keren ya, ini lomba nasional teman Pro 2 ya. Tantangan yang paling sulit ya sejauh ini yang untuk lomba poster itu kayaknya selain waktu ya, selain waktu.
1: Sebenarnya tantangan yang paling sulit untuk lomba poster itu niat buat ngeditnya. Iya, karena kadang tuh kayak oh bisa nih, terus udah sampai buka aplikasi, buka Canva gitu kan, cek begini, ini udah masuk, nanti deh scroll TikTok gitu, tantangan buat
0: kumpul niat. Okay.
1: Tapi kalau misalnya kayak kepepet waktu kemarin tuh betul-betul kepepet niat, semuanya tuh lagi gabung jadi satu gitu, jadi kayak bisa lah, soalnya poster itu kan apa ya? Saya tuh bukan suka poster, suka ngedit gitu lah. Okay. Nah, suka ngedit, suka explore gitu. Jadi kayak udah siap gitu beberapa template pribadi. Jadi kayak kalau misalnya ada lomba nih tinggal tempel udah gitu. Selesai. Soalnya sudah punya template sendiri kan. Jadi ngapain susah-susah.
0: Tapi kalau dari Zaki sendiri kan ini yang kemarin ya lomba poster itu ngomong soal penyakit TB ya.
1: Iya.
0: Ini cara untuk walaupun kalau bilang suka pepet sekali ya, itu bukan hamil satu leh, teman pradua itu jam beberapa jam sebelumnya. Ini cara untuk Zaki pastikan bahwa oke, yang beta edit ini ya walaupun ya kotong buru-buru, tapi bagaimana sampai Zaki yakin ini pesan akan tersampaikan ya, informasi ini akan tersampaikan pada mereka yang lihat poster itu.
1: Untuk memastikan bagaimana mereka bisa tersampaikan pesan-pesannya di lewat poster itu, sebenarnya tuh dari pemilihan kata kita sih dalam poster. Biasanya tuh poster itu kan lebih banyak visualnya. Nah kalau sekarang yang sering dilombakan itu kata-katanya sama visualnya tuh harus sama istilahnya. Kalau dulu kan visualnya lebih banyak, pesan-pesannya tuh yang singkat-singkat. Tapi kalau misalnya lomba yang saya ikuti kemarin itu memang harus 50-50. Jadi kita bisa masukin data, kita bisa istilahnya menjelaskan sedikit nih penyakitnya gimana, penyebarannya gimana, lalu bagaimana sih kita untuk menjelaskan nih peran-peran tenaga kesehatan di dalam nih seperti apa sebenarnya. Ya, interprofessional collaboration itu. Jadi kebetulan saya kasih masuk walaupun tidak secara apa ya secara detail banget, tapi kayak secara umum kayak dokter nih buat apa, kalau ATLM yang saya ini jurusan saya itu buat apa, yang farmasi itu buat apa, perawat itu buat apa gitu. Jadi dijelaskan secara umum aja, karena sebenarnya poster kan itu kuatnya itu di bagian hooknya, di apa ya istilahnya, bagaimana orang yang lihat itu langsung tertarik gitu. Nah itu tugasnya visual untuk bagaimana mereka bisa memahami pesan, ya itu tugas yang itu tadi ketikan kita.
0: Visualnya tertarik dulu,
1: tertarik dulu,
0: mereka dong akan cari nih informasinya dari situ. Oh oke, dan itu yang jadi nilai plus ya. Apa tadi
1: interprofessional collaboration?
0: Kalau menurut Zaki sendiri, penting tidak untuk memasukkan itu dalam satu poster, apalagi poster kesehatan?
1: Kalau untuk poster kesehatan itu sebenarnya sangat penting, karena kalau untuk standar lomba di nasional sekarang itu memang harus mencantumkan itu sebenarnya. Jadi karena jikalau kita ingin edukasi tentang kesehatan, maka kita juga harus bisa menjelaskan nih peran dari ini ATLM seperti apa, perawat itu seperti apa, dokter itu seperti apa. Karena kalau kita tidak menjelaskan dalam sebuah poster, nanti kan sebenarnya poster ini nanti akan dilihat oleh masyarakat umum nih. Kalau misalnya kita tidak menjelaskan secara singkat saja itu tugasnya seperti apa, maka orang yang melihat pun kayak, oh ini sama saja. Jadi beta akan pergi perawat buat tanya ini semua deh. Sebenarnya kan perawat juga apa ya, tidak semuanya bisa menjelaskan itu. Ada masing-masing, ada porsi-porsinya lah.
0: Oke. Gitu. Itu yang penting. Ini kayaknya jadi tips juga untuk teman-teman yang mungkin besok-besok tertarik juga untuk mau ikut lomba-lomba, apalagi lomba poster ya. Oke. Ini kita langsung beralih lagi ya dari poster pi futsal. Nah. Zaki pertama kali suka futsal itu dari kapan?
1: Dari kecil.
0: Dari kecil. Kan mungkin keluar Zaki langsung main futsal tau.
1: Sande. Okay. Tapi sepasti
0: SD, TK
1: sudari. Ya dari kayaknya dari kecil-kecil, soalnya kan biasa kalau anak-anak kupang sini main bola di pinggir jalan begitu orang tua kecil-kecil dulu main bola pakai bola
0: termasuk
1: plastik.
0: Termasuk Zaki juga yang Iko.
1: Main-main dari bola kecil. Dari situ dari kecil. Terus kalau dulu tuh sempat apa ya, ikut SSB dulu sekolah sepak bola, hanya memang karena apa ya, bukan Sonenia niat cuman kayak fun saja, jadi biar stop tahan
0: mam. Asik-asik
1: saja, jadi ya udah.
0: Sekolah sepak bola tapi sekolah kesehatan nih, jomplang sekali Zaki. Kenapa kamu tuh pilihnya kuliah kesehatan?
1: Nah, kalau pilih kuliah kesehatan tuh karena emang masuk kesehatan.
0: Oh iya, yes.
1: Sudah tujuan dari awal, walaupun hobinya main bola. Tapi kayak dari SMA itu kan saya tuh punya beberapa pilihan. Yang pertama tuh psikologi, lalu ini ATLM, ini juga pilihan pertama. Kalau di Poltekkes kan tidak ada psikologi ya, jadi itu ambil di universitas umum. Terus yang di Poltekkes itu ambil yang ini.
0: Gitu. Berarti pilihan pertama nih yang ini nih.
1: Iya. Orang daftar pada saat daftar Poltekkes tuh pilihan saat kan dikasih 3 pilihan. Pilihan 1, 2, 3-nya jurusannya sama.
0: Iya, karena supaya ini kan. Oh, kamu pilihan keduanya, opsi yang kedua psikologi.
1: Enggak. Kalau di Poltekkes kan aku ambilnya jurusan teknologi laboratory medis, jurusan TLM lah. Nah dikasih 3 pilihan pas tes tuh. Nah pilihan pertama TLM, pilihan kedua TLM, pilihan ketiga TLM.
0: Dia mau di situ saat nomor 2 ya.
1: Jadi
0: okay.
1: Emang udah dari awal harus di kesehatan.
0: Tapi cita-cita kamu memang mau jadi orang laboratorium. Kenapa pilihnya itu dari banyak jurusan di Poltekkes?
1: Karena apa ya, kayak yang paling apa ya, orang belum banyak tahu sih TLM.
0: Nah ini jadi kesempatan untuk Zaki kasih ya promosi juga nih. Betul. Ternyata ada nih jurusan ini di Poltekkes, boleh kasih tahu.
1: Oke, jadi teman-teman kalau mungkin biasanya tuh teman-teman taunya analis kesehatan. Nah sekarang itu namanya itu nih ATLM, udah berubah namanya gitu. Jadi sekarang itu profesinya dipanggil ahli teknologi laboratorium medis. Kalau kami di Poltekkes itu jurusannya tuh jurusan teknologi laboratorium medis. Nah kalau di Poltekkes sendiri, di Poltekkes Kupang ya, itu untuk TLM-nya tuh masih D3 kak. Nah jadi untuk teman-teman yang mau daftar bolehlah di TLM, karena kebetulan TLM itu istilahnya anak-anaknya tuh diam-diam tapi prestasinya banyak gitu.
0: Apalagi suhadiri peran gue.
1: Harus teman-teman. TLM tuh santai-santai tapi wah, the best lah pokoknya.
0: Ini kalau misalkan yang mau besok-besok ya, kayak misalkan anak-anak SMA nih Zaki ada dengar terus kayak tapi nanti pasti akan, ini kalau om jadi anak kesehatan nih pasti akan sulit nih dia penjurusan. Zaki menjawab ke mana?
1: Aduh, kalau khususnya kalau untuk TLM nah, ya teman-teman gitu. Karena TLM tuh sebenarnya tuh teman-teman belajar kembali di biologi sama kimia awal. Sebenarnya tuh jadi kayak mata kuliah yang sama sah. Kayak kotong pas awal masuk, kotong ada mata kuliah biologi juga. Jadi kayak sebenarnya tuh sama-sama sah dan pelajaran SMA. Cuman nanti dia punya spesifiknya tuh kotong akan belajar tentang darah tuh seperti apa. Terus kotong belajar juga spesimen-spesimen tubuh, kayak misal cairan-cairan dalam tubuh tuh apa-apa saja. Lalu palingan pemeriksaannya tuh seperti apa. Karena kalau untuk teman-teman sebenarnya jadi ATLM tuh senang loh. Itu sangat-sangat pekerjaan yang sangat-sangat apa ya, luar biasa. Karena kalau kita belum periksa di lab, dokter belum bisa nih diagnosisnya. Jadi semuanya tuh tergantung kita sebenarnya. Jadi kayak kita adalah rajanya bro. Ayo kam gitu.
0: Ya, anak-anak TLM luar biasa. Ini untuk kamu yang tertarik langsung aja ya bisa DM Kak Zaki tanya-tanya. Ya,
1: boleh.
0: Tanya-tanya
1: ada banyak info
0: TLM.
1: Nih.
0: Seputar TLM, oke.
1: Apalagi ini kan udah bulan Agustus ya.
0: Nah, itu.
1: Sedikit lagi bulan Desember tuh Poltekkes biasa udah buka pendaftaran. Betul. Itu jalur prestasi. Jadi dia tuh pendaftarannya cuma lewat seleksi nilai raport. Jadi kapan lagi masuk Poltekkes tanpa tes, hanya lewat nilai raport. Ih,
0: kasih semangat dong buat anak-anak maba yang baru di TLM ya, biar lebih semangat on fire.
1: Untuk teman-teman maba di TLM jangan lupa semangat karena masih semester 1 ya. Jadi harus semangat. Kalau tidak semangat bahaya.
0: Bahaya. Itu baru awal, so sebegitu.
1: Masih awal.
0: Oke. Luar biasa ya. Ini anak luar biasa sekali nih prestasi dan dia ajakannya sangat menginspirasi ya. Masuk TLM semuanya. Oke, FKM Cup 2025. Nah, ini kasih tahu dia punya perjalanan awal seperti apa Zaki. Kalian tahu informasinya nih bagaimana?
1: Nah, jadi sebenarnya kan yang di awal itu yang juara 4 IKA. Nah, jadi dari situ ditarik tuh ke tim Poltekkes karena udah juara.
0: Terus, ya karena rentan waktunya kan Mbak Iko lah. Ya,
1: Terus selama waktu itu Sima tuh masih ikut turnamen, aduh lupa, tapi Undana yang selenggarain di GOR. Tapi waktu itu kalah. Nah, kalah terus kayak kita tuh kayak apa ya istilahnya punya rasa buat balas dendam lah dari itu kekalahan. Jadi kebetulan pas FKM buka gitu, kita ini udah latihan, kan kita punya jadwal latihan di kampus. Jadi latihan, walaupun habis kuliah itu jam 5, latihannya jam 6. Tapi gas, latihan. Terus pas pembukaan turnamennya gitu, kita lihat, oh ternyata bisa nih gitu. Jadi daftar, terus sebenarnya tuh awalnya tuh targetnya tuh bukan juara sebenarnya. Tapi targetnya tuh sebenarnya tuh kayak intinya setiap pertandingan menang dulu. Karena kalau biasanya kita target juara, nanti kayak baru di grup kalau misal hasilnya kurang sesuai, nanti kayak mentalnya udah mulai down gitu. Ya jadi step by step lah kita menang gitu pertandingan pertama, kedua, ketiga, sampai di final. Nah ketemunya sama FKM Undana, sama psikologi. Waduh, sebenarnya tuh lawan mereka tuh sebenarnya bisa menang waktu itu. Hanya waktu itu mereka ngegolin di menit terakhir. Jadi kita kalah.
0: Pikirnya nih.
1: Jadi sebenarnya tuh kayak udah ditahan imbang. Ah, bisa lagi semangatnya lagi. Kan kalau misalnya lagi apa ya? Lagi seru gitu kan selalu dikasih semangat kan sama teman-teman. Ayo bisa. Nah, gol menit terakhir, Tuhan.
2: Siapa yang sangka?
1: Tidak ada yang menyangka juga.
2: Dan akhirnya tetap keluar jadi juara.
1: Iya, tetap.
0: Oke.
1: Jadi ya senang sih, soalnya kapan lagi gitu kan bisa juara bareng teman-teman gitu, apalagi yang tim Poltekkes. Itu kan gabungan dari semua apa ya, semua jurusan. Jadi kayak walaupun mereka beda-beda jurusan tapi kayak punya waktu sama-sama buat latihan itu luar biasa, apalagi pulang jam 5.
0: Tapi kan itu agak ini juga karena yang pas pertama tuh kan dengan senior-senior kan. Terus tiba-tiba dengan teman-teman yang satu angkatan walaupun beda jurusan.
1: Kebetulan saya yang junior.
0: Oh, junior lagi.
1: Soalnya di tempat saya masih yang senior-senior.
0: Tapi
1: juga.
0: Tapi vibes-nya bagaimana kalau yang untuk ini?
1: Vibes-nya kurang lebih sama sih, soalnya sama-sama kalau soal apa ya, soal futsal itu

0: lebih bagus-bagus dibanding yang ini, yang IKA, walaupun hampir sama, cuman waktu itu yang di FKM itu karena mereka apa ya, pada saat di IKA Poltekkes Cup kan itu mereka lebih bisa banyak persiapan lah, bisa evaluasi. Yes. Jadi pas turnamen yang di FKM ini kayak udah pada bagus-bagus dan menangnya pun susah-susah waktu itu. Bahkan sampai adu penalti lah apa segala macam. Jadi emang bikin stres.
1: Tapi dari yang IKA sama yang FKM Cup lebih banyak peserta yang mana?
0: Lebih banyak yang di FKM sih.
1: Wih, tantangannya juga dong. Yeah. Wow, luar biasa ya teman pro 2. Dan akhirnya dapat juara 4, lumayan lah, lumayan yeah, kan.
0: Itu ya yang di IKA juara 4.
1: Yang IKA juara 4. Ini yang jadi pelajaran penting yang kalian dapat di kompetisi yang untuk FKM Cup itu apa?
0: Biasanya tuh kalau pelajaran yang dapat kalau bisa main futsal, jangan marah-marah ya teman-teman. Nah, jangan
1: emosionalnya
0: marah-marah.
1: Emosionalnya itu.
0: Biasanya kalau ketertinggalan gitu kan suka kalah 1-0 gitu, nanti satu mulai bilang, "Weh, lu main bye-bye." Nah, mending jangan ya teman-teman, soalnya kalau misalnya main dengan tenang itu pasti lebih bagus sih.
1: Tapi kalau kerja dengan, maksudnya kotong kerja tim tuh seperti apa Zaki, kalau yang kamu lihat di lapangan dan yang jadi tantangan yang akhirnya ya kotong harus perbaiki lagi nanti berikut, kira-kira seperti apa?
0: Kalau kerja tim yang paling utama sih sebenarnya saling support sih. Saling support karena kotong sonde apa ya, misalnya main di dalam dengan orang yang duduk di bench tuh kadang-kadang orang yang di dalam sendiri bisa dengar gitu karena fokus di dalam. Jadi biasanya yang di luar yang bisa lihat tuh biasanya tuh nanti kasih tahu kan, kayak, "Woi, pesen nih buat begini, pesen nih buat begini." Nah, orang yang di dalam tuh kadang tuh yang sendiri terima kayak, "Nah, lu yang main satu."
1: Lu main satu.
0: Sebenarnya tuh saling support sih karena mungkin mereka di luar bisa melihat tuh apa yang kita tidak lihat di dalam. Terus kita yang di dalam pun harus kasih feedback kembali ke mereka kayak, "Ini sulitnya nih bagian ini, makanya kita sendiri bisa yang gini gitu." Jadi kayak harus saling mengerti dan harus ada sosok kayak coach gitu yang
1: bisa
0: apa bisa menghandle semua ego yang dalam tim sih.
1: Nah, itu.
0: Karena itu kalau misalnya tidak ada coach, wah waktu itu kayaknya tidak tahu deh. Soalnya waktu itu tuh setiap kali ketertinggalan ya kak, misalnya ini coach ambil time out gitu, nanti mulai satu udah mulai bilang begini, "Wih, lu main bawah ya dong." Walaupun
1: satu bakal ingat satu,
0: walaupun caranya tuh kayak terlihat ini marah-marah gitu, tapi kayak yang di dalam pun mengerti alhamdulillahnya. Gitu ya.
1: Tapi gitu. Memang kalau jadi pemain untuk lapangan tuh apalagi dengan supporter yang banyak harus jaga emosional juga ya.
0: Biasanya kan itu yang dicari tuh. Biar supporter teriak
1: supaya
0: gitu.
1: Supaya tidak terdistract begitu kan, kayak bilang, "Lah, turun kok." Itu paling andalan ya kalau anak orang tua. Anakku bang tua gitu. Oke, ini perbedaan yang paling mendasar yang Zaki lihat sendiri kalau main futsal untuk mau senang-senang kayak cuma main-main sa dengan yang kompetisi itu perbedaannya apa? Kotong harus seperti apa?
0: Oke, kalau dia punya perbedaan itu sebenarnya sangat banyak Kak. Karena kalau futsal yang kompetisi itu merupakan hasil implementasi dari latihan yang konsisten sebenarnya. Jadi kalau futsal yang kompetisi itu dia punya tempo permainan biasanya itu jauh lebih cepat, lalu lawan-lawannya pun sama-sama yang latihan gitu, jadi lebih sulit tentunya. Kalau misal futsal yang fun-fun kan sebenarnya kita dengan kawan-kawan main buat olahraga, kasih sehat badan, tapi kalau untuk yang serius gini mending harus diniatkan, harus latihan terus.
1: Dan melalui proses latihan juga kan. Kalau dengan tim ya, kalau tadi lomba poster sendiri-sendiri, atur diri sendiri, ego sendiri, atur sendiri ya kan. Tapi kalau tim, nah yang paling penting dalam kerja sama tim itu seperti apa?
0: Sebenarnya yang paling penting dari kerja sama tim itu komunikasinya. Karena kalau misalnya komunikasi kita bagus di lapangan gitu, jadi tidak sulit gitu sebenarnya. Walaupun ketertinggalan, walaupun lagi capek dan sebagainya, pasti ada tuh yang saling menguatkan gitu. Dan ya kalau misal komunikasinya lancar sih enak gitu. Jadi kayak bisa mengisi tuh kekosongan yang teman-teman kita kurang gitu.
1: Oke, saling melengkapi.
0: Iya, saling melengkapi.
1: Oke. Ini pernah tidak Zaki ada di satu situasi di mana pernah kalah mungkin ya, entah lomba apapun itu mau dengan tim atau sendiri. Terus tiba-tiba itu jadi motivasi untuk mau coba lagi dan berkembang sampai dengan saat ini.
0: Ini jawaban tuh ulang-ulang Kak. Ulang-ulang. Karena apa ya, kalau kalah tuh menjadi keseharian sebenarnya. Menang itu bonus, tapi kalah tuh sebiasa.
1: Jadi seberapa penting untuk mengambil pelajaran dari kegagalan itu?
0: Sangat.

0: sangat penting sih untuk ngambil pelajarannya, karena kalau misalnya kita gagal berarti kita tahu nih kita kurangnya di bagian mana sebenarnya. Kalau misalnya kita belum gagal berarti kita ini tidak tahu tuh nanti kita kurangnya di bagian apa. Misal kalau kita ikut lomba kita menang terus, kita nanti akan lupa kayak sebenarnya kita masih ada kekurangan gitu. Tapi misal kalau minta maaf ya teman-teman, maksudnya kalau sama kayak saya yang kalah baru menang, itu kayak udah tahu nih, oh ini kurangnya bagian sini, nanti diperbaiki lagi. Walau kalau kalah lagi diperbaiki lagi. Yang penting itu sih ada niat dan konsisten aja ngejalaninnya.
1: Arti konsisten ya, tidak boleh kapok.
0: Yeah.
1: Karena kalau sukalah kadang banyak yang menyerah nah Zaki. Yes. Kayak aduh ini kayak gagal kayaknya sudah mungkin deh. Kalau Zaki sendiri melihat situasi seperti itu bagaimana?
0: Nah, kalau sebenarnya ya untuk masalah kalau gagal kayak mau berhenti gitu, mungkin saran dari saya sih coba aja dulu, karena mungkin waktu gagal itu memang belum saatnya untuk juara. Jadi kayak pasti ada saatnya lah, karena kalau misalnya kita konsisten latihan, konsisten buat terus berkembang gitu kan, pasti ada akan ada deh punya waktu buat kita berhasil. Toh juga misalnya kalau kita gagal di waktu itu lalu kita memilih untuk berhenti, ya kedepannya kita mau ambil kesempatan di bagian mana lagi?
1: Itu dia.
0: Berarti kita hanya dicap sebagai seorang yang gagal terus tidak akan berhasil. Lebih baik kita dicap sebagai orang yang gagal untuk mencoba daripada kita tidak berani untuk mencoba gitu.
1: Ih, keren ya, luar biasa. Zaki. Oke, ini cara untuk Zaki punya treatment tersendiri tidak kalau mau turun lapangan tuh untuk tetap fokus.
0: Kalau turun lapangan
1: jaga tetap fokus ya, mental agar bisa prima dalam pertandingan.
0: Oh, biasanya tuh kan kalau di pertandingan futsal gitu, kalau misalnya lagi jeda waktu kan mereka putar musik ya kak. Biasa coba enjoy dari situ sih biasanya.
1: Kamu suka musik?
0: Iya, kebetulan suka musik.
1: Genre apa yang kamu suka?
0: Nah ini, genre ini.
1: Genre apa?
0: Terkadang itu kayak dengar lagu yang itu nyaman aja di telinga, udah gitu.
1: Easy listening, oke. Okay. Tapi tidak ada kayak, itu sukanya R&B atau yang musik-musik soul atau gimana gitu?
0: Yang penting enak aja sih. Yang ya sesuai dengan mood telinga udah.
1: Lagu yang kamu suka dengar akhir-akhir ini?
0: Yang
1: jangan bilang Teh Hijau Tulus. Bisa juga.
0: Ya kok tahu
1: ya. Tahu dong kan lagi trending. Oke, yang didengar akhir-akhir ini.
0: Ya karena ya banyak ya. Mau di kampus kawan putar.
1: Tiba-tiba jadi lagu favorit. Ya, oke. Okay.
0: Sekalinya rilis lagu langsung trending mulu. Sama kayak Raim Lao deh.
1: Yes, Ikro. Oke, okay. Ini juga kayaknya jadi treatment. Itu yeah. Bagus ya teman perdua. Lakukan hal yang menurut kamu menyenangkan yeah. Untuk membangkitkan mood. Nah itu kayaknya jadi tips juga untuk kamu teman perdua. Oke, okay, ini kita lihat lagi ya dari Ika Polkes Cup. Nah, kasih tahu sedikit cerita dari kompetisi ini yang akhirnya jadi yang paling berkesan. Awalnya bagaimana, Zaki?
0: Iya. Awalnya tuh kan yang tadi yang saya sudah bilang sebenarnya di awal itu dari teman-teman yang gagal masuk tim Poltekkes gitu, tim futsal, lalu inisiatif kumpul sama-sama buat daftar main dari prodi gitu. Main dari prodi terus ya sebenarnya tuh tidak ada kepikiran gitu yang pikir buat juara lah inilah, karena sebenarnya tuh targetnya tuh buat ikut kompetisi buat ngukur sebenarnya kita ini udah sejauh mana. Nah terus pada saat perjalanan yang bikin paling berkesan itu suasana timnya sebenarnya, karena suasana timnya tuh kayak mau menang mau kalah kayak ya udah biarin aja di lapangan gitu, nanti sampai duluan happy lagi gitu kayak. Terus kita tuh selalu menguatkan satu sama lain gitu. Kayak misalnya tadi aku lagi buat kesalahan gitu, nanti teman-teman yang lain bilang, Izaki lu nih bisa, lu nih bagus, hanya memang tadi lu tuh ada sial sama gitu. Jadi karena kasih kuat baru kejatuh. tapi itu tuh yang buat kayak suasana jadi cair gitu kayak. Dan walaupun main sama senior-senior kan, main sama kakak-kakak tingkat gitu, tapi kayak tidak ada istilahnya barrier gitu. Ya tidak ada, kayak mereka udah nganggap seperti kawan sendiri begitu. Terus sampai kan kalau kita di kampus itu kalau misalnya sama kakak tingkat harus panggil pakai istilah kak gitu. Kak ini. Tapi pas sampai di lapangan tuh mereka langsung bilang begini, Zaki sudah panggil nama, tak sampai peduli. Jadi ya sudah, sampai sekarang tuh langsung panggil nama-nama. Sampai sekarang gara-gara so akrab toh.
1: Oh, itu jadi ini membangun relasi lebih intens. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini kita lihat lagi ya pertanyaan berikutnya teman Pre 2. Pernah tidak merasa lelah, ingin menyerah dan harus menjalani banyak aktivitas seperti yang tadi Zaki katakan, ini kapan harus latihan, terus ada kompetisi ikut, ketua BEM juga organisasi, belum lagi tugas di kampus ya sebagai mahasiswa kesehatan. Pernah ada di posisi kayak aduh ini terlalu capek, enggak ison bisa deh.
0: Sebenarnya sih ini pernah ya, pasti nah, pernah untuk berada di situasi seperti itu. Cuman saya tuh selalu melihat kayak misalnya kalau ikut di kampus kan ada apa ya, beban tersendiri lah gitu untuk akademiknya, kayak biar penilai sendiri kalah nih dari kawan. Jadi kayak itu yang buat semangat lah ya. Kalau misalnya di BEM tuh kayak ada banyak teman-teman nih yang sama-sama juga luangin waktu gitu, jadi kayak harus bisa lebih semangat biar mereka pun kayak tambah semangat gitu. Terus kalau misalnya di futsal tuh ya sebenarnya tuh itu keras bagian dari hobi ya kak, jadi lakuinnya tuh nggak ada tuh yang kayak rasa nggak senang gitu, nggak ada gitu, kayak pasti semangat kalau futsal tuh pasti semangat.
1: Pasti semangat ya, tambah lagi jurusannya memang yang sudah diinginkan Zaki ya. Jadi kayak dia punya tekanan tuh soalnya terlalu ini ya Zaki ya, ya.
0: Kebetulan apa ya, enak soalnya lingkungan kampusnya tuh mendukung dan pressure kan kalau misalnya kita dengar akhir-akhir gini kan banyak tuh kayak dosen pressure mahasiswanya lah apa sebagainya macam. Nah di TLM itu enggak ada seperti itu, kayak dosen tuh yang support mahasiswa, yang bahkan kadang tuh kayak punya temanku gitu kan biasanya tuh mahasiswa yang cari dosen, ini dosen yang cari mahasiswa.
1: Jadi kayak setelah harus lima sempu muka nih.
0: jadi kayak enak lah. Terus dosen-dosen di kami di TLM itu kan udah seperti apa ya, istilahnya udah seperti orang keluarga tua lah. Okay. Dan pendekatan mereka dengan kami pun bukan yang istilahnya kaku-kaku gitu, tidak, dan bisa bercanda dengan kami, bahkan di kelas pun kayak sering ngajak bercanda, kalau di luar kelas lebih wah itu sudah seperti kawan sendiri gitu. Jadi kayak enak sih lingkungan yang mendukung itu, jadi kayak tidak ada beban-beban buat itu sih.
1: Sejauh ini cukup ya, enjoy.
0: Enjoy, ya? Masih enjoy dan
1: yes. Ini jadi mahasiswa ini yang praktek ya, masih enjoy ya, teman-teman. Masih enjoy. Yang awal-awal semangat ya.
0: Masih awal begini masih masih semangat.
1: Kita lihat ya, tapi besok-besok datang pasti jadi seseorang nih.
0: Amin.
1: Oke, kalau Zaki sendiri, menurut Zaki mana yang lebih menentukan keberhasilan? Bakat, kerja keras, disiplin, atau konsistensi? Dari pengalaman Zaki.
0: Kalau menurut saya ya, itu sebenarnya konsistensi sih.
1: Okay.
0: Karena bakat di futsal itu sebenarnya, aduh, kalau dilihat dengan teman-teman saya yang main futsal sama-sama itu, kayaknya bakat saya yang paling kecil. Itu. Okay. Itu wah, kalau futsal itu bakat itu nomor belakang lah. Okay. Itu nomor belakang. Kalau untuk desain itu sebenarnya, itu sih kalau sebenarnya bukan bakat sih, emang paling benar konsistensi, karena kalau kita konsisten buat sesuatu itu pasti nanti kita akan belajar sesuatu dari situ. Kayak misal aku ngedit gitu, ngedit kadang tuh kayak ada hal-hal yang belum aku tahu gitu, aku cari tahu. Konsisten aja, bukan yang langsung harus langsung bagus gitu. Tapi kayak belajar yang bagian ini, nanti kalau sudah cari bagian lain lagi. Kayak misalnya hari ini belajarnya buat apa ya, penempatan font-fontnya di poster, berarti besok cari nih belajar buat elemen apa saja sih sebenarnya yang cocok gitu. Kayak bukan yang langsung harus jadi bagus, bukan, tapi kayak pelan-pelan, step by step, konsisten. Terus kalau itu sih sama, kalau futsal pun juga sama, karena mesti latihan kan, latihannya tuh harus konsisten. Kalau misalnya habis juara terus tidak latihan ya sama aja bohong gitu. Biasanya tuh kan cepat puas, kayak habis juara beta sih juara nih, beta tinggal ikut kompetisi lain sampai pasti juara. Ternyata kalah kan ya. Itu sih harus latihan lah, harus latihan konsisten. Jadi konsistensi sih, karena sekarang itu walaupun bakatnya sebagus apapun ya, tapi kalau misalnya tidak konsisten, terus mut-mutan gitu pasti ya sulit juga sih.
1: Yes, betul sekali. Konsisten tuh yang paling utama penting dari Zaki ya, ya teman Pro 2.
0: Tapi untuk teman-teman kalau misal punya bakat terus konsisten, wah itu nilai plus. Itu nilai plus, itu eksepsional itu.
1: Yes, betul sekali ya. Dan sejauh ini itu yang dirasakan dan kita berharap ya ini juga jadi tips seru untuk teman Pro 2 juga. Nah, kalau Zaki prestasi di kampus ya dan juga kita sebagai mahasiswa aktif ya dengan tugas dan tanggung jawab yang utama. Sejauh ini ya kalau dari Zaki mungkin kasih tips juga untuk teman Pro 2 sekedar semangat agar mereka bukan hanya sebagai mahasiswa yang pipulang-pipulang kampus.
0: Kupu-kupu.
1: Nah, istilahnya kupu-kupu. Ya, mahasiswa kupu-kupu ya.
0: Kuliah pulang,
1: harus,
0: kuliah pulang.
1: Coba untuk ikut kompetisi, eksplor diri. Kalau dari Zaki seberapa penting itu?
0: Sangat penting sih, Kak, karena sebenarnya tuh masa-masa seperti ini kayak kuliah gini tuh bukan hanya untuk belajar sih, bukan hanya untuk kerja tugas di kampus terus pulang kembali lagi. Sebenarnya tuh ada banyak hal yang bisa dieksplor dan kalau misalnya teman-teman eksplor mulai dari sekarang gitu, pasti kedepannya tuh teman-teman sudah tahu nih teman-teman punya passionnya tuh di bagian mana. Karena sayang sekali gitu kan waktu masa muda gini hanya satu kali datang za, tapi hanya memilih jadi mahasiswa ya, hanya pilih jadi mahasiswa kupu-kupu itu sebenarnya sangat disayangkan sih. Apalagi sekarang nih kan banyak ya dia punya misalnya lomba-lomba gini kan yang online kan banyak. Jadi kayak ya seminimal-minimalnya pernah sekali ikut lah. Karena biasanya kalau sekali udah ikut pasti akan ketagihan, pasti.
1: Pasti kalau dari Zaki sendiri ya, bahkan dari tiga prestasi yang sudah didapat, kira-kira ada target untuk ikut kompetisi atau prestasi apa gitu?
0: Ya, kalau untuk target kedepannya sih pasti ada. Mm-hmm. Sebenarnya target yang paling dekat ini sebenarnya tuh mau ikut lomba lagi, lomba desain poster lagi gitu. Kalau misalnya ada lomba tim buat videografi gitu juga mau ikut, mau belajar-belajar juga. Karena sebenarnya tuh targetnya saya tuh bukan juara teman-teman, tapi targetnya tuh buat ikut lagi sebenarnya. Okay. Jadi kalau misal udah ikut lagi tuh kayak udah prestasi sebenarnya buat saya. Jadi kayak konsisten tadi seperti yang saya bilang dari awal. Yang penting ikut dulu, juara tuh bonus.
1: Pengalaman itu yang penting ya, yeah, eh, yang membentuk kamu sampai saat ini hadir di Pro 2 juga ya teman Pro 2. Oke, dan sayang sekali kita juga sudah hampir mengakhiri tidak terasa ya Zaki ya, kita cuma cerita-cerita doang cerita, udah hampir 1 jam, keren sekali. Apa pesan kamu nih untuk teman-teman Pro 2 ya, mungkin teman-teman sebaya yang sebenarnya tuh punya bakat, potensi ya, tapi masih takut untuk mencoba, masih takut untuk mau ikut kompetisi tapi masih ragu sama kemampuan diri, pesan dari Zaki.
0: Oke, untuk teman-teman jangan ragu sih dengan apa yang teman-teman sudah persiapkan. Terus kalau misalnya teman-teman yakin nih mau ikut sesuatu, gas aja. Karena teman-teman tuh tidak akan pernah tahu kalau misalnya teman-teman belum mencoba gitu. Apalagi sekarang ini banyak platform-platform gitu, banyak media-media juga yang buat lomba-lomba gitu, banyak kompetisi di luar sana, coba ikut deh teman-teman. Karena sekalinya teman-teman ikut, pasti teman-teman tuh walaupun teman-teman gagal di kompetisi tersebut, tapi pasti ada sesuatu yang teman-teman belajar. Kayak misalnya, kalau misal teman-teman ikut lomba poster terus teman-teman gagal, teman-teman bisa baca-baca lagi di guidebooknya, kayak oh sayangnya ternyata kurangnya bagian ini, seharusnya seperti ini, lihat yang postingan yang juara, oh ternyata memang benar ya gapnya tuh segini, jadi bisa diisi lagi. Terus untuk teman-teman sih harus bisa berani buat mencoba dan berani buat konsisten teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah berani mencoba, berani konsisten, pasti kedepannya tuh teman-teman akan merasa kayak oh besok pernah buat kayak begini, jadi gampang sih kedepannya. Itu sih.
1: Oke, keren ya. Ih, keren sekali Zaki. Ini anak muda yang luar biasa, yang pastinya kita berharap ya seperti tadi Yunda katakan ya, besok-besok datang Pro 2 jadi seseorang. Amin. Ya. Oke, Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita teman Pro 2. Zaki terima kasih banyak ya untuk kesempatan malam hari ini, dan semoga apa yang tadi sudah banyak disampaikan oleh bintang tamu keren kita ini jadi inspirasi buat teman Pro 2. Jangan takut untuk mencoba dan jangan lupa untuk terus konsisten. konsisten. Oke, Yuna juga sudah harus pamit. Setelah ini kita masih akan gabung di Music Live Chat yang akan disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta. Kira-kira musisi nasional siapa yang akan hadir ya di pukul 20 nanti? Dan tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Yuna pamit, Zaki juga harus pamit. Dadah teman Pro 2, dadah.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan Edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilis yang terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Good Morning Everyone.
0: Iya, kemarin band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru, yes. Seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih. Ini Ajis sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan, kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Pegang doang ya?
2: Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini dari sini tuh. 95, 93, 2000. 90.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gapnya lumayan gelombang. Ya?
0: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke.
1: Okay. Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu badannya. Dia ragu banget, nyanyi kan bisa gitu, sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, tapi nggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya, kosong kan? Rai bass ya, kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik tuh dari
1: udah
0: lama ya.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti?
1: Betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves, berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya? Terakhir tuh tahun 2025, tahun lalu ya?
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single yang tahun lalu. Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih, maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Ini dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya, bahasa workshop mungkin ya, kayak bikin-bikin lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu, apakah dari salah satu ada ide, gue pengen bikin lagu tentang ini deh, atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat, sebenarnya kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Harus
3: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh,
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
1: ini bagian
3: abang-abangannya itu.
0: Abang-abangan ya.
2: Aduh.
3: Ya lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Hentikan guru.
0: Oh gitu, berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu gitu. Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Oh. Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Benar-benar. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum, karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan. Jadi seseorang kan.
1: Bener,
0: salah
1: mendetail satunya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan?
1: Bener.
0: Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Wih, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum, karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Kan pasti
1: merasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
4: Jadi pengen buat nih,
1: pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena sempat ketemu sama pantat.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ sih. Keras. Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih, kacau sih.
0: Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman merudu yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Merudu FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes. Yeah.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sih sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah, jadi ngeliatin itu terus, oh gelombang, waves, oh menghasilkan suara ya,
0: oh tone waves. Tapi maksud random itu ya?
1: Maksud random itu ya? Beneran lagi lihat layar itu, karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya, bener-bener kebayang.
1: Nah, wow. Terus pas di, ini cari-cari, dicocok lagi gitu, wah seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah, gitu. Dapat ya, cocok lagi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Benar. Oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Kita satu tahun, dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis empat lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya,
0: 2025. Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi kalau kita kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke. Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul. Itu
0: jadinya itu. Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Yeah. Tapi untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua nya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Dari hulu ke hilir,
0: benar-benar emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa, gamon, gitu. Berarti
1: gamon sih ya.
0: Gamon ya, basically ya.
3: Gamon. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha, dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu. Ih, gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu. Dapat di mana nanti bilang?
3: Ya, biasa.
0: Oh, oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih, maksudnya ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif ya.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Oke. Okay,
3: okay. Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya, perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya, itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu. Kacau. Sampai bisa gak mau keluar kamar.
0: Bener. Masalahnya kan kita gak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Itu iya.
0: Bener sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak sih?
0: Ah, gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Okay. Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya, dijadiin pelajaran yang telah kita berbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
3: Alah. Alah. Kemana ini kita berani?
0: Alah, woi.
1: Bener. Karena bisa harus dilupain, karena enggak juga.
2: Iya.
1: Jadi tergantung lah kita mau kemana. Gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih. Belajar.
0: Malah. Belajar.
1: Nah, ya? Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi. Dulu di band Nyagian, misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Apa akhirnya puzzle-puzzle okay. itu udah jadi Tone Wave nih. Hmm. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar-benar biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke okay, oke. Okay. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Gian. Nah. Ini kan yang nulis Forest lagu ya.
2: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan nggak sengaja ya. Gitu kan. Nah ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan nih apa nih?
3: Ya sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
3: Okay. Oh. Jadi nggak kan nggak sengaja ketemu. Mm. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
3: Ya itu aja.
1: Endingnya dipamit aja assalamualaikum semuanya.
0: Ya nggak ada part 2-nya ya.
2: Bentar ketemu. Mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, bener
0: iya
2: gak?
0: Iya sih, bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai situ sih. Kayak, wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawabnya.
3: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh, okay.
2: Yang nikah kalian satu teman.
1: Terus aja dikorek gitu.
0: Terus rating.
2: Iya, soalnya kalau nggak di sini nggak kebuka soalnya.
0: Bener. Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
3: Ah. Bukan sama-sama tamu.
0: Sama-sama tamu. Bener.
1: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Gak ada ya. Aman. Jadi nggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang. Sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
1: Lamanya ngendapnya ya, sih, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi, ya udah ayo gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh. Udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu, kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu gak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebenarnya?
2: Dasar pemilihannya sih... label yang tahu ya, tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu, gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
1: suggest,
2: akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke nggak buat kita rilis gitu. Jadi nggak kita kasih mereka yang pilih, terus udah ini aja ya, nggak gitu tapi jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih, mereka
1: PD-nya yang mana,
2: dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Nih gue tahu nih harus gue apain lagunya nanti. Gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
2: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
2: Wah banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
2: 2472.
1: Nah, 72-nya adalah.
3: 72-nya adalah. 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
1: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
1: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya, soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
1: itu, jadi ada budaya itunya. Okay. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi, tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian.
0: Yes.
1: Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
1: Dia punya banyak cerita.
3: Paling gabut. Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
1: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya, benar sih.
1: Apa ini gitu gini? Ini ada lagu.
0: Asik. Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
1: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa begitu berarti bisa ya. Gitu. Oke, berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
1: Sampai ke musiknya sama dia sih.
2: Jadi kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: Berarti harus siap dengan
1: mental itu, mental
0: ini ya. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
2: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini, gimana, bagus nggak? Enggak.
1: Enggak, tapi liriknya dibawa ya. Oke. Musiknya hapus semua.
2: Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misal gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
2: full.
1: Bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
1: Tanggal
0: 19 Agustus atau Juli?
1: Juli.
0: Oh, Juli ya. 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, tadi kita udah dengerin ya parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi
1: mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Dari siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi nyium. Ses gitu.
1: Selingok-selingok ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari dulu
0: tetep
1: ini
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah, okay.
1: Sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Nggak, kalau orang itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: bener.
1: Iya okay. Gitulah.
0: Ya, silaturahmi. Ya.
1: Silaturahmi.
0: Tuh. Iya, modusnya. Modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa nggak? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu nge pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan. Kalau enggak ya.
1: Tanya beli di mana.
2: makasih.
0: Sama-sama dong. Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak
2: tahu. Tapi aja. Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Gitu ya. Oh iya, ada menggerutu.
2: Ada menggerutunya.
0: Iya, benar. Oke. Kalau
3: orang yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak,
1: oh gitu,
3: langsung lari
0: ya kayak,
3: wah. Bener ini,
2: okay. Boleh sekali lagi,
3: nggak usah dibuat dua kali,
1: udah seneng,
3: udah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, yeah, biar nggak ketemu lah ya, bener.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener, kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya sih.
0: Tahu. Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Kok tahu mas? Iya ini enak tahu gitu ya. Kan. Asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103 kali.
0: Ternyata jualan.
3: Free refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
4: Bang Gian. Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Karena ya pasti kepo nyariin. Mm-hmm. Oh bukan, kalau misalkan bukan, oke lah ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada
0: ya.
1: Harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah. Kalau emang
0: ya. Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada ngarepnya.
0: Ada ngarepnya.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak, terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, ditas bikin lagu cepet nggak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana bilang?
0: Oh gimana? Okay.
2: Coba.
0: Oh beneran ada? Beneran ada?
2: Ada yang gimana dulu lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang
2: itu. Langit Jakarta masih. Ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gue pilih.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dibikin,
0: iya,
1: sumpah pas lihat Monas
2: iya.
1: Kan dia ngomongin bagus, pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus terus bagus ya, iya, terus kalau kira-kira jatuh, nyampe gak ya ke situ? itu dulu dari situ.
0: Oke, okay, random ya, random.
1: Tiba-tiba
0: ya.
1: Dia, wih, bikin lagu kata
2: gue. Iya, Monasku terjatuh, emasku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, oke.
1: Pokoknya percayalah okay. Gian.
0: Percaya.
1: Nice nih.
0: Jago ya, ini
2: bener. Cuman kerogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang. Ya
1: kan? Tuh, Bang.
0: Bener, siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Amit-amit. Percaya, Bang.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
0: Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada ya? MV ada, di YouTube channelnya Label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
5: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
5: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga mesti dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya. Terus
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya, tahu.
1: Yang sama Diplo. Nah, ya, kayak gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
5: Ada animasi-animasi gitu. Memang sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Jadi benar-benar
5: bisa sedikit di deskripsinya lewat sih.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti, oh langsung cocok. Kita nggak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih storyline-nya nice,
0: mantap,
1: makanya ya langsung jadi.
0: Gitu. Nah itu dia, sebenernya. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa petaka dan anugerah.
0: Oh, benar-benar bisa, tergantung perspektifnya.
1: Benar-benar.
0: Oke, tapi kalau tadi didengar, kayaknya lagunya tuh sebenarnya nggak segalau itu ya?
1: Nggak segalau itu.
0: Nggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senengnya.
0: Oke, gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Benar-benar. Oh itu malah makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya yang aja baik-baik kan malah
1: itu, makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
1: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu, kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya sampai beres dulu.
0: Udah. Rekam dulu. Oke. Oke, berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih,
5: Bres? Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian, dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRI Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik.
1: Benar-benar.
0: Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan. Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak, beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Aku peach.
0: Oke, peach. Kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, asyik. Lanjutnya siapa?
5: Syauri.
1: Oke, kita gongin nih ending.
0: Harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Itu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
5: Biru. Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
5: karena
0: kayaknya
5: kan kayak
0: gloomy banget nih.
5: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak selalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
5: Jadi ya menurut aku warna biru sih.
0: Nah. Ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengar.
0: Ini pakai mic bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
5: Lebih ke pink ya.
0: Oh pink, oke. Nah ini kenapa ini?
2: Reasonnya bagus banget. Iya benar.
5: Kalau ya coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan.
5: Kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, oke.
5: Okay. Bukan buat laki-laki.
0: Iya,
5: cewek. Jadi
2: pink icong.
5: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Girly.
1: Girly.
0: Oh. emang ya. Kayaknya emang kenangan
1: emang dia pecinta wanita banget ya kayaknya.
5: Kakaknya sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh, aduh. Aduh, aduh. Naikilah ya, naikilah. Berarti
1: mantannya. Masa iya naikilah.
0: Siapa tahu namanya beneran naik gila, cuma bukan naik gila yang kita tapi tahu.
1: Bukan kan?
2: Bukan dong.
0: Oh bukan.
2: Bukan ya?
1: Namanya siapa?
5: Nah itu.
1: Jadi kenapa? Jadi kenapa?
0: Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya naik gila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
1: Angkatan kita ya?
2: Iya kayaknya.
0: Bener sih.
2: Bisa apalagi angkatan ya? Dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kecil. Benar. Oke deh, terakhir apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
1: Belum.
0: Fans ada. Belum ada ya. Tone Waste Mania nyari. Ya.
1: Mantap kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang ingin disampaikan?
5: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
1: Betul.
5: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
1: terus aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
5: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, ya udahlah, enjoy aja kali. Itu sih
1: dari aku. Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi parfum tuh? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih dapat parfum benerannya, ada Tone Waves
0: emang. Seru.
1: Kita cuma bikin 50 ya
5: berarti. Iya. Cuma
1: ada
0: 50. Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
1: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Kayak apa nih lagu?
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Ini
0: komplit tuh ya.
1: Komplit.
0: Mantap. Oke, terima kasih.
5: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
1: Kaget.
0: Masih.
1: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
5: Yang pasti bukan Terong Balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga Deodoran.
5: Bukan juga Deodoran.
0: Pokoknya ada sesuatu yang menarik
1: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
5: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS_.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
1: Bisa diikutin.
0: Jadi
1: bisa
0: sekarang,
1: dicek di situ ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu.
1: TNC-nya kan.
0: Biar dapat parfum.
1: Parfum.
0: Ini seru-seru, gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
5: Ikutan dong. Oh, beda lagu. Itu beda kampanye kalau gitu, Mas. Beda kampanye
0: Mas. Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Di semua DSP bisa didengerin. Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
1: Ya,
0: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
1: Yes.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
5: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Pemirsa dan pendengar RRI, saya Ayunda Daryanti akan mengajak Anda mengunjungi Desa Oenov yang terletak di Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di wilayah inilah kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bapenas dijalankan sebagai bagian dari upaya penguatan sektor peternakan sapi potong berbasis bisnis. Kabupaten Kupang terpilih sebagai salah satu daerah percontohan karena dinilai memiliki potensi pengembangan ternak yang signifikan serta didukung dengan akses pasar yang menjanjikan. Melalui program ini, perencanaan pembangunan nasional diimplementasikan secara konkret di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas ternak, serta kesejahteraan para peternak. Mari kita simak bersama bagaimana kemitraan ini bertumbuh, memberikan manfaat, dan menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kupang.

0: Program Kemitraan Strategis adalah sebuah inisiatif yang digagas oleh Direktorat UKM dan Koperasi pada Kementerian PPN atau Bappenas untuk menjembatani pelaku usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha menengah hingga besar. Program ini dijalankan melalui pendekatan tiga pilar kemitraan bisnis, yakni prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Salah satu komoditas yang menjadi fokus pengembangan dalam skema ini adalah sapi potong di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hamparan rumput yang membentang luas di Kabupaten Kupang bukan sekadar lanskap yang indah dipandang. Di tanah inilah denyut kehidupan peternak sapi potong tumbuh dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang memiliki kekuatan alam yang khas, padang penggembalaan yang luas, iklim yang mendukung, serta kearifan lokal masyarakat dalam memelihara ternak. Potensi ini menjadikan wilayah ini sebagai salah satu tumpuan pengembangan sapi potong di kawasan timur Indonesia. Pemilihan Kabupaten Kupang bukanlah tanpa alasan. Wilayah ini merupakan salah satu lumbung ternak nasional yang menyimpan potensi besar namun masih terbelenggu pola tradisional. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya melakukan intervensi teknis pada sistem penggemukan, tetapi juga melakukan transformasi mendasar pada aspek mentalitas bisnis peternak. Tujuannya jelas, menggeser paradigma dari sekadar beternak untuk bertahan hidup menjadi beternak untuk industri. Guna memastikan peternak lokal mampu berdiri sejajar sebagai mitra tangguh bagi pelaku usaha skala besar. Di desa inilah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di kandang-kandang sederhana desa Oinov, perubahan itu mulai terasa. Peternak ini memahami pentingnya manajemen usaha ternak, pengaturan pakan yang lebih terukur, pengawasan kesehatan hewan, hingga pencatatan perkembangan bobot sapi secara berkala.
1: Saat ini kami sedang melakukan pilot project kemitraan strategis yang dilakukan di 5 lokasi di seluruh Indonesia dan NTT adalah salah satunya. Nah, kebetulan untuk pilot project kemitraan strategis yang di Kupang sendiri itu komoditi yang kami kembangkan adalah komoditas sapi potong, di mana kegiatan ini sudah kami lakukan selama kurang lebih 6 tahun dari tahun 2020. Kami melakukan desk study dan kemudian kami mulai melakukan penjajakan lebih lanjut dan mulai melakukan pendampingan di 4 kelompok binaan sejak tahun 2021. Kegiatan yang kami lakukan sendiri ini memang basisnya adalah kami membangun mental bisnis. Jadi pilot project kemitraan strategis ini sedikit berbeda dibanding kegiatan pada umumnya. Kegiatan ini memang basisnya adalah membangun mental bisnis dari pelaku usaha di tingkat hulu, dari peternak ataupun petani dengan off-taker, yang kemudian kami berharap bahwa setelah berjalannya waktu, dengan capacity building, pendampingan yang kami lakukan, ini bisnis sustainable. Dan kami sangat bersyukur, kurang lebih selama 6 tahun ada 4 program yang kami lakukan, ada program kandang sehat, seperti yang bisa dilihat di belakang, kemudian ada program tukar ternak, itu program untuk menyelamatkan betina bunting produktif, kemudian ada program timbang karkas, dan yang terakhir itu ada program pengembangan pakan. Sejauh ini, dari 4 kelompok yang kami bina, kurang lebihnya semua bisa berjalan dengan baik, ya walaupun memang ada banyak kendala, karena mental bisnis yang harus dibangun itu artinya bahwa setiap sumber daya yang dikeluarkan itu harus dari peternak itu sendiri. Jadi dari Bappenas sendiri, tidak ada bantuan real, kami cuma pure pendampingan dan juga kami melakukan capacity building. Untuk peternak-peternak yang berprestasi itu kami fasilitasi untuk mendapat pelatihan dan juga studi banding. Seperti itu. Selebihnya kami tidak ada pure bantuan karena yang ingin kami bangun adalah mental bisnis untuk mereka berjuang dengan sumber daya yang mereka miliki. Jadi pada tahun 2020 itu kami coba melakukan riset di seluruh wilayah NTT. Dan kami menemukan wilayah yang paling layak itu adalah Kabupaten Kupang. Kenapa? Karena memang yang pertama dari pertimbangan kami melakukan analisis SWOT dan juga bisnis model kanvas. Jadi beberapa parameter yang kami jadikan sebagai acuan adalah ketersediaan off-taker, yang mana kebetulan dalam program kemitraan yang menjadi off-taker atau pembeli utama adalah Sefi Aldia. Sefi Aldia kebetulan memiliki RPH dan juga resto yang tidak jauh dari Kabupaten Kupang dan juga Kota Kupang. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian letak lokasi kemitraan itu harus dekat dengan airport, kemudian dengan pelabuhan, dan juga beberapa parameter yang memang secara fundamental itu dipenuhi oleh Kabupaten Kupang. Sehingga untuk pemilihan lokasi ini sendiri memang basisnya adalah berbasis pada hasil desari ataupun riset yang kami lakukan. Dan kebetulan pada saat kami melakukan desari juga, berdasarkan data yang kami peroleh, Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah penghasil atau dengan populasi sapi yang terbanyak pada saat itu. Jadi itu menjadi alasan kami memilih Kabupaten Kupang. Pada akhirnya kami bisa menilai bahwa kemitraan ini memberikan dampak. Kami punya 3 acuan. Jadi yang pertama dari aspek budidaya, itu kami dampingi untuk bagaimana budidaya itu bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu dan teman-teman pendengar semua, jadi pada saat dulu kami sebelum masuk ke kelompok-kelompok yang kami bina ini, memang pola budidayanya itu masih sangat konvensional. Artinya proses pemeliharaan itu masih dilakukan di bawah pohon, terus diikat tanpa kandang seperti ini. Nah, salah satu intervensi yang kami lakukan adalah kami mendorong untuk mereka kemudian semacam melakukan investasi, membangun kandang. Karena kami percaya bahwa ternak itu kalau kita perlakukan sebagai aset yang baik, itu bisa mendapatkan atau bisa menghasilkan output yang maksimal. Itu yang kami edukasi. Dan kami bersyukur kami disupport oleh Bapak-Ibu peternak yang mau juga. Akhirnya mereka dengan sukarela mengeluarkan budget untuk membangun kandang seperti ini. Nah, tipikal kandang seperti ini memang tipikal kandang semi permanen. Ada tipikal kandang yang permanen, dan memang kami tidak punya satu apa ya, kami tidak memaksa, semuanya berbasis pada kemampuan dari masing-masing peternak. Jadi kalau misalnya ada yang bisa ternaknya kandangnya permanen, itu kami dorong untuk permanen. Ada yang semi permanen, kami dorong untuk semi permanen. Kalaupun ada kandang yang lebih konvensional, yang penting mereka punya keinginan untuk berubah. Itu yang kami dorong. Dan kami bersyukur sejauh ini kurang lebih, kalau di Wekona sendiri, di kelompok ini kurang lebih ada 7 atau 8 kandang yang berhasil dibangun, dan itu memang semua dari peternak sendiri. Kemudian kalau secara total untuk ternak yang berhasil kami tukar sejauh ini kurang lebih di angka 70-an ekor, mendekati 80. Itu ternak betina bunting yang berhasil kami selamatkan melalui program ini. Dan kami juga bisa mengklaim bahwa program tukar ternak ini adalah satu-satunya program atau solusi yang sejauh ini dilakukan di Indonesia untuk penyelamatan betina produktif. Kemudian ada program timbang karkas, itu juga membantu peternak. Banyak juga peternak-peternak di sini yang sudah merasakan manfaatnya ketika ternak mereka celaka ataupun patah kaki. Mereka masih bisa mendapatkan harga yang lebih baik dibanding dijual langsung ke pedagang konvensional atau pedagang lokal. Kemudian yang terakhir, kami juga mendorong untuk program pengembangan pakan. Ada program pengembangan pakan untuk Lam Toro Taramba dan juga ada program pengembangan pakan untuk rumput. Nah, kalau yang paling banyak di sini itu pengembangan untuk rumput untuk Lam Toro Taramba. Kemudian ada beberapa juga kami baru mulai pengembangan untuk rumput. Kebetulan kami dibantu oleh Bank Indonesia NTT di Kupang, dan itu ada salah satu unit sumur bor yang diberikan ke kelompok ini, dan kami baru mulai mendorong untuk pengembangan rumput juga, tapi masih sangat sangat kecil dan ke depan akan didorong terus.
0: Di desa inilah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat membentuk harapan baru bagi peternak lokal. Di sini, di Tanah Timur, sapi bukan hanya sekedar komoditas biasa, melainkan ia adalah martabat, tabungan, dan urat nadi kehidupan para peternak. Dengan menempati posisi kelima terbesar di Indonesia, NTT memikul beban sekaligus harapan besar bagi kedaulatan pangan bangsa. NTT tercatat sebagai salah satu dari 5 sentra peternakan sapi potong terbesar di Indonesia. Namun di balik angka statistik itu, ada cerita perjuangan panjang para peternak sapi. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas, pendekatan pembangunan dilakukan secara menyeluruh. Bukan sekedar bantuan, melainkan pendampingan yang berjalan berdampingan dengan peternak.

0: Yang membedakan kemitraan dengan program pada umumnya itu mungkin lebih kepada bagaimana implementasinya. Jadi kalau program pada umumnya itu masyarakat atau peternak itu diberikan bantuan secara real, di kemitraan sama sekali tidak ada. Jadi kami tidak berikan support dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk ternak, itu hampir tidak ada. Itu yang membedakan. Karena yang pengen kami bangun mental dari para peternak di sini adalah Bapak Ibu secara sumber daya itu mampu, hanya kami bantu untuk cara mengelola yang benar. Dan kami bersyukur setelah berjalannya waktu, Bapak Ibu peternak yang percaya dengan kami akhirnya bisa merasakan manfaatnya sendiri. Ada dengan peningkatan income yang bertambah, ada dengan yang bisa berhasil membangun rumah. Terus kami juga sangat senang dengan perubahan mindset untuk merubah cara beternak dari dulunya diikat di bawah pohon, kemudian di kandangan seperti ini. Kami sangat bersyukur untuk itu. Artinya apa yang kami lakukan ini, walaupun tidak berdampak luas, besar, tapi ada embrio perubahan yang kemudian timbul. Dan itu yang sangat kami syukuri. Untuk memastikan bahwa peternak bisa menjadi pelaku utama, itulah yang coba kami dorong. Dan memang itu harapan kami bahwa ketika program ini selesai pun, apa yang sudah dibangun harus terus dilanjutkan. Nah, bagaimana cara bisa memastikan itu? Yang paling penting itu adalah kuncinya itu terletak pada off-taker. Ketika off-taker dan peternak itu punya satu visi yang sama, maka sepanjang itu pun tidak perlu kita dampingi, mereka akan terus berjalan. Kami bersyukur disupport penuh oleh CV Aldia, yang mana CV Aldia sangat konsen juga sama visinya dengan kami dalam rangka penyelamatan betina produktif dan juga membeli produk-produk dari peternak yang kami bina dengan harga yang cukup baik. Itu yang kami rasa bahwa ketika program ini kami akan tinggalkan, ini akan terus berjalan karena dari off-taker, dari Aldia dan juga dari peternak sama-sama merasa untung. Nah, mental ini yang harus didorong untuk mungkin direplikasi di tempat lain. Karena ada 3 prinsip yang kami dorong dalam program kemitraan strategis, ada rasa saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan. Nah, 3 pilar ini yang kami coba bangun selama kurang lebih 6 tahun. Dan sejauh ini, ya walaupun tidak banyak, tapi ada 1 dan 2 orang peternak yang mulai merasakan manfaatnya. Dan kami berharap ini bisa menjadi success story yang kemudian bisa menginfluence atau bisa mempengaruhi peternak yang lain untuk mengikuti jejak mereka.
1: Dari pernyataannya menegaskan bahwa kemitraan ini tidak sekedar bantuan, tetapi membangun sistem mulai dari pola beternak, manajemen pakan, pencatatan produksi, hingga pola kemitraan berkelanjutan.
0: Berbicara tentang rantai pasok memang dan juga nilai tambah, kami juga, kenapa kami kemudian mendorong mereka untuk membangun kandang sehat seperti ini? Karena alasannya ketika ternak itu bisa dikandangkan dengan baik, maka hasil ikutannya berupa limbah padat, feses atau tinjanya, itu bisa diolah menjadi pupuk padat. Kemudian limbah cair dari urinya itu juga bisa diolah menjadi pupuk cair. Nah, kami yakini bahwa ini akan ada peningkatan income ketika proses budidayanya sudah benar. Akan ada hasil ikutan, tidak saja mereka bisa menjual ternak, tapi mereka bisa menjual pupuk. Karena itu kemudian akan menjadi income tambahan. Bisa juga kalau misalnya mereka tidak mau menjual limbah itu, bisa juga mereka tanam semacam sayuran, sehingga untuk kebutuhan dalam rumah tangga itu bisa dipenuhi. Jadi yang dulunya mungkin mereka bisa mengeluarkan budget untuk membeli sayuran dengan proses budidaya yang benar, kemudian mereka mengolah pupuk, mengolah urin itu menjadi pupuk yang organik, mereka bisa menanam sayur dan kemudian sayur itu dipanen untuk pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Sesimpel itu yang kami coba lakukan. Nah, peran off-taker dalam program kemitraan ini memang cukup krusial karena sebagus-bagusnya program ketika pihak yang menjadi funding atau landasan utama ini ketika dia tidak mensupport, itu akan sangat sulit untuk mendorong program ini. Jadi pada awalnya juga dari berbagai hasil riset, the study dan juga diskusi yang kami lakukan dari berbagai off-taker itu, ternyata yang punya visi sama dengan kami adalah CV Aldia. Dan pada akhirnya setelah kami diskusi panjang, kami samakan persepsi dan konsep kami, ternyata Aldia punya kesamaan visi dengan kami. Nah, itu yang kemudian kami coba dorong. Dan sejauh ini, sampai saat ini pun, off-taker masih dengan sangat terbuka menerima berbagai produk dari peternak kami, terutama dalam hal ini sapi yang misalnya ada sapi yang mau dijual, kapan saja itu bisa dilakukan. Dan itu yang sangat kami syukuri. Kemudian off-taker itu juga punya keterbukaan untuk kemudian menerima benchmark atau peternak kami berkunjung ke RPH-nya untuk melihat proses produksi. Nah, itu konsep itu yang kami coba dorong untuk, oh ternyata sapi itu tidak sesimpel kita cuma memberi makan di kandang, tapi pengolahan yang benarnya itu seperti ini. Dari cara proses pengulitan, dikeluarkan jeroannya, sampai pada akhirnya ada momen juga off-taker mengundang peternak kami untuk makan di restonya. Itu ekosistem bisnis yang coba kami bangun. Sehingga pada akhirnya peternak itu pun bisa sadar bahwa ternyata memberi makan sapi itu tidak cuma di kandang, tapi ada proses pengolahan yang benar, kemudian menjadi produk misalnya steak, CI yang berkualitas baik, itu mereka juga bisa mencicipi. Dan kami pengen ekosistem ini kemudian peternak tidak merasa bahwa mereka cuma dibutuhkan di hulunya saja, tapi mereka menjadi pemain yang secara role model itu secara keseluruhan. Dan itu sudah kami lakukan.
1: Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Sefrans Banamtuan SPT MPT selaku Community Development Officer dari Kementerian PPN atau Bappenas yang menegaskan bahwa pendekatan kemitraan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas peternak dari hulu hingga hilir. Menurutnya, pembangunan sektor peternakan tidak hanya berfokus pada peningkatan populasi ternak, tetapi juga pada tata kelola usaha, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan kelompok, serta kepastian pasar yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari perencanaan dan kebijakan. Dampak sesungguhnya terlihat dari perubahan yang dirasakan langsung oleh para peternak di lapangan. Di Desa Oinov, Kecamatan Nekamese, para peternak ini mulai merasakan manfaat kemitraan tersebut. Dari pola pemeliharaan yang lebih terencana, pencatatan usaha yang lebih tertib, hingga peningkatan nilai jual sapi potong. Lalu, bagaimana para peternak memaknai perubahan ini? Berikut penuturan mereka.
2: Semulanya itu kami sendiri belum mendampingi kami. Dan yang pertama itu kami tidak tahu bagaimana caranya untuk memelihara sapi yang baik. Namun pada tahun 2020, kelompok ini didampingi oleh Bappenas, itu Pak Frans sendiri, dan membimbing kami untuk membuat satu kelompok. Dan supaya tujuannya itu, kami akan mendapat beternak yang lebih bagus lagi dari yang dulu-dulu. Nah, jadi yang dulu-dulu itu kami beternak ini kami hanya ikat di bawah pohon saja. Kemudian kami kasih makan, kami kasih minum. Tapi musim-musim seperti ini atau musim hujan itu mereka tidur di bawah lompok.

0: Ya. Bobotnya itu sangat bagus sekali, lebih jauh daripada sebelum Kakak Frans mendampingi kami, atau Bapak Penas mendampingi kami, lebih jauh dari pada itu juga. Bobotnya bagus sekali. Waktu itu kami jual dengan 7 juta, 6 juta, tetapi sampai saat ini bisa 10 juta. Bisa 10 juta. Nah, di situ juga karena kami kerjasama dengan Aldia. Dan Aldia juga sudah mencoba mencoba untuk mengambil sapi-sapi kami dan mencoba untuk potong, dan ternyata bandingan jauh sekali daripada itu. Nah, karena sapi kami makannya makanan yang sehat, dan minum juga minum sehat, tidur kemudian tidur juga tidur yang sehat juga, yang bagus juga. Sebelum Bapak Frans mendampingi kami itu kurangnya tidak tahunya begitu, sehingga kami hanya seperti biasa, kami hanya piara-piara begitu saja, dan kasih makan juga tidak seperti sekarang ini, tapi dari pendampingan dari Kak Frans atau Bapak Penas, makanya kami sedikit tahu cara untuk memberi makan dan memberi minum, dan juga caranya untuk suntik, untuk tambah vitamin, nafsu makan, dan ada cacingan dalam sapi juga kan bisa mengobatinya.
1: Program ini tidak membiarkan peternak berjalan sendiri. Bapenas menjembatani akses modal, teknologi pakan, hingga kepastian pembeli atau off-taker. Perubahan nyata juga terlihat di desa Oinov, Kecamatan Nekamese. Bobot sapi meningkat karena pola pemberian pakan dan pengawasan kesehatan dilakukan secara lebih terukur, manajemen kandang pun semakin tertata dan bersih, mencerminkan tata kelola yang lebih profesional. Perlahan tumbuh kesadaran kolektif di kalangan peternak, bahwa beternak bukan lagi sekadar tradisi turun-temurun, melainkan sebuah usaha yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan untuk memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
0: Kami jual dengan pihak yang ketiga. Jadi sangat pihak ketiga itu sangat menguntungkan kami lebih jauh dari itu. Nah, tetapi setelah Bapak Frans mendampingi kami dan kami bermitra dengan Aldia, maka kami juga tahu jelas tentang sapi kami beratnya berapa, sehingga lebih jauh harganya itu lebih jauh meningkat daripada kami kasih di tangan yang ketiga. Tangan ketiga itu dia bisa dapat untung dari kami per ekor itu bisa 2.500.000. Beda sekali ketika kami bermitra dengan CV Aldia. Kemudian ketika kami di dalam kami memelihara itu, dan ada celaka, sapi celaka, kami hanya pihak ketiga itu datang dengan 1 juta, tetapi kami bisa setelah itu kami bisa offer ke Aldia, kami bermitra dengan Aldia, makanya perbandingan jauh sekali. Dulu itu kami jual dengan 1 juta, tetapi ketika kami bermitra dengan Aldia, maka bisa dapat sampai 5-6 juta. Setelah kami pelihara sapi itu, kami merasanya bahwa bisa sangat membantu kami. Dengan kebutuhan-kebutuhan, terlebih anak-anak sekolah kami, kami bisa sekolahkan dari SD, dari SMP sampai dengan perkuliahan. Kami bisa selamatkan mereka dengan piara sapi ini. bangga sekali karena ketika kami dapat hasilnya itu sangat memuaskan kami dan bisa dapat membantu kami untuk kami bisa kasih sekolah anak-anak kami. Dan juga lebihnya kami bisa dapat membangun rumah.
1: Kemitraan berbasis bisnis menciptakan rantai nilai yang lebih adil. Peternak mendapatkan kepastian pasar, sementara kebutuhan daging nasional juga terpenuhi. Selain desa Oenofne Kamese,

0: juga pusat penggerak ekonomi rumah tangga. Ketekunan dan kedisiplinan para perempuan ini menjadi fondasi yang memperkuat keberlanjutan usaha ternak di tingkat keluarga maupun kelompok.
1: Saya punya sapi pertama itu 7 ekor, tetapi dipakai untuk anak-anak sekolah, anak-anak menikah, itu saya pakai. Dan tinggal 2 ekor, dan dari 2 ekor itu membantu saja sekarang sudah jadi 6 ekor. Dan itu yang membantu saya merasa bahwa saya termiliki dengan adanya kelompok ini dan juga kerjasama dengan Bapenas dan Aldia, di mana yang kami tukar tambah itu. Jadi kami tidak tunggu 2 atau 3 tahun baru punya anak sapi, tetapi kami dengan cara tukar.
0: Para peternak kini mulai memahami manajemen kesehatan ternak dan pentingnya kualitas bibit. Inilah esensi dari pembangunan nasional, menyentuh langsung hingga ke palung pakan peternak kita. Sementara di Desa Baumata, Kabupaten Kupang, suara derap kaki sapi berpadu dengan langkah-langkah perempuan yang tidak lagi ragu memasuki kandang. Di tempat ini, ternak bukan lagi sekedar urusan laki-laki, tetapi telah menjadi ruang bersama untuk bertumbuh dan berdaya. Kelompok Vetomone hadir membawa wajah baru dalam dunia peternakan desa. Para perempuan yang tergabung di dalamnya tidak hanya membantu, tetapi mengambil peran utama, mulai dari memberi makan, membersihkan kandang, hingga mencatat pertumbuhan dan kesehatan ternak. Dulu, pekerjaan beternak kerap dipandang sebagai tanggung jawab kaum pria. Namun perlahan, pandangan itu berubah. Perempuan-perempuan di Baumata membuktikan bahwa ketelatenan, ketangguhan, dan kemampuan manajerial mereka justru menjadi kekuatan dalam mengembangkan usaha sapi secara lebih terencana.

0: Manfaatnya itu misalnya yang kami tidak tahu menjadi tahu. Contohnya, misalnya tadi saya bilang kerjasama dengan Undana itu memberikan kami motivasi untuk cara pengolahan limbah itu, kotoran sapi dan kencing sapi itu. Membuat kami tidak tergantung pada pupuk urea atau pupuk kimia, tetapi kami ada ditangkan dengan cara membuat kompos-kompos dan membuat kencing menjadi pupuk cair. Itu yang membantu kami juga. Kalau menurut saya, kami tidak ada tantangan, karena kami sudah terbiasa dengan beternak. Tidak, kami pikul daun, kami ambil daun, ambil batang pisang, ambil air kasih minum, kami sudah terbiasa. Contoh Pak Frans tahu persis kami bekerja. Saya bisa jadi motivator untuk bisa kasih ke teman-teman ibu-ibu yang lain untuk bisa beternak seperti kami di sini. Dan saya harap supaya ibu-ibu jangan hanya kita masak, tetapi kita juga berani masuk dengan laki-laki untuk bagaimana kita mempertahankan ekonomi kita lewat beternak. Itu yang saya harapkan, sehingga mama-mama yang ada di desa-desa, di dusun-dusun yang punya ternak, silakan bermitra dengan bapak-bapak, berani maju untuk kita bisa berubah situasi yang ada.
1: Langkah-langkah kecil di kandang desa Baumata mungkin terlihat sederhana. Namun di balik rutinitas memberi pakan dan membersihkan kandang, ada kesadaran yang perlahan tumbuh bahwa apa yang mereka kerjakan bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk negeri. Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah potensial pengembangan sapi potong. Melalui kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bapenas, usaha ternak di desa-desa seperti Baumata diarahkan bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya, sejauh mana para peternak perempuan menyadari peran besar itu? Apakah mereka merasa menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas dalam mendukung produksi sapi nasional? Dan ketika usaha ternak ini terus berkembang, mimpi apa yang mereka gantungkan untuk masa depan?
0: Siap masuk, karena kami di desa sini sudah ada ketahanan pangan, yang notabene kami ada bentuk satu kelompok juga, saya tidak masuk.

0: saya sebagai pendorong saja, tapi saya sudah banyak kelompok, jadi saya tidak masuk. Ada kelompok muda yang saya sama-sama dengan Bapak Desa dan BPD dan tokoh masyarakat bentuk satu kelompok untuk penanganan ketahanan pangan itu dengan beternak ayam petelur. Sekarang sudah jalan dari Desember sudah petelur sampai sekarang sudah jalan. Itu inisiatif dan inovasi dari kami. Mimpi kami itu bukan hanya di sini, tapi apabila ada berkat yang dikasih untuk kami dapat mengolah lagi, kami siap untuk terima. Dan bukan hanya berhenti di sini, tapi kami jabarkan ke anak cucu untuk bisa teruskan peternak sapi ini.
1: Di tangan para perempuan kelompok Veto Mone, sapi bukan lagi sekadar aset keluarga. Ia menjadi simbol ketekunan, kemandirian, dan kontribusi nyata bagi ketahanan pangan. Apa yang mereka rawat setiap hari bukan hanya ternak, tetapi juga harapan untuk anak-anak mereka, untuk desa, dan untuk Indonesia. Kemitraan strategis bersama Kementerian PPN atau Bappenas telah membuka ruang pengetahuan dan peluang. Namun kekuatan sesungguhnya tetap lahir dari masyarakat itu sendiri. Dari kemauan untuk berubah, dari solidaritas kelompok, dan dari mimpi yang terus dipelihara. Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, derap langkah sapi di padang savana kini membawa makna yang lebih luas. Ia adalah bagian dari upaya bersama menuju kemandirian pangan nasional.
0: Keluarga mendukung sekali, dan keluarga merasa bahwa kita termiliki dengan kelompok ini. Contoh seperti yang tadi saya bilang, dengan biasa, dengan yang sudah berkelompok ini beda. Dengan cara, misalnya ekonomi kita dulu itu jual biasa dengan harga yang manual dan harga yang kalau mau dibilang tidak bisa dijangkau, tetapi ini kita bisa jangkau dengan harga bisa meningkat dan membantu kami keluarga. Pas satu ekonomi misalnya kalau sapi sakit, kami bisa pendekatan dengan Bappenas untuk bantu memberikan vaksinasi atau suntikan. Dan dulu kami jual manual biasa saja dengan harga yang biasa dijual di pasaran. Tetapi kalau dengan Bappenas dan Alia ini kami kadang-kadang kami karkas itu yang membantu kami juga dengan harga yang bisa kami memuaskan kepada kami. Jadi itu yang membuat kami menjadi peningkatan ekonomi sedikit untuk kami. Jadi kami tidak jual secara manual biasa, tetapi lewat Alia yang membantu kami dengan cara karkas itu. Setiap kali kita pertemuan tiap bulan itu, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi rencana kita, kami sepakati bersama. Kami sepakati bersama dan disetujui bersama. Misalnya dari arisan pertama 10.000, kami sepakati untuk naikkan dan itu disepakati bersama untuk kami naikkan. Dan misalnya ada yang tukar tambah, kita sepakati siapa pun yang duluan, siapa punya nanti. Kita sepakati tergantung dengan misalnya ada tambahan uang dari kelompok kami. Begitu. Kami merasa terpanggil. Karena kami merasa memiliki punya hewan, kami punya keinginan untuk masuk bermitra dengan laki-laki, terutama dengan Bappenas yang ada. Kami sangat tertarik sekali karena memang kami sebagai petani. Jadi kami harus merasa diri ada dalam situ dan harus termiliki ini kelompok. Seperti itu. Oh iya. Baik, kalau
2: harapan kita sebenarnya memang dari best practice ini kemudian ada yang mereplikasi atau ada yang menindaklanjuti sehingga kemudian yang merasakan dampak dari program ini tidak saja masyarakat atau Bapak Ibu peternak di kelompok yang kami bina, tapi proses edukasi ini bisa berjalan dan bisa menjadi role model untuk kemudian dilakukan di satu kabupaten secara menyeluruh ataupun di kabupaten-kabupaten yang lain. Karena salah satu hal yang membedakan kemitraan dengan program yang lain adalah kami tidak pernah memberikan bantuan real, tapi sumber dayanya itu dari peternak sendiri. Artinya dengan konsep seperti ini, peternak dimanapun dengan latar belakang kemampuan ekonomi, mereka bisa melakukan hal ini, terutama untuk proses budidaya yang benar, sesimpel dari merubah cara budidaya dari yang konvensional, dipelihara di bawah pohon, kemudian dirubah dalam hal ini untuk kandang sehat. Mereka bisa membangun dan kemudian bisa membangun jejaring dengan off-taker atau pembeli yang punya visi dan misi yang sama. Kami percaya bahwa program kemitraan ini bisa direplikasi lebih luas di berbagai tempat. Dan kami berharap itu bisa menjadi pembelajaran bukan saja di NTT tapi untuk masyarakat di Indonesia secara keseluruhan.
3: Harapan dari saya ini, saya tetap selama saya masih kuat, saya tetap lanjutkan ini untuk meraih cita-cita yang lebih baguslah dari sekarang ini.
0: Terima kasih, harapan saya kepada kelompok yang ada. Mari kita tetap bergandengan tangan untuk kita lebih baik ke depan, lebih maju lagi ke depan. Jangan hanya seperti ini, tapi mungkin kita lebih baik lagi ke depan. Dan juga kepada Bapenas yang selalu mendampingi kami, kami tetap meminta untuk tetap mendampingi kami dengan inovasi yang baru. Mungkin kami siap untuk menerima dan kami siap menunggu untuk bisa bermitra dengan kami. Dan juga kepada Aldia, juga kami tetap memberikan support kepada mereka dan mereka juga tetap berkontribusi dengan kami untuk kami siapkan pembibitan atau sapi untuk ditukar tambah. Kami siap untuk kami berikan ke sana dan kami menerima. Dan yang berikut pesan saya kepada ibu-ibu seluruh Indonesia ataupun seluruh NTT dan yang ada di Kecamatan Tebenu, jangan melihat hanya kami kelompok di sini. Tapi saya harap untuk ibu-ibu yang ada di desa juga bisa berkolaborasi dengan laki-laki yang ada, dengan bapak-bapak yang ada untuk bisa berusaha lewat peternakan sapi yang kami lakukan selama ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Kemitraan strategis ini bukanlah akhir dari sebuah program, melainkan awal dari perjalanan panjang pembangunan peternakan yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Apa yang telah tumbuh di Kabupaten Kupang hari ini diharapkan menjadi model yang bisa diperluas ke desa-desa lain, memperkuat ekosistem ternak dari hulu hingga hilir. Harapannya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui Kementerian PPN atau Bapenas tidak berhenti pada pendampingan teknis semata, tetapi terus mendorong peningkatan kapasitas, akses pasar, pembiayaan, hingga penguatan kelembagaan kelompok ternak. Dengan demikian, peternak tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memiliki daya tawar dan keberlanjutan usaha. NTT memiliki bentang alam savana yang luas dan potensi ternak yang besar. Jika dikelola secara terencana dan inklusif, serta melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara, provinsi ini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung produksi sapi nasional. Di masa depan, kemitraan ini diharapkan melahirkan generasi peternak yang lebih adaptif terhadap teknologi, lebih kuat dalam manajemen usaha, dan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan pasar. Dari desa-desa di NTT, cita-cita besar tentang kemandirian pangan Indonesia terus disemai. Karena pada akhirnya, pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang tumbuh dari akar rumput, dari kandang-kandang sederhana, dari kelompok-kelompok kecil yang bergerak bersama, dan dari harapan yang tidak pernah padam.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kemitraan strategis yang telah digagas oleh PPN atau Bapenas telah membuktikan bahwa dengan kolaborasi yang tepat, potensi lokal dapat menjadi kekuatan nasional. Dari Bumi Cendana, untuk Indonesia yang berdaulat pangan, saya Ayunda Daryanti, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Masih di 90,9 MHz, Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Justin Bieber dengan One Time, teman Predu baru aja lewat ya. Dari ruang dengar kamu, teman Predu. Yunda ucapkan selamat malam aja ya, untuk yang lagi mendengarkan. Iya, kamu. Apa kabarnya di malam hari ini? Ya, setelah aktivitas seharian dari pagi, siang, sore, sampai dengan malam hari ini, gimana teman Predu? Semuanya berjalan baik kan? Yunda berharap untuk segala tugas dan pekerjaan kamu berjalan aman ya. Dan benar-benar untuk jam-jam kayak gini dimanfaatkan untuk recharge energi juga. Tapi kayaknya banyak dari antara kamu yang belum tidur deh. Ya kan teman Predua, yang biasanya bikin tidak tidur tuh apa ya selain overthinking? Okay, kita bakalan membahas satu topik yang seru banget ya teman Predua. Karena tadi baru aja nih kita rayain ulang tahun dari teman kita, operator terbaik kita, ada Kak Calvin Siloi yang malam hari ini berbahagia sekali. Hari ini maksudnya ya, berbahagia dengan pertambahan usianya yang baru, tepat di tanggal 20 Agustus 2026. Happy birthday untuk Calvin ya. Semoga makin jaya selalu, diberkati dalam banyak hal, tugas pekerjaan. Ya, semoga di pertambahan usia ini kamu juga jadi pribadi yang makin upgrade ya, selalu jadi yang terbaik buat orang-orang terkasih dimanapun kamu berada, selalu diberkati, amin ya. Dan selamat ulang tahun juga untuk teman Predua yang hari ini mungkin menemui hari bahagianya, apapun itu ya, semoga terus dilimpahi berkat ya teman Predua. Nah, kalau ngomong soal ulang tahun tuh biasanya tidak pernah terlepas dari ungkapan syukur, bahkan hadiah ya teman Predua. Nah, kali ini di topik cerita penutup hari, ngomong soal hadiah, kadang yang paling apa ya berkesan tuh bukan karena harganya yang mahal, tapi bisa jadi sebuah barang yang mungkin sederhana tapi datang dari kejutan dari orang tersayang, atau bahkan sesuatu yang datang dari waktu yang tidak kita duga teman Predua. Tapi ini mau ajak kamu untuk sedikit bincang-bincang asik ya, hadiah terbaik apa sih yang pernah kamu dapat dan sampai sekarang tuh kayak masih paling membekas di hati gitu, yang paling berkesan yang kamu dapat. Langsung aja ya, gabung di cerita penutup hari kali ini bareng sama Yunda. Tentunya kamu bisa langsung gabung aja, kirimkan jawaban kamu di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Predua Kupang, Instagram at RRI Predua Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital ya teman Predua. Yunda mau kasih satu nomor lagu yang bakalan hadir menemani kamu. Kali ini datang dari punyanya Tay Jackson and Ruben Studdard dengan Together teman Predua. Tapi ini coverannya Rainy yang tadi udah di request juga sama Kak Alo ya, yang udah gabung di line Instagram kita, yang ini mau hadirkan untuk kamu. Kita masih di cerita penutup hari teman Predua. Jangan lupa gabung ya untuk kamu. Yeah.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Akbar Shalai dan Mingse ya. Astaga, bercanda. Yang lagi dengerin, kira-kira lagi dengerin Produo ini sambil ngapain? Ya, Yuna berharap kamu masih enjoy juga di Produo FM. Masih ada lagu-lagu enak yang mau Yunda kasih untuk kamu, teman berdua ya. Menemani buat yang lagi rebahan, ya, lagi scrolling media sosial, lagi berkendara mungkin, teman berdua ya. Dan kita lihat lagi, ngomong soal hadiah, teman berdua. Kita dengerin dulu cerita dari teman berdua yang tadi udah gabung ya, dari Kak Nia di OSAP. Wow, okay, mari kita dengarkan. Selamat malam Kak Yunda, Nia dari Oesapa. Kalau hadiah terbaik yang Beta pernah terima tuh jam tangan ya, dari Mama waktu Beta ulang tahun ke-17. Wih, waktu sweet 17 ya kan Nia. Sebenarnya dia pinjam tuh sederhana Saka, tapi Mama tuh tabung cukup lama untuk beli. Sampai sekarang itu jam masih Beta simpan dan selalu mengingatkan Beta pada perjuangan Mama waktu itu. Walaupun di pembaterai sudah habis, Beta tetap simpan, Kak. Ih, keren ya. Terima kasih, Kak Nia di Oesapa. Nah, ini nih yang tadi Yunda bilang ya, teman Pradua. Kadang benda yang sederhana tuh bisa punya nilai yang jauh lebih besar karena ada cerita di baliknya gitu. Jam tangan dari Mama mungkin bisa saja kayak suatu hari tuh berhenti beroperasi, berdetak gitu ya. Tapi kenangan tentang kasih sayang dan perjuangan itu yang berkesan dan tetap disimpan dengan sangat rapi ya buat Kak Nia ya. Terima kasih Kak Nia di Oesapa. Teman Pradua, untuk kamu yang masih mau kirim cerita, langsung join aja, Yuna masih kasih kesempatan kok. Kalau tadi kita udah dengar cerita dari Nia yang terima jam tangan dari Mama, kita lihat dari sisi lain ya teman Pradua. Pernah tidak kalian tuh terima hadiah yang sebenarnya tuh tidak kalian duga sama sekali? Misalnya kayak kamu mungkin pernah bilang ingin punya sesuatu, tapi kayak sonde sangka-sangka ada orang yang benar-benar kasih ingat tentang keinginan itu. Atau mungkin itu hadiah datang bukan saat kamu ulang tahun ya teman Pradua, bukan saat kita sedang merayakan sesuatu, tapi justru di hari biasa ketika kamu mungkin sedang merasa lelah atau butuh semangat. Nah justru hadiah yang semacam ini teman Pradua bikin kita tuh berpikir, oh ternyata ada ya orang yang benar-benar memperhatikan dan yang bisa mengingat momen-momen kecil dari diri kita. Ih, langsung merasa berharga sih. Kita lihat dari Kak Rian yang udah gabung dari Bekasi. Orang Bekasi tuh selalu gabung ya. Hadiah paling berkesan buat saya tuh Kak, sepatu futsal dari teman satu tim. Oh, teman-teman satu tim. Waktu itu sepatu saya sudah rusak, tapi saya belum bisa beli yang baru. Jadi waktu ulang tahun teman-teman patungan dan kasih saya sepatu baru biar bisa ikut latihan futsal. Dan saya benar-benar kaget karena ternyata mereka memperhatikan. Oh, itu kan teman berdua ya. Hadiah yang spesial dari rasa kebersamaan ya, kalau versinya Karian yang satu ini. Aduh, keren ya. Nah, untuk kamu teman Prado yang masih punya cerita, langsung join aja. Kira-kira hadiah apa yang paling berkesan menurut kamu teman Prado ya, yang sampai dengan saat ini masih kamu ingat, bahkan itu datang dari benda yang sederhana tapi punya memori yang sangat-sangat bikin kamu ingat sampai dengan saat ini, berkesan sampai dengan saat ini. Langsung join aja, karena Yuna masih kasih satu nomor lagu. Eh, bukan satu, banyak dong. Kali ini Yuna mau kasih punyanya Glenn Samuel dengan Will You. Tidak tahu kenapa ya, vibes-nya tuh langsung jadi romantis kalau udah dengerin koleksi yang satu ini. Yuna hadirkan untuk teman Pre 2, so langsung aja dengerin. Enjoy.

Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out, karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Predu, ya tidak terasa ya, kita udah sampai di penghujung kebersamaan cerita penutup hari kali ini, ngomong soal hadiah terbaik yang pernah teman-teman dapatkan ya teman Predu. Ini kayak tadi Kak Siska di Liliba udah gabung juga. Hadiah terbaik dari saya itu boneka kecil Kak Yunda dari sahabat waktu ulang tahun dulu. Lucu sekali karena boneka itu bukan barang mahal sebenarnya, karena beta sudah punya banyak boneka, tapi yang memberikan itu bilang kalau dia lagi sedih, anggap saya ini boneka teman cerita. Karena kebetulan waktu itu ketong harus berpisah, berseberang pulau karena dia harus ikut dia punya papa dan mama. Oh, okay. Wow, manis ya dengan Pradua ya. Dan kayaknya dari semua cerita yang udah dikirimkan sama teman-teman Pradua, kita kayaknya belajar banyak hal juga. Tapi hal sederhana sebenarnya, hadiah tuh biasanya kalau hadiah terbaik tidak selalu datang dari barang yang punya nilai mahal ya, tapi dari kehadiran, perhatian, dan pastinya makna dari hadiah itu sendiri. Dan mungkin kalau misalkan kamu yang sedang mendengarkan ini mungkin lagi teringat seseorang yang pernah memberikan hadiah yang paling berkesan ya, setelah ini mungkin bisa menghubungi menghubungi mereka teman berdua ya, dan kayaknya jadi bahan untuk nostalgia juga sih, karena biasanya itu datang dari pengalaman yang mungkin udah selesai beberapa waktu yang lalu, yang cukup lama, yang mungkin jadi bahan refleksi aja, kembali mengingat hal-hal yang manis aja ya teman Predu. Terima kasih untuk yang udah berbagi di malam hari ini. Semoga dari cerita-cerita sederhana itu bisa membawa kita kembali mengingat hal-hal kecil ya dalam hidup yang ternyata punya makna yang besar. Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Besok kita masih bakal ketemu lagi ya di edisi cerita penutup hari, yang mana masih dengan topik yang seru. Besok juga masih akan hadir dengan beragam acara yang akan terus menemani aktivitas kamu teman berdua. Setelah ini akan ada Just Music yang dihadirkan menemani istirahat malam kamu ya. Jadi tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. See you teman berdua.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pre2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Di hari Kamis tanggal 20 bulan Agustus tahun 2026, saya yang bertugas Ayunda Nino Kato mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Jumat tanggal 21 bulan Agustus tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pre2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perido, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program Madua kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dan gak usah tempel lo berlapan, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, kembali ditemani sama Isaac Octavian ya. Lagu-lagu enak Isaac udah siapin untuk menemani teman Pro 2. Selamat menikmati waktu dan harinya, dan ya teman Pro 2, nanti Isaac temani dengan sepada ya, seperti biasa sampai nanti di pukul 6 kita akan jazz music terlebih dahulu dari mimbar agama Islam juga. Kemudian kita lanjut dengan sepada choice of the day, pilak dan juga sepada talking. Tuntas di pukul 10 nanti teman Pro 2 untuk rangkaian sepadanya, dan nanti kita lanjutin di santai siang. Kemudian nanti ada juga sore ceria dan jaga malam. Ini lengkap kita akan rekam beragam informasi keseruan menemani teman Pro 2, ditambah lagu-lagu enak pastinya. So, pastikan teman Pro 2 station ya. Enjoy your time di Pro 2 FM Kupang. Kita ketemu lagi nanti di pukul 6.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Samantha.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman Pro2 di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Marwiyah, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema renungan pagi Islam kali ini adalah spirit mensyukuri nikmat kemerdekaan. Teman-teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang tidak pernah berhenti. Selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga serta para sahabatnya, dan kita yang senantiasa mengikuti petunjuk-Nya hingga akhir zaman. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ke depan, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia akan memperingati dan mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Teman-teman sekalian, mensyukuri anugerah dan kenikmatan adalah kewajiban bagi umat beragama. Bahkan puncak pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah adalah mengingat keagungan-Nya dan mensyukuri karunia-Nya, terlebih karunia kemerdekaan sebagai nikmat terbesar bagi kehidupan dan keberlangsungan suatu bangsa. Al-Quran mengajarkan kepada manusia agar selalu mengingat Allah disertai bersyukur atas nikmat-Nya dalam satu tarikan napas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152. Teman-teman Pro2 yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 spirit dan alasan penting mengapa kita perlu dan wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan, terlebih dalam konteks sebagai umat beragama dan warga bangsa Indonesia yang dianugerahi berlimpahnya karunia kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Spirit yang pertama, kemerdekaan Indonesia terwujud berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dengan tegas diabadikan oleh para pendiri bangsa sebagaimana tercantum dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pernyataan yang tulus ini memiliki makna bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan dan ketawaduan yang mengandung makna spiritual dan filosofis yang mendalam. Sejak kemerdekaan, bangsa ini dengan tegas mengakui peran dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan kemerdekaan serta menyatakan tekadnya untuk merdeka dan berdaulat. Teman-teman sekalian, spirit yang kedua yaitu untuk mengenang dan menghormati jasa, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan suhada bangsa. Mengenang dan menghormati perjuangan pahlawan adalah cara terbaik untuk menghargai jasa dan kontribusi mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Dengan mengenang perjuangan pahlawan, masyarakat dapat memperkuat kohesi sosial, kesadaran nasional, dan kualitas kehidupan dalam merawat dan membangun bangsa dan negara yang maju dan berkeadilan. Mengenang perjuangan pahlawan juga mampu memperkuat internalisasi nilai-nilai kepahlawanan seperti keberanian, ketangguhan, patriotisme, dan pengorbanan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta menjunjung hak-hak asasi manusia.
Dalam ajaran Islam, para leluhur dan pejuang juga ditempatkan pada derajat yang tinggi, disertai anjuran mendoakan kebaikan kepada mereka. Sebagaimana diisyaratkan Al-Quran dalam surat Al-Hasr ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina ja'u min ba'dihim yakuluna rabbana gfir lana wal ihwanina allazina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina illa lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, mereka berdoa, Ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Teman-teman Produa yang berbahagia, selanjutnya spirit yang ketiga yaitu mengenang sejarah patriotisme dan perjuangan bangsa. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Demikian kata proklamator Bung Karno. Meskipun semboyan ini sepertinya sederhana, namun memiliki makna yang mendalam, yaitu mengingatkan akan pentingnya mengenang dan memetik pelajaran berharga dari sejarah perjalanan bangsa. Sejarah adalah guru kehidupan dan peradaban. Dengan memahami sejarah, kita dapat belajar dari kekeliruan masa lalu, menghargai pencapaian pendahulu, dan membangun masa depan yang lebih maju dengan modal pengalaman dan komitmen persatuan. Hal lain yang perlu selalu kita ingat dan diingatkan kepada generasi bangsa, bahwa kemerdekaan Indonesia ini diperjuangkan dan direbut dari tangan-tangan penjajah oleh bangsa Indonesia sendiri. Kemerdekaan ini tidak merupakan pemberian penjajah. Teman-teman Produa yang budiman, merupakan spirit yang keempat yaitu menanamkan sikap nasionalisme dan cinta kepada tanah air. Nasionalisme dan mencintai tanah air memiliki arti penting dan signifikan dalam membangun dan memperkuat identitas bangsa. Nasionalisme dapat meningkatkan kesadaran nasional dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara, sekaligus dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan dan dinamika zaman. Sementara mencintai tanah air dapat mengembangkan rasa patriotisme dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Patriotisme ini dapat mendorong individu untuk berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Nasionalisme dan mencintai tanah air dapat meningkatkan solidaritas dan kerjasama di antara masyarakat. Hal ini dapat memperkuat hubungan sosial dan memperkuat kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat ungkapan dari para ulama, Habbul waton minal iman, yang artinya mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Orang yang mencintai tanah air pasti akan merawat dan menjaganya dengan baik, dan dengan itu ia akan mampu menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan kepada sesama. Dan itu adalah tugas utama manusia sebagai khalifatullah fil ard. Tanah air adalah modal asasi dalam mengisi kemerdekaan dan membangun peradaban. Teman-teman Produa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan spirit yang kelima yaitu menjaga perdamaian dan stabilitas kehidupan. Sebagaimana tanah air, merawat keamanan dan perdamaian juga merupakan syarat mutlak terlaksananya aktivitas kemanusiaan. Pembangunan apapun tidak mungkin dilakukan di tengah kondisi masyarakat atau bangsa yang sedang mengalami peperangan atau dipenuhi dengan konflik horizontal. Agama akan tumbuh bersemai di wilayah negara yang damai sebagaimana negara akan eksis dan diliputi keberkahan jika ditopang oleh spiritualitas dan ajaran agama yang kuat. Imam Al-Mawardi dalam karyanya Adab Ad-Dunya wa Ad-Din menyatakan, Al-Mulku Bid-Dini Yabqo Wad-Dinu Bil-Mulki Yakwa. Kekuasaan atau negara yang ditopang oleh agama akan langgeng, dan agama yang ditopang oleh kekuasaan akan kuat. Pernyataan ini menegaskan hubungan timbal balik dan saling membutuhkan antara agama dan negara. Negara yang didirikan dan dijalan berdasarkan nilai-nilai agama akan memiliki dasar yang kuat dan langgeng. Nilai-nilai agama seperti keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial akan menjadi landasan bagi stabilitas dan keberlanjutan negara.
Agama yang ditopang oleh kekuasaan akan kuat. Ini berarti bahwa negara yang kuat dengan kekuasaannya dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai agama. Negara dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik keagamaan, serta mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan ajaran agama yang memicu konflik sosial. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui renungan pagi Islam yang mulia ini, marilah kita ingatkan kembali kepada diri kita dan segenap tumpah darah Indonesia agar menjadikan momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan terus bersyukur melalui upaya kita semua merawat NKRI, menghargai keberagaman dan kemajemukan warga bangsa, serta terus memberikan doa kebaikan dan keberkahan bagi negeri Indonesia dan para pemimpinnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menjauhkan diri kita, para pemimpin bangsa dan negara Indonesia dari segala macam bencana, perseteruan, dan perpecahan, serta mewujudkan impian kita menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam kemajuan di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pro2 di mana saja berada, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Nasrum minallah wa fattum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

Pancasila, penjaga bangsa ini. Butir-butirnya mengokohkan kita sebagai bangsa dengan sejuta perbedaan dan keragaman. Namun, mengapa? Perbedaan agama dan kepercayaan masih saja mudah digiring untuk memicu konflik dan menimbulkan perpecahan. Harusnya sila pertama cukup menyadarkan kita betapa kuatnya Tuhan Yang Maha Esa menyertai bangsa ini tanpa perlu mempersoalkan perbedaan keyakinan yang ada. Masih banyak ketimpangan sosial, hukum dan ekonomi yang terlihat di berbagai tempat akibat keserakahan segelintir pihak yang

berkuasa. Bukannya sila kedua dan kelima mengajarkan gotong royong seperti para pendahulu kita yang saling membela, penopang, dan bersama membangun bangsa ini. Sila ketiga dan keempat menunjukkan bagi kita nilai penting bahwa perbedaan suku, ras, warna kulit, dan latar belakang harusnya menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa ini, bukannya senjata untuk merobohkan. Mari bersama jaga keutuhan bangsa ini dengan berkaca dan mengamalkan nilai luhur Pancasila yang telah diramu dengan hikmat, dipertahankan dengan perjuangan, dan dijalankan dengan ikhlas oleh para pendahulu bangsa ini.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Saatnya kamu dengarkan info Pro 2 FM Kupang hari ini Jumat 21 Agustus 2022 bersama dengan aku Isak Octavia. Ke informasi pertama teman Pro 2, pemerintah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari teman Pro 2. Kodari menuturkan bahwa terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026, dan dia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia ini terbagi dalam dua gelombang. Beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program ini juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Lebih lanjutnya dirincikan sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi dalam program beasiswa Garuda, yakni terbanyak dikirimkan ke Australia, Singapura, Kanada, Hong Kong, Amerika, Inggris, dan selebihnya tersebar di Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Belgia, dan Prancis. Sejumlah ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalani work from home imbas rentetan gempa yang masih terjadi. Kebijakan ini diambil pemerintah provinsi demi mengutamakan keselamatan pegawai tanpa mengorbankan layanan publik yang wajib tetap berjalan. Kebijakan WFH ini hanya berlaku diterapkan bagi ASN yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Sementara itu, ASN dari sektor krusial seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan diwajibkan tetap masuk kerja seperti biasanya.
2: Info Pro 2 FM.
3: Yang terakhir teman Pro 2, Alwi Farhan berhasil membalas kekalahan Ayu Seti di babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemenangan ini memastikan Alwi melaju ke babak perempat final dengan penuh percaya diri. Wakil tunggal putra Indonesia ini menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-11, tampil gemilang di Indira Gandhi Indoor Stadium India Kamis pada 20 Agustus 2026 kemarin. Sekian update info Pro 2 kali ini, stay tune di Pro 2 FM Kupang karena kita akan lanjutkan di Sepada.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan Tomberol nomor 8, Produa dari Kupang, teman terbaik kamu. 90,9 Produa FM Kupang. Ditemenin sama Isak Oktavian di Spada. Bikin pagi kamu makin seru. Yap, teman Produa, gimana kabar kamu hari ini? Mungkin ada yang WFA, jadi ya lagi santai-santai. Nggak perlu buru-buru ke kantor. Atau mungkin juga harus buru-buru karena nyiapin anaknya ke sekolah nih. Biasa kalau hari Jumat tuh harus lebih awal karena ada apa ya, olahraga gitu. Atau ada ibadah. Ya, teman Produa, Jumat berkah. So, hari ini Isak temenin kamu. Dan kita akan seru-seruan bareng di Spada nanti sampai di pukul 10. Nanti bakalan Isak bagiin juga ke teman Produa beberapa update yang menarik-menarik. Apakah itu? Langsung aja kalau gitu ya. Kita buka untuk update yang pertama ini, perakiran cuaca yang kita kutip di laman bmkg.co.id. Mengingat sekarang ini penting banget ya untuk terus memantau situasi dari laman BMKG nih, teman Produa.
5: Perakiran cuaca.
4: Nah, perakiran cuaca untuk hari ini, saat ini 24 derajat Celcius secara di Oebobo ya, teman Produa. Kelembapan udaranya 70%, kecepatan anginnya 18 km per jam. Pukul 7 nanti diperkirakan cerah, 26 derajat Celcius, kelembapan udaranya 60%, dan kecepatan anginnya 18 km per jam. Pukul 8 juga sama, cerah di 27 derajat Celcius, kelembapan udaranya 53%, kecepatan anginnya sama 18 km per jam ya. Meningkat nih teman Produa di pukul 11 nanti 30 derajat Celcius cerah, kelembapan udara 40% dan kecepatan angin 48,2 km per jam. Pukul 14 atau pukul 2 siang nanti di 29 derajat Celcius, kelembapan udara 49% dan kecepatan anginnya di 48. Cukup kencang nih teman Produa ya. Sore hari nanti tetap cerah di 26 derajat Celcius, kelembapan udara 66% dan kecepatan angin nih menurun menjadi 46,3 km per jam. Malam hari nanti 24 derajat Celcius ya, cerah 74% kelembapan udara dan kecepatan angin yang berangsur menurun di 19,3 km per jam. 11 malam nanti atau pukul 23 di 24 derajat Celcius, kelembapan udara 79% dan kecepatan angin 14,4 km per jam. Teman Produa, sepanjang hari ini cerah, namun itu tadi anginnya akan sedikit kencang. Jadi semoga teman Produa tetap bisa maksimalkan aktivitas dan kegiatannya sepanjang hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga situasi, jaga kondisi, jaga kesehatan, berkendara yang aman ke kantor ya, di luar juga jangan terlalu ngebut karena anginnya kencang banget. Dan juga terus kita doakan yang terbaik ya untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Flores.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isa Oktavian, teman Prodi 2. Dan barusan kita dengerin Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Harus bergerak cepat, teman Prodi 2, seperti yang dilakukan juga oleh pihak pemerintah dan basodara kita, gak cuma dari sesama warga NTT, teman Prodi 2, setelah kebari dari Gubernur Bu Sherly, juga Bu Sherly Coanda, teman Prodi, gubernur-gubernur dari wilayah lain juga yang terus memberikan uluran tangan membantu saudara-saudara kita yang ada di Flores, teman Prodi 2. Bantuan kemanusiaan terus mengalir. Di kemarin ini ya, 20 Agustus 2026 di kantor BPBD Kabupaten Manggarai Barat Labuan Bajo, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menerima bantuan kemanusiaan ya. Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan bantuan senilai 1 miliar, terdiri dari 850 juta bantuan tunai dan juga 150 juta berupa logistik dan peralatan penanganan bencana. Sementara itu Gubernur NTB juga Muhammad Iqbal menyerahkan bantuan logistik 1 ton beras dan 230 dus air minum kemasan, 1 unit tenda posko dan 60 dos mie instan, teman Prodi 2, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Dukungan kemanusiaan sebelumnya juga datang dari Kalimantan Timur, teman Prodi 2, 2,5 miliar, Maluku 1,5 miliar, DIY 1 miliar dan juga obat-obatan perbekalan kesehatan sektor jasa keuangan DIY 90 juta dan donasi masyarakat umum sebesar 359 juta. Seluruh bantuan ini terus disalurkan ya lewat posko tanggap darurat sesuai kebutuhan masyarakat dengan koordinasi pemerintah Kabupaten BPBD. Gubernur NTT juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian dan respon cepat dari berbagai pemerintah daerah dan semua pihak yang bergotong royong membantu masyarakat di Flores. Dan kita doakan terus, teman Prodi 2, karena masih terus terjadi gempa di wilayah-wilayah yang ada di Flores, teman Prodi 2. Berharap ini segera berakhir dan posko-posko pemberian bantuan ini juga bisa terus melakukan bantuan saudara-saudara kita yang ada di Flores, tetap tabah menjalani semuanya dan kita bergotong royong, bergandengan tangan satu dengan yang lain terus untuk menanggung beban dan juga apa yang menimpa saudara-saudara yang ada di Flores. Kita berikan doa terbaik untuk mereka.

0: How to stop.
1: Halo mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, mister.

The Greatest dari Sia featuring Kendrick Lamar, teman Pro2 dan kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro2, dan kita lanjutan ya, masih kita lanjutkan. Kita lanjutkan maksudnya teman Pro2 ya. Teman Pro2, kali ini saya mau bagiin dulu teman Pro2, kali ini ada seorang seorang apa nih dimana? Seorang pria. seorang pria deh ya. Developer aplikasi teman Pro2 yang menciptakan aplikasi pesan untuk mengirimkan chat lewat merpati virtual teman Pro2. Gila nih. Kayak udah ada WA nih ya. Dan dia adalah carrier PG teman Pro2. Pesan gratis untuk iOS yang dibuat oleh Doa Iarobino teman Pro2, Noah Iarobino, dan dia pesan ini teman Pro2 tiga minggu dengan metode vibe coding. Jadi setiap pesan akan dikirim lewat merpati virtual dengan kecepatan sekitar 177 km/jam, sementara waktu pengiriman ditentukan berdasarkan jarak GPS sebenarnya antar pengguna ya. Jadi kalau masih dalam satu kota bisa tiba dalam hitungan detik, kalau misalnya lama ya butuh waktu gitu teman Pro2. Dan setiap merpati ini memiliki kemungkinan 0,2% mati di tengah jalan ya. Dan pengguna bisa memantau pergerakan secara langsung melalui peta. Kontak aplikasi menjadi bagian dari kawanan merpati teman Pro2, sementara percakapan disimpan dalam sebuah kandang burung. Dan setelah bertahun-tahun teknologi pesan ini buat agar semakin cepat dan instan. Dan ternyata aplikasi ini justru sengaja memperlambat komunikasi melalui memperlambat komunikasi ya teman Pro2, dan banyak juga yang ternyata suka gitu yang kirim pesannya nggak instan seperti WhatsApp yang kayak mesti jalan dulu gitu, berasa zaman dulu ngirim surat pakai pos ya. Burung merpati virtualnya juga keren gitu teman Pro2, ada aja. Dan iya pak, kalau aku sih setuju, siapa tahu nanti ke besok kalau nggak ada jaringan gitu teman Pro2, kita perlu berkiriman pesan ya, bisa nih dimanfaatkan.

0: lagi kuno nah. Let's go.
1: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin masih sama Isak Octavian, teman Pro 2. Ya, Isak mau ingetin buat teman Pro 2 yang lagi tune in di Pro 2 FM Kupang. Aduh, tiba-tiba kayak tiba-tiba digerasa drop dan kayak pilek banget. Tapi ya, semoga cepat membaik ya teman Pro 2. Oke, kalau ini Isak mau ingetin juga. Sorry banget ya teman berdua ini. Kok tiba-tiba jadi kayak kedinginan, meler-meler hidung kayak gini nih. Sampai ingetin aja, pendaftaran Bintang Radio masih sampai di tanggal 30 ini ya teman berdua, 30 Agustus. Tinggal beberapa hari, jadi ya beruan untuk ikutan supaya kamu bisa jadi bintang berikutnya. Informasi lengkapnya bisa cek di media sosialnya RRI Kupang, pastinya teman Pro 2 boleh cek di sana karena ada lengkap tuh lagu-lagunya, timeline-nya bakalan kita kasih ke teman Pro 2. Jadi pastikan teman Pro 2 tune in ya di situ dan bisa untuk menikmati keseruan menjadi bintang bersama Bintang Radio Indonesia. Siap ya, bisa tungguin ya partisipasi kamu di Bintang Radio.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: DKR featuring Daisy Sunroof teman berdua ditemenin sama langit Kupang yang cerah banget pagi ini teman berdua. Sembari juga terus kita naikkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores, semoga situasi segera membaik ya dan bisa berangsur pulih dan juga semoga tidak ada lagi terjadi gempa susulan ya teman berdua. Dan kali ini Ishak mau bagiin dulu kabar bahagia teman berdua. Seorang mahasiswa yang bikin inovasi keren banget teman berdua. Sekarang kan kita bayar pakai kartu, pakai HP gitu teman berdua ya. Namun ada 5 mahasiswa UGM yang mengembangkan Polpay atau Jempol Payment teman berdua. Jadi sistem pembayaran ini berbasis sidik jari yang menggunakan biometrik sebagai autentikasi transaksi teman berdua. Jadi teknologi itu memadukan sensor biometrik, perangkat edisi edges computing dan juga inskripsi AES 256 teman berdua untuk mendukung keamanan data pengguna. Dan memang masih di tahap pengembangan teman berdua prototype dan belum diterapkan secara luas. Namun inovasi pembayaran digital berbasis geometri ini menunjukkan bagaimana riset mahasiswa Indonesia mulai eksplorasi itu transaksi yang lebih praktis teman berdua ya, dan tetap memperhatikan aspek keamanan dan privasi. Salut banget untuk teman-teman UGM yang kok bisa kepikiran ke situ ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lupa bawa dompet, lupa bawa handphone, ya udah pakai jempol aja. Setuju gak teman-teman berdua?
1: Amai.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah.

0: parumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, sesi potret.
0: Hanya papan dan namamu. Mana
2: kalau ada
1: Rizky Febian, alamat
2: samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh tak boleh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah.

0: kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku kan tak kalah. Marian Jola, Rayu.
1: Ku diam membisu, aku menyesal telah membuat.
0: Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Cincin dari Hindia, teman Prodo, dan kamu masih ditemenin sama Isak Octavian, teman Prodo. Dan ya, kita lanjutkan lagi, teman Prodo. Isak masih terus temani kamu. Dan ya, teman Prodo, ini mungkin kamu ada yang juga baru bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Udah setengah 8, teman Prodo, jadi buru-buruan ya, supaya sampai dengan cepat. Tapi tetap harus berhati-hati. Sembari itu, saya mau bagiin dulu, teman Prodo, ini jadwal untuk semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Ada 5 wakil Indonesia akan berupaya merebut tiket semifinal ya. Selain tunggal putri, wakil-wakil Indonesia di 4 sektor lainnya masih bertahan, teman Prodo. Rahel, Alicia, Rosie, dan Phoebe Setianingrum akan menghadapi unggulan ke-8 dari China, Li Yijing, dan juga Liu Semin di pertandingan kedua ya, teman Prodo. Bersama dengan mereka nanti juga akan bertanding Amri Syahnawi dan Ita Violina Barwa di lapangan 1. Akan bertemu pasangan unggulan ke-11 dari Taiwan, Yong Pushen dan Hu Liang Fang, teman Prodo. Dan nanti juga ada Febriana Dwi Puji dan Melisha Trias Puspitasari yang akan menghadapi Baek Hena dan Lee Sohe, teman Prodo. Ada Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri yang akan bermain bersama melawan Lee Jehui dan juga Yong Pusun, teman Prodo. Dan kita doain aja ya untuk wakil-wakil Indonesia yang bertanding hari ini, 5 wakil Indonesia pastinya dari tunggal putri dan ganda putri, teman Prodo. Lalu juga ganda putra, kita doain yang terbaik, semoga ini bisa, ada ganda campuran juga tadi ya, bisa memberikan performa terbaiknya pastinya untuk timnas Indonesia di semifinal BWF World Tour 2026.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Amper siang bangun cari kutu sambil makan sate jeroan.
1: Aduh kasihan.
0: Jadi amem takut juga makan kutu.
1: Saya ada di sambal kacang.
0: Ulang, amper siang bangun cari kutu.
1: Cakep.
0: Sambil makan sate jeroan.
1: Oke. Okay.
0: Perhatikan ade pun gerak-gerik tuh.
1: Kenapa?
0: Sudah jadi kakak pun kesukaan.
1: Wih, kak suka perhatikan pantas, kak so normal.
0: Kak pun hidupnya perhatikan orang, sah.
1: Kak soalnya normal, betul.
0: Tuhan.
1: Betul, sumpah. Beli rempah-rempah di Belanda.
0: Cakep, jauh banget.
1: Hai papa, ini bunda.
0: Jijik banget. Pulang pancing langsung pi rumah.
1: Pulang, oke. Okay. Cakep.
0: Di perjalanan, kunyah gurita.
1: Mantap.
0: Mantap, ju makan. Kalau ketemu, tak lalu ramah.
1: Mm-hmm.
0: Tak salah balai belakang dapat cerita.
1: Itu isak.
0: Siapa tuh?
1: Ikan hiu makan selang.
0: Hiu apa kok bisa makan selang?
1: Cintaku padamu tak akan pernah hilang.
0: Bohong.
1: Lanjut.
0: Roti busuk dalam penjara.
1: Aduh kasihan.
0: Hati tertusuk panas asmara.
1: Us.
0: Cakep.
1: Itu.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Kucu-kucu?
0: Salah.
1: Bukan.
0: Pak.
1: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
0: Kalau aku memang turunan India.
1: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
0: Kok galau? Galau
1: terus bawaannya digoyang aja.
0: Aku tuh suka hujan, terus lari.
1: Oh iya.
0: Peluk pohon. Syarukan.
1: Iya deh.
0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Doa.
0: Bahasa Indianya rambut lagi kusut, acak acak rambut he. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa.
1: Betul ya,
0: acak acak rambut he.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Yoi.
0: Paku.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku pejabat.
1: Masih kurang bener.
0: Paku. Ya. Pakuwon.
1: Pakuwon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
0: Lupa doo.
1: Pakumandan.
0: Aku cari di Google enggak ada jawabannya. Ya,
1: kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
0: Pakumandan ya.
1: Pakumandan dong. Yang terakhir.
0: Mau dong pakumandan.
1: Maksudnya disawer sama pakumandan.
0: Mau juga menjadi kumandan.
1: Oh oke. Okay.
0: Kena kumandan upacara.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Hey Kupang, what?